0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahdi Sejiwa.

0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam ni nak mengamalkan cekap tenaga. 1. Menggunakan penyaman udara. Tetapkan suhu pada 24 darjah Celsius. Lakukan penyelenggaraan berkala. Bersihkan penapis habuk sekurang-kurangnya sekali seminggu. Pencahayaan. Tukar kepada lampu jenis LED untuk lebih cekap tenaga. Gunakan langsir nipis ataupun day curtain untuk memanfaatkan cahaya semula jadi pada waktu siang. Amalkan menutup semua suis kelengkapan elektrik apabila tidak digunakan. Digalakkan memilih kelengkapan elektrik cekap tenaga berlabel 4 atau 5 bintang. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
2: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang untuk pagi itu. Seperti yang dah kita maklumkan tadi Jai, 8:30 kelak kita akan bersama dengan peserta-peserta adik cilik kita untuk kemuncak Bintang Kecil 2026.
1: Ya, ada 6 orang finalis kemuncak Bintang Kecil yang akan bersama-sama dengan kami dua Yus sekejap ajak lagi.
0: Sekejap lagi sebenarnya. Adanya makin semua pakai warna hijau. Kau macam kenal je baju ya kau.
1: Ya kau?
0: Macam pernah nanggar je baju hijau pakai adanya kan.
1: Okey, namun untuk kita yang sedang mendengar, harap sabar. Kelak kita sama-sama apa ikuti temu bual tu. Dan juga boleh nanggar live di Facebook.
0: Betul.
1: Untuk temu bual kita bersama dengan kesemua finalis kemuncak Bintang Kecil 2026. Ada 6 orang kesemuanya.
0: Ada wakil daripada Sarawak, wakil daripada Sabah, wakil daripada Pulau Pinang, ada wakil daripada Kuala Lumpur, wakil daripada Kedah dan wakil daripada Negeri Sembilan.
1: Yep. Ha,
0: jadi ada 6 peserta, adik-adik kita tu yang akan bersama dengan Abang Yus dan Kak Jai. Untuk pagi tu, lalu nanggil lagi Abang.
1: Tapi sayangnya, peserta lelaki seorang aja.
0: Seorang tak kan? Tapi lagunya best.
1: Ya.
0: Lagu yang dimbaknya Madah Bahilah. Daripada Kak Ziana Zeng.
1: Tunggal untuk apa adik lelaki yang menyambut cabaran betul. Sampai ke peringkat kemuncak.
0: Kemuncak tu kan. Macamnya insyaAllah lepas tu sekejap lagi kita akan bersama dengan adik-adik kita. Kita nyoal sidaknya lo. Ada soalan-soalan yang nak disoal. Manakan sidaknya pun dah pun bersiap sedia di luar ya.
1: Ya.
0: Lepas tu kita akan bersama dengan tidaknya. Sebelumnya kita nak dengarkan dulu lagu daripada KRU La La.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Alright, kembali lagi Yus dan Jan, teman kita orang untuk pagi tu di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Jadi macam biasa lah Jan, seperti yang dah dimaklumkan tadi, awal pagi kita dah madah juga. Kita akan bersama dengan peserta-peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Ya.
1: Tapi yang pertama tu kita bersama dengan tiga dulu lah.
2: Tiga. Ada seorang lelaki.
1: Seorang tak Jan, oh terdah.
2: Kalau ada seorang
1: lagi. Ada seorang
2: lagi. Dua lelaki.
1: Aduh, diimpit oleh bunga. Seorang dia kumbang di tengah-tengah kan.
2: Ya.
1: Jadi kita nak bersama dengan sidaknya lah. Mungkin kita nak bersama dengan adik daripada wakil daripada Sabah kan. Sabah eh. Adik Kristina. Ataupun nama penuhnya Kristina is Zara binti Robin. Sedap nama. Adik Kristina boleh perkenalkan diri dulu adik. Silakan.
3: Hello, nama saya Kristina Izara binti Roblin.
1: Wow.
3: Saya berumur 12 tahun.
1: Wow.
3: Dan saya wakil Zon Sabah.
1: Wow, wakil Zon Sabah. Berbangsa?
3: Berbangsa Dusun.
1: Dusun?
2: Okay. Sabah besar. Dekat mana?
3: Dekat daerah Ranau.
1: Ranau boleh bakal kau.
2: Ranau
1: sikit
2: Sabah.
1: Sikit-sikit. Di tengah-tengah adik Reza satu-satunya. Kumbang, perkenalkan diri adik.
4: Okay, hai semua. Nama saya Reza. Saya berumur 12 tahun. Saya wakil dari Zon Semenanjung, Negeri Jelapan Padi, Kedah.
1: Kedah. Semangat.
2: Petah berbicara, memperkenalkan diri.
1: Aduh.
2: Kedah dekat mana adik?
4: Dekat Kuala Muda.
2: Kuala Muda.
1: Kuala Muda ya.
2: Glamour juga tak Kuala Muda tak.
1: Itu macam tempat abang tu. Kan abang saya muda kan.
2: Seterusnya.
1: Dan seterusnya wakil daripada Sarawak, adik Nur Ariana. Perkenallah diri kita dulu. Tidak dengar di kampung tu. Sila.
5: Hai, nama saya Nur Ariana binti Satria. Saya berumur 11 tahun. Saya wakil Zon Sarawak.
1: Tidak asal dari sini kampung ni?
5: Sepau.
1: Orang Sepau? Orang Sepau kita?
2: Sepau.
1: Baloi tu. Berbaloi. Ngantak. Kita mesti unggahnya makcik.
2: Okay.
1: Makcik. Kami abang.
2: Alumni abang.
1: Makcik.
2: Bukan kita. Uncle. Okay. Tahniahlah diucapkan kepada ketiga-tiga adik kita. Dah sampai ke peringkat Kemuncak.
1: Alhamdulillah. Peringkat Kemuncak. Jadi kita nak tanya soalan apa tu, Jai? Tanya tu.
2: Tanyalah.
1: Tanya silapnya tu.
2: Tanya.
4: Tanya je apa-apa.
1: Cuma apa nak tanyalah kan. Mungkin adik-adik kita ni siapa yang mendorong untuk terlibat dalam bidang nyanyian? Siapa nak jawab dulu? Saya bagi adik Reza lah.
4: Okey. Yang mendorong saya ke dalam bidang nyanyian adalah ibu Reza sendiri.
1: Ibu pandai menyanyi?
4: Pandai. Sudah semestinya.
1: Memang
2: ibu menyanyi ya?
1: Menyanyi?
4: Atau waktu muda-muda lah.
1: Muda-muda. Sekarang tak lagi lah.
2: Bakat yang diwarisi.
1: Rasanya masih lah ibu Reza menyanyi. Tapi di dapur lah. Tengah memasak. Jadi adik Kristina.
3: Kalau saya ahli keluarga lah semestinya.
1: Keluarga semua penyanyi?
3: Tak. Ada tak adik? Sebelah Kundasang semua pandai menyanyi.
2: Kundasang.
1: Tempat sejuk kan. Pandai menyanyi. Kita apa nama kita tu? Macam ni nak nunggah kita tu. Nama manjak. Nama ditunggah di rumah lah.
5: Yana.
1: Yana, siapa-siapa yang mendorong kita terlibat dalam bidang nyanyian tu sampai kita masuk tandingan tu?
5: Yang mendorong Yana, mak.
1: Mak kita, mak tak pandai menyanyi? Ataupun ada
5: Batu Muda.
2: Ha? Batu Muda.
1: Batu Muda je ada lagu. Wah, Abi, hebat kita. Oh, lagu.
2: Oh, baduhal. Okey, akak nak tanyalah dengan anak kita tiga.
1: Makcik dah akak.
2: Bila dah sampai ke Muncak, bila mengetahui diri dah sampai ke Kemuncak ataupun terpilih untuk berada di Kemuncak Bintang Kecil 2026. Apa perasaan Kisina ketika tu?
3: Saya rasa sangat bangga. Terkejut juga sedikit. Happy lah, semestinya happy.
1: Terkejut sikit lah. Macam mana buat terkejut tu? Wah, tak ada.
2: Dapat mengalahkan berapa orang tu untuk sampai ke Kemuncak tu dekat Sabah? Ingat?
3: Tak ingat.
2: Banyak hilang.
1: Banyak hilang. Ada dalam 20-24 cemaya kali.
2: Kami.
4: Reza? Untuk Reza sendiri, setelah diumumkan yang Reza terpilih untuk mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil, Reza terkejut. Reza menangis atas mentas tu.
2: Terharu, gembira menangis.
1: Wow.
2: Semua ada.
4: Reza menangis kat atas pentas debaran Bintang Kecil time tu.
1: Macam mana rupa Reza menangis kan? Nak tunjuk sikit boleh?
4: Nak tengok-tengok dekat TikTok Reza.
2: Nak tengok pergi TikTok. Apa nama TikTok?
4: Boleh follow akaun Reza Real Fan Club.
1: Okey. Sebab apa?
2: Memang Reza yakin nak menang tu ya? Memang ada rasa nak menang ke?
4: Tak boleh lah rasa macam tu kan? Ada harapan lah.
2: Harapan nak menang memang ada. Tapi bila diumumkan yang menang, memang tak benar lah.
1: Nak nangkan je nangis.
2: Yang seterusnya. Okay, terima kasih Yana.
5: Kalau Yana, Yana merasa gembira. Lepas tu ada terkejut lah. Ada nangis sikit.
1: Kena tak nangis sikit dah lalang bah. Nangis lah banyak sikit. Nah, sikit gila nangis sita ya. Siapa mula-mula bila kita dah terpilih masuk ke Kemuncak tu, siapa yang paling happy dalam family kita? Mak kah? Pak kah? Adik-adik kah? Siapa?
5: Mak Su.
1: Oh, ada Mak Su tak situ?
5: Ada.
1: Ada teman kita. Oh, mesti Mak Su tak ada berlagu nak. Ada berlagu si Mak Su tak? Si Andi. Sia-sia Mak Su tak dengan kita. Si Andi berlagu. Nak? Kali pilih abang. Abang mandi berlagu.
5: Si abang tu.
2: Ambil jadi abang.
1: Boleh dia abang. Tunggah Pak Su. Okey?
6: Pak Su.
1: Pak Su ah. Tunggah lok sikit. Pak Su.
5: Pak Su.
1: Dah jadi Pak Su dah.
2: Okey, dan lagu untuk ke Kemuncak. Kita nak tahu lah. Mungkin pendengar kita pun nak tahu lah now. Lagu yang akan dinyanyikan lah untuk ke pentas Kemuncak kelak.
4: Lagu
2: Reza
1: dulu.
4: Lagu kita simpan lah.
2: Tak boleh. Clue pun tak boleh bagi tahu.
4: Okey lah, kita bagi clue. Daripada Zia Nazir.
1: Saya tahu ya, orang. Abang tahu.
2: Laki bawa lagu
1: Madah Bahela.
4: Betul lah macam ni.
1: Betul. Cuba nyanyi sikit. Sikit je.
2: Alah, katanya nyanyi
1: sering
2: pula.
1: Sering kali.
4: Yang tu sudah. Yang tu bukan yang
1: nak. Bukan. Jadi lagu dia macam mana?
4: Di dalam sendu yang teramat
2: Bau sebaris.
4: Nanti kita duet.
1: Boleh.
2: Belum chorus.
1: Mun mau full. Tangga Kemuncak Bintang Kecil 2026. Okey.
2: Temanya Spectrum Music. Tema kita pun live stream pun ada. Template kita pun Spectrum Music.
1: Yang di sebelah kita ya. Orang Sabah. Lagu apa yang akan dibawa ke Kemuncak nanti?
3: Lagu Nadira.
1: Nadira. Tajuknya?
3: Cuba Jadi Aku.
1: Tak nak lah. Abang tak pandai nyanyi.
3: Tak apa lah.
1: Boleh nyanyi sikit je.
3: Cuba kau, cuba jadi aku.
1: Tangga ton suara sedapnya. Pasti hebat walaupun 6 peserta, tapi pasti hebat malamnya kan. Adik Yana lagu apa?
5: Lagu Gerhana.
1: Gerhana, diimbau oleh?
2: Dinyanyikan, dinyanyikan. Oh, Zena Zen.
1: Zena Zen juga.
2: Oh, dua dan lagu Zena Zen jadi pilihan tu.
1: Oh, Zena Zen. Sikit-sikit kami dengar lu. Pak Su dengar lu.
4: Chorus, chorus, chorus.
5: Terpahan. Ya, yuk. Benar, aku yang bersalah.
1: Ya. Ton suara sedap tu, Ton. Oh, aduh, Ton suara sedapnya. Ah, macam Ton. Ton suara sedap tu. Aduh, Ton besar. Ya, Ton kecil. Atau Ton besar.
2: Okey. Dan yang seterusnya nak, bila kita melihat di media sosial, ramai kanak-kanak tu nya boleh nyanyi. Ada bakat menyanyi.
1: Betul.
2: Tapi mungkin ada nasihat. Ha, selain daripada menyanyi petah berkelakar, kita nak nyuruh setidaknya beri sikit motivasi lah untuk rakan-rakan yang sebaya adik lah. Dia pandai nyanyi dek. Memang pandai nyanyi, tapi mereka takut untuk menampilkan diri mengikut pertandingan. Ya. Apa pesanan adik untuk mereka-mereka kawan-kawan macam itulah?
1: Ya.
2: Mereka ada bakat.
1: Ha. Betul.
2: Adena.
1: Ada saranan.
4: Siapa tu nak ni?
2: Reza
1: kan ada lelaki.
4: Untuk pesanan-pesanan kepada rakan-rakan Reza yang boleh menyanyi ataupun cuba untuk menyanyi tapi gugup untuk berhadapan dengan orang ramai. Percaya cakap Reza, jangan nervous. Jangan gugup. Apa tu? Bila je kita naik atas pentas, Reza sendiri, bila Reza jejak ke kaki atas pentas, semua fikiran Reza hilang. Ada lagu Reza je yang akan Reza nyanyi je.
1: Hebat.
2: Boleh fokus kan? Sampai macamnya.
1: Hilang semua.
2: Macam mana macam mana nak hilangkan rasa gugup tu Reza?
4: Untuk petua Reza, buat hissing. Tarik nafas dalam-dalam selama 4 kali, hembuskan. Dan berselawat.
1: Bagus Reza, alhamdulillah kan.
2: Dah, kita dapat lah nyata memangnya memang seorang yang paham pada berkeyakinan.
1: Apabila apabila kami dengar nama Reza, teringatlah yang pernah menjadi juara dulu lah, Bintang Kecil juga nya Syariza Abu Salman.
2: Oh, Syariza.
1: Dan kini tu punya dah tercalon dalam anugerah industri muzik.
2: Ya.
1: Kan? Nya daripada
2: top
1: asal daripada Bintang Kecil.
2: Top 5.
1: Ya, asal daripada Bintang Kecil. Okey.
2: Yep.
1: Siapa lagi dek?
2: Kristina.
3: Kalau saya ada kawan yang takut naik atas pentas walaupun pada menyanyi, saya nak nasihatkan dalam fikiran tu mesti ada lagu dan jangan fikir ada orang orang ke depan. Ha.
1: Kalau orang kacau tolak.
3: Bukan.
1: Ingatkan tolak. Tak ada. Kalau kameramen ambil
2: ada
1: tolak.
2: Ada seorang jatuh pentas.
1: Hebat-hebat ya, sudah tu. Baru umur-umur macam tu kan. Sama macam umur kami dulu.
2: Sudah
1: tu.
2: Tak ada juga ceritanya.
1: Oh, sama. Yana.
2: Tapi si lagu nak?
1: Ha?
2: Sama umur.
1: Lagu. Tapi tak mandi je lah. Yana sini.
2: Yana mandi kat sungai. Okay, Yana. Pesanan. Pesanan untuk adik-adik
1: ni tahu
2: yang
1: ada geng-geng kita yang suka berlagu.
2: Tapi dia takut.
1: Takut nak berlagu.
2: Mengikut pertandingannya berbakat sebenarnya. Mungkin ada ya kata-kata semangat tak setidaknya?
1: Kata-kata semangat. Mun cerita semua cakap, tunggu maksud tak ni? Maksud tak berkakak.
2: Nak pesan apa untuk setidak? Ada sih kata-kata untuk sidang.
1: Ada sih. Ataupun wakil dengan Pak Su.
2: Beranikan diri ke? Kena yakin ke?
1: Kita sebut saja wakil dengan Pak Su lah. Ada kata-kata semangat untuk kawan-kawan yang minat, memang tak ada minat nak berlagu. Tapi dia nya takut. Takut nak berlagu. Ada sih saranan kita. Berlagu je. Cuma.
2: Soalnya apa? Yakinkan diri.
1: Yakinkan diri. Ataupun nak kita naik di atas pentas lagu je. Gohet aja. Cemia. Sip kan. Kan. Jangan tak dengar muka Pak Su. Pak Su jangan diri kita.
5: Itu
1: lagi pas jojong kelak Pak Su nang wap kelak.
5: tak payah nervous.
1: Ha?
5: Lepas tu lagu je.
1: Ha?
5: Tarik nafas dalam-dalam.
1: Ha.
2: Tu je.
1: Ya ja.
5: Ya.
1: Oh, ya ja tu hati. Ola ola ola. Ha, jadi terima kasihlah dengan kita tiga yang dah bersama. Sebab lepas tu ada lagi tiga kan. Ada tiga lagi peserta yang akan bersama. Terima kasih kita ucapkan kepada Yana, wakil daripada Sarawak. Terima kasih Kristina, wakil daripada Sabah. Dan juga Reza, wakil daripada Kedah. Betul eh? Kedah kan? Kita harapkan malamnya kelak buat yang terbaik lah, buat yang terbaik dengan lagu masing-masing lah. Jangan lupa lirik, jangan lupa key, okay? Ya, ya, pesanan daripada abang. Abang dulu berlagu juga. Malas tak madah lah. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Lepas tu ada tiga lagi yang akan bersama kita aja ya. Ada tiga lagi wakil daripada negeri masing-masing yang akan bersama untuk pagi tu. Okay, jumpa lagi selepas ini.

0: saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Alright, jadi kita kembali lagi bersiaran.

0: Dan kali itu ada tiga lagi yang bersama kita untuk pagi itu. Kita bersama dengan wakil peserta daripada Pulau Pinang, Melissa Ross. Kita ada rakan ataupun peserta daripada Kuala Lumpur, Nur Sofia Adilia yang bersama kita untuk pagi itu. Dan juga wakil daripada, seorang lagi wakil daripada Sarawak, nak? Betul?
1: Sarawak.
0: Ha? Ha, Sarawak bukan?
1: Bukan.
0: Ha, rupa macam Sarawak saya tengok. Kan?
1: Sebenarnya. Kalau bukan Sarawak, manalah? Dari manalah?
0: Negeri Sembilan.
1: Negeri Sembilan.
0: Oh, satu-satunya.
1: Sidak Nogori.
0: Oh, Nogori kan?
1: Nogori itu yang kelakarnya hampir sama dengan kita belah-belah nun pun.
0: Sama ya, kah? Ya kah?
1: Apo.
0: Apo. Betul lah? Apo. Apo. Apo yo. Apo yo.
1: Sinun ada? Sinun?
2: Sinun.
0: Sinun
1: ada tak sinun? Perkataan tu. Tak ada.
2: Tak.
1: Oh, tak ada. Lain
0: kalau,
1: dah ya.
0: Kalau nipongan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak
1: ada.
0: Ada,
1: ada.
0: Saya dah, saya dah nipongan dah. Saya dah.
1: Apo je.
0: Okey, bersebelahan dengan Kak Jai, bolehlah perkenalkan diri yang pakai topi putih kan. Oh, merah bibir makna. Okey, silakan.
3: Okey. Hai, nama saya Melissa Rose. Saya mewakili Pulau Pinang.
1: Oh,
0: oh, Penang. Penang.
1: Laksa Penang.
0: Laksa Penang.
1: Abang ni suka laksa
0: saya
1: Penang.
0: Suka laksa Penang. Dulu saya, abang tak suka laksa Penang, tapi bila cuba memang sedap.
1: Tak kenal bakat tak cinta. Betul.
0: Suka eh? Makanan di Sarawak dah makan, dah cuba?
3: Tak pernah, tak pernah.
0: Tak pernah.
3: Saya pernah cuba kek lapis saja.
1: Kek lapis.
0: Sedap tak?
3: Sedap.
0: Terbaiklah.
1: Ni kali ke berapa dah mengikuti Bintang Kecil?
3: 2 tahun.
1: 2 tahun dah. Kali yang kedua lah ni.
3: Lepas dengan tahun ni.
0: Tahun lepas ada juga kan? Okey. Adik di tengah, sila perkenalkan diri anda.
4: Hai, nama saya Nur Sofia Adilia, panggil Zipia. Saya berasal daripada KL dan saya berumur 12 tahun.
1: Hai Pia.
0: Hai Pia.
1: Pia namanya.
0: Kami suka dengan yang nyebut KL.
1: KL. KL.
0: I'm from KL. Thank you Pia dan dia juga perkenalkan diri.
5: Hai semua, saya Aryan Zuhair.
1: Oh, suaranya Yus. Ton suaranya.
0: Ton suaranya. Nak panggil, nak panggil?
5: Hah?
0: Nak
5: Aryan.
0: Panggil?
5: Aryan.
1: Oh, serak-serak.
0: Daripada?
1: Serak-serak soalnya.
5: Daripada Negeri Sembilan.
0: Negeri Sembilan. Cuba sebut sikit. Nipongan.
5: Nipongan.
1: Lagi tambah belakang. Nipongan eh?
5: Nipongan eh?
1: Ya. Bolehlah, boleh jadi orang Sarawak.
0: Boleh, boleh, boleh,
1: boleh. Boleh pergi ke kampung siapa adik Ariana?
0: Sepahu. Ariana Sepahu. Okeylah, kita balik pada adik Melissa eh. Panggil Melissa eh.
5: Yeah.
0: Nama panggilan memang Melissa lah.
3: Boleh je panggil Lisa ataupun Mel.
0: Mel lah. Panggil Mel lah, senang kan. Abang senang lah panggil Mel lah.
1: Ross
0: Mel,
1: boleh?
0: Mel kat sini ada tadi kan?
1: Banyak namanya.
0: Okeylah Mel lah. 2 tahun dah kan. Tahun lepas pun ada juga dan tahun ni cabaran tahun lepas dengan tahun ni, ada tak perbezaan?
3: Perbezaan dia dulu sekarang punya dia lagi lebih cabaran. Sebab kita kena hafal 5 lagu.
1: Lima? Ada 5 lagu.
0: 5 lagu.
3: 5 kan.
0: Tiga.
3: 3
0: lagu. Beliang hati abang.
3: Solo, duet dengan kumpulan.
1: Yang duet tu battle lah, kira battle lah.
0: Battle. Jadi 3 lagu lah, berbeza dengan tahun lepas lah.
3: Tahun lepas 2 je.
0: Tahun lepas ada
3: solo
0: ada
3: dengan trio.
1: Tahun lepas trio. Tahun lepas banyak lagi peserta kan kan. Dah je. 11 peserta.
0: Jadi agak tough lah sikit lah kan. Okay lah. Adik apa?
1: Sofia.
0: Pia kan?
1: Pia.
0: Daripada Pia. KL. Macam adik Pia ini kali pertama kan? Ataupun macam mana?
4: Ini kali pertama.
0: Rasanya macam mana?
1: Dan ini merupakan peluang yang terakhir. Tahunnya terakhir.
0: Tahun.
1: 12 tahun.
0: Tak apalah, cuba yang terbaik lah ya. Rasanya macam mana? Dengan persiapan Pia sendiri lah.
4: Persiapan saya untuk kemuncak ni, saya akan berlatih solo, duet dan juga trio. Dan belajar vokal lah. Untuk persiapan.
0: Untuk persiapan.
4: Dan belajar gerak-gerak.

0: dalam sebelum kemuncak ni lah, memang ada yang mengajar sebelum kemuncak ni lah.
1: Ya, betul.
0: Baik. Satu-satunya daripada Onogri. Adik Ryan eh?
2: Aryan.
0: Ni Pongan, adik ni Pongan. jadi adik Aryan macam mana? Kali pertama ataupun macam mana?
3: Kali pertama.
0: Jadi rasanya macam mana? Gementar ke? Sebab kali pertama kan, kemuncak pula. Buat di Sarawak, tanding di Sarawak pula.
3: Gementar tu sikit je lah.
0: Sikit je.
2: Tapi memang selalu menyertai uji bakat bintang kecil lah kan? Tak juga.
3: Tahun lepas ada nak uji bakat tu tak dapat.
0: Tak dapat tahun ni dapat.
2: Ada ikut tapi tak lepas.
0: Masa uji bakat bawa lagu apa?
3: Baizura.
2: Baizura.
0: Lagu apa tu?
2: Lagu retro lah.
3: Kumpulan Leila.
2: Lagu retro lah.
0: Cuba nyanyi sikit.
3: Indahnya namamu, indahnya rupamu.
0: Oi. Tone suara sedap. Boleh lah, beritnya menang tu. Memang sedap lah tuan suara. Okay, adik Mel, nanti kemuncak nanti bawa lagu apa?
4: Kemuncak saya akan membawa lagu Sumpahan Salju daripada Ara Johari.
0: Daripada Ara Johari.
2: Belanja sikit.
0: Belanja sikit.

0: Hey!
1: Wey!
0: Hey!
1: Hey!
0: Apa maksudnya tu?
2: Tak tahu.
0: Ingatkan adik tahu ni. Okay. Aku pun dengar.
1: Adik Aryan.
0: Aryan.
3: Oh, saya Aryan. Bawa lagu apa ni?
1: Aryan. Ke puncak nanti.
3: Oh, saya akan bawa lagu Hidup Dalam Hati oleh Syamel.
1: Oh, Syamel. Oh, nyanyi. Saya nak dengar.
3: Tak kumar.

0: Ooh.
1: Cepat kan?
0: Sedap suaranya. Tapi saya nak tanyalah, abang nak tanyalah. Idola, penyanyi idola daripada adik Aryan. Siapa?
2: Dan idola saya Jamal Abdillah dengan Amir Masdi.
0: Mm-hmm. Oh, Jamal Abdillah. Mm. Adik usia umur 11 tahun.
2: 12.
0: Jamal Abdillah. Woi, Datuk Jamal. Paling suka lagu dia lagu apa?
2: Lagu
0: Seniman Menangis.
2: Tak.
0: Tak, lagu apa?
2: Saya suka lagu asli dia.
0: Lagu apa tu tajuk lagu?
2: Yalah, macam asli sikit. Berdendang di dalam tangisan.
0: Dapat tak adik tiru suara sikit suara Datuk Jamal Abdillah?
2: Boleh kot.
0: Cuba dengar.
2: Telah lama ku akur dengan kehendakmu. Mengapa sekarang dia pula yang engkau sanjung?
0: Bila dengar macam suara Yamani ada juga kan? Aduh, ada kena-mengena ke dengan Datuk Jamal tak ada?
2: Ha?
0: Ada kena-mengena dengan Datuk Jamal ke? Tak. Tak ada.
2: Tak ada. Kan?
3: Lambat fikir. Memang suka irama tradisional tadi?
2: Saya suka irama
0: Tapi mbak lagu Syamil.
3: Cabaran lah.
0: Cabar yalah, ini. Okeylah. Adik Pia?
4: Saya artis favorite.
0: Artis favorite.
4: Okey. Untuk artis
0: penyanyi
4: favorite saya adalah mestilah Aisyah Reno.
0: Aisyah Reno.
3: Generasi baru tak?
0: Generasi baru, tidak Gen Z kan.
3: Kenapa minat? Apa yang membuatkan adik minat dekat Aisyah Reno ni?
4: Sebab nombor satu, dia pandai riff and runs. Dan dia punya riff and runs tu kemas lah. Dan lagu yang dia bawa tu tak bosan.
0: Tidak lah. Baru-baru kan. Okay. Macam abang suka lagu.
3: Abang suka lagu dandut.
0: Jatuh bangun aku menangis. Okay, ada Mel.
3: Ada Mel, siapa?
2: Kalau saya suka kumpulan Alpha dengan Aina Abdul.
0: Kumpulan Alpha dengan Aina Abdul. Lagu yang paling disuka Aina Abdul.
2: Semalam.
0: Ya. Hari ini? Itu semalam. Ini hari ini. Okeylah, jadi kita nak ucapkan terima kasih lah pada adik-adik kan, kerana sudi bersama dengan abang dan kakak di konti. Kesian abang dan kakak kan, tinggal dua-dua kan. Jadi semoga maju jaya pada kemuncak nanti, insyaAllah buat yang terbaik. Ingat lirik, key jangan lupa. Okay. Semoga maju jaya buat adik-adik juga. Wakil lelaki kita lelaki. Beras kita beli.
3: Enggak. Okay.
2: Saya kena malukan kau lelaki.
0: Ya, betul.
3: Semangat macam tu deh.
0: Jadi kena ingat pesan abang, beras kita beli ya. Tapi perempuan masak. Jadi terima kasih adik Mel, terima kasih adik Pia, terima kasih adik Aryan.
3: Semoga berjaya untuk berjaya semua ya.
0: Untuk kemuncak nanti insyaAllah. Okey. Jadi kita dah bersama dengan adik-adik kita untuk temu bual kita sebenarnya dengan kemuncak Bintang Kecil 2026. Jadi kena tonton, ada juga live pula di media sosial insyaAllah. Jadi jangan lupa 9 pagi kita akan dapat ikuti Utama 9 pagi.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, tak nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara. Jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh berniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meningkatkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM, pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Seri Kin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1 juta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengesahkan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah, EU, mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas, menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Stok sudah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam kerja set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Camni yo.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur previs perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
3: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Baik, kembali lagi Yus dan Jai dengan kita orang untuk jam yang terakhir.
1: Ya, kita kembali lagi Yus.
0: Ya, betul.
1: Pasti dalam lagu Tek mengharapkan anda ceria sepanjang hari nak. Oh.
0: Ya. Jadi lepas tu insyaAllah sekitar jam 9.30 minit pagi kita akan bersama dengan Encik Saiful Zaman bin Yusuf yang merupakan pengarah bahagian program radio yang akan bersama kita untuk pagi tu, bos cepus kita untuk pagi tu lah.
1: Ya, ada sesuatu yang nak kongsikan hari tu. Kita mesti dengar dari awal sampai penghujung tu perbualan kita, okay?
0: Saya setuju.
1: Ya. Yeah. Ada setuju.
0: Saya setuju. Okay. Okeylah. Untuk kita orang yang terus kekal mendengarkan Surah FM, terima kasih banyak-banyak. Yang menonton kita di Facebook rasmi Surah FM, terima kasih banyak-banyak. Yang menonton kita di live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Dan juga kepada semua lah yang saya tahu ada yang mengatakan ucapan
1: yang si sempat komen. Kita si nak sempat. Apa nak jenguk si komen orang oh.
0: Sebab tadi dah sama dengan adik-adik kita peserta-peserta bintang kecil. Lepas tu kita bersama dengan pengarah bahagian program radio yang akan bersama kita dan kami dua pun nak bersama dengan sidaknya kelak lah. Steady kan?
1: Apa steady?
0: Nembiak teh. Oh, si kami kenang sorangnya ya teh. Bila dengar tu sorang yang ngembak lagu apa? Lagu apa dibaknya teh?
1: Oh, boleh top 3 lah.
0: Ya, macam sorang imbas 80-an, 90-an.
1: Sorang lama.
0: Sorang lama.
1: Oh.
0: Penyanyi 80-an, 90-an eh. Zaman-zaman dia lah. Zaman-zaman dia.
1: Okay. Sorangnya ada serak sikit. Basah-basah kan?
0: Basah-basah.
1: Oh.
0: Ini dah steady kan?
1: Ya.
0: Okey. Jadi kita nak berhibur seketika. InsyaAllah. Sebab tu kita ada sikit lagi temu bual. Dan kita nak dengar lagu daripada Proxy Band. Sebab tu lagu Talam 2 khas untuk kita orang. Hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag
1: Gang Pagi Kita.

Tapi hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan. Kena sabar loh, kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disekat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari kami orang di Sarawak FM.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku Wani Carey.

Puncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2

menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang bagi tu. Alhamdulillah. Apa khabar yang baru tune kepada Surai FM? Terima kasih banyak-banyak kan kita orang lah. Tadi kita dah bersama dengan peserta-peserta adik-adik kita untuk kemuncak Bintang Kecil 2026.
1: Ya, 6 orang ke semuanya yang layak ke kemuncak Bintang Kecil.
0: Tapi tone suara adanya. Aduh, bukan calang-calang lah.
1: Nak dengar apa suara sepenuhnya ataupun bakat ataupun penampilan sidaknya yang istimewa.
0: Ya, betul.
1: Kena datang sendirilah. Ho.
0: Betul.
1: 25 hari bulan September.
0: September
1: 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching.
0: Sempat juga kami beri tips sikit. Kan,
1: ada.
0: Ada, sempat sikit. Cikit je lah.
1: Ya.
0: Ha? So, beri banyak bayar lah.
1: Dapat nak dekod tips je kah?
0: Okey lah, kali tu kita ada seorang lagi tetamu, Jai. Yang cukup istimewa. Yang datang daripada Kuala Lumpur.
1: Ya.
0: Bersama kita, Encik Saiful Zaman bin Yusuf. Yang merupakan pengarah bahagian program radio bersama kita. Ataupun lebih gemar dipanggil Bos Cepus.
1: Ya.
0: Assalamualaikum, Bos.
2: Waalaikumsalam, Yus dan juga Jai. Apa khabar? Wow. Ni tibanya peserta Bintang Kecil yang terakhir. Tetapi tak layak nampaknya kan di sini.
1: Dia ketua.
0: Ketua ni. Peserta yang terakhir.
1: Alhamdulillah.
2: Peserta terakhir akhirnya selamat tiba dan berada bersama anda semua di Sarawak FM Sahabat Sejiwa.
0: Nanti adik nak bawa lagu apa ya?
2: Adik kan kita nak bawa lagu Bintang Kecil di Langit yang Biru kan begitu.
1: Oh, comel lah dia ni. Okey, kami sihat. Awal tadi jangan nak khabar.
0: Alhamdulillah
1: sihat.
0: Semakin sehat ni, Bos. Kita kena senang.
2: Yang paling penting, kita walaupun semakin sihat, tetapi kita kena sentiasa jaga kesihatan kita supaya kekal sihat.
0: Betul. Alhamdulillah.
2: Masuk sihat tu kan.
0: Alhamdulillah.
1: Makan ke nak jaga, Yus? Malam ada terlebih sihat.
0: Makan
1: sihat.
0: Makan sayur je.
2: Makan sayur je. Alhamdulillah.
0: Sayur je, Bos. Alhamdulillah.
1: Tapi kata, jadi 7 packs.
0: Jangan disebut.
1: Dia cakap dia jadi 7 packs makan sayur. Pelik kan?
2: Ini bila saya sebagai peserta yang terakhir untuk Bintang Kecil yang tiba di Kuching ni, Yus mungkin pernah menjalani uji bakat ataupun Jai pernah menjalani uji bakat Bintang Kecil dahulu? Rasa dalam mimpi ke realiti ke kan?
0: Saya dulu pernah.
1: Bayangkanlah 40 tahun yang lalu kemunculan awal Bintang Kecil tahun 1986. Saya masih sekolah rendah rasanya.
2: Saya kalau 1986 tu saya rasa saya belum lahir lagi.
1: Adik belum lahir. Tapi akak dalam darjah sekolah rendah, tapi memang di peringkat sekolah tu cikgu muzik tu memang ada mencari bakat masa tu. Kita dengar kawan nyanyi. Inilah.
2: Jadi saya boleh panggil akak Jai dan juga abang Yus lah begitu.
0: Terima kasih adik.
2: Ya.
0: Comel saya adik ni.
2: Jadi kita berada dalam edisi yang ke-40 Bintang Kecil ya. Dah lama rupanya Bintang Kecil ni kan.
0: Betul.
2: Dah 40 tahun kan.
0: Tak terasa kan, Bosan? Dari sejak tahun 1986 kan. Jadi mungkin nak tahu jugalah legasi terbesar Bintang Kecil untuk industri muzik negara kita ni ya, Bos. Mungkin Bos boleh bagi pendapat Bos.
2: Sebab kita RTM bukan sekadar mengadakan pertandingan mencukir bakat. Seni suara, bakat lakonan, bakat emosi dan juga pelbakat-bakat lain. Daripada kita ada bakat TV dahulu. Kemudian kita ada Bintang Kecil, kita ada Bintang RTM, kita ada Bintang Gala 2. Kita ada kita ada selain Bintang Gala 2, Bintang HMI dahulu. Yang waktu tu penyanyinya Nora. Tapi kalau pada pendengar sekalian yang mengikuti Bintang Kecil ni, kita ingat tak dulu apa nama dia, Masha Mashita, yang dia fasih menyanyikan lagu Mandarin. Dia antara kita punya legasi dalam Bintang Kecil dahulu.
0: Betul.
2: Kemudian penyanyi yang juga boleh berbahasa Mandarin yang pernah menaikkan namanya di China kan, iaitu Sheila Hamzah. Dia juga berasal dari Bintang Kecil. Jadi itu antara legasi yang kita ingin turun temurun untuk pelapis industri muzik pada tanah air kita. Jadi bila Bintang Kecil tu berumur dari 7 hingga ke 12 tahun, kemudian apabila dia meningkat ke 13 tahun dan ke atas, dia boleh masuki Bintang RTM Club. Jadi legasi tu kita perlu adakan supaya dia kekal menjadi pelapis-pelapis seni suara tanah air yang berkualiti dan juga berpiawai. Jadi yeah, kita bukan sekadar mencuci bakat. Betul. Kita menjadikan piawai kualiti itu sebagai pemangkin kepada bidang seni suara tempatan dan juga boleh mewarnai dunia antarabangsa pada masa kini.
0: Bukan saja bintang kecil, tapi platform yang disediakan oleh RTM ni kepada nama-nama besar, contohnya macam Datuk Seri Siti Nurhaliza kan, pun daripada platform daripada RTM. Datuk Jamal Abdillah.
1: Betul. Ramlah Ram
0: lahir daripada RTM.
1: Ya.
0: Ini satu kebanggaan bagi kita lah.
2: Tapi Yus dengan Jai, kita selain legasi itu sendiri, kenapa kita membuka pertandingan ini kepada kanak-kanak?
0: Ya.
2: Sebab yang paling penting dari kanak-kanak itulah kita perlu untuk memberi mereka perhatian, untuk memberi mereka peluang, tidak kira bangsa, agama, kaum dan juga umur. Tetapi umur tu kena ada hal lah. Tak umur 5 tahun mau menyanyi kan, kita lihat 7 tahun dia tu bermula bersekolah lah. Jadi dekat situ segala minat yang mereka ada tu dapat kita salurkan dalam bidang yang betul. Semua orang mungkin boleh menyanyi, tetapi menyanyi yang tanpa panduan itu akan kelihatan gagal.
0: Betul.
2: Kerana piawai dan juga spesifikasi menyanyi itu selain bakat, dia perlu ada konstitusi tentang bagaimana ilmu seni suara itu dapat dilontarkan ke hadapan. Dan bila kita dan bila mereka berada dalam pertandingan bintang kecil ini, mereka akan ditunjuk ajar, akan dipandu arah bagaimana menjaga suara, menjaga tonasi, menjaga chord dan juga menjaga nada suara mereka sendiri. Mungkin umur 10, 11, 12 tahun suara itu boleh dilontarkan jauh. Tetapi mungkin pada kanak-kanak lelaki, mungkin selepas umurnya 13-14 tahun, dia suara tu akan berubah.
1: Betul.
2: Dan
1: betul,
2: bagaimana mereka untuk mengawal dada suara tu dan juga chord tu untuk pada masa hadapan. Jadi bila kita ada cikgu ataupun tenaga pengajar, jadi mereka tahu bagaimana nak membentuk stamina, membentuk suara itu untuk dilontarkan. Jadi kita bukan sekadar untuk mencukil, tetapi kita jugalah untuk pembimbing bakat-bakat cilik ini.
0: Betul.
1: Untuk mereka pergi lebih jauh.
0: Betul. Sebagai contohnya yang bekas juara bintang kecil lah, Sah Reza Abu Samah, kini ada dalam top 5 anugerah kan. Jadi itulah platform yang kita sediakan untuk adik-adik kita kan, bos.
1: Dan tadi kami berkesempatan untuk bersama dengan ke-66 peserta finalis, bos. Jadi melihat daripada apa yang mereka kongsikan kat sini, kita nampak ada cabaran tu bagi
0: suara dia orang,
1: bagi mereka yang dari Semenanjung ni. Finalis dari Semenanjung ni, apabila mereka bertanding ke Sarawak ni, pendapat bos ni.
2: Okey, tapi sebelum tu bila kita punya liaison officer, para penerbit kita yang yang menanti mereka tiba di lapangan terbang. Siapa-siapa yang kali pertama tiba di bumi Sarawak ini? Ada tak yang kali
1: ada
2: pertama?
1: Ada tadi.
2: Yang
1: kali pertama ikut tadi dari Kedah
2: Pulau Pinang.
0: Aryan Sabah dah dua kali kan.
1: Ya, perempuan ada seorang tadi.
0: Seorang.
2: Aryan Negeri Sembilan.
0: Tapi dia punya ton suara sedap, bos. Saya Aryan dengar dia bawa nyanyi lagu
1: minat dengan Aryan
0: 90-an. Ton suara dia macam 80-an 90-an lah. Tu dah macam zaman Jai. Saya Gen Z.
2: Jai lah. Kalau begitu saya Gen
1: Z. Zaman Adik.
2: Okay, Yus dan juga Jai. Selain kita melihat kekuatan vokal yang mereka ada, sewaktu debaran bintang kecil Zon Semenanjung di auditorium Tuanku Cik di RTM Negeri Sembilan, waktu mereka tiba dan sedang berlatih tu, masing-masing saya dengar berkobar-kobar untuk melontarkan suara. Tetapi di telinga saya rasa bingit sebab mereka nak menyampaikan macam nak menjerit, tetapi mereka tidak tahu bagaimana nak mengawal stamina dan juga mengawal mutu suara tu supaya dia tidak melebihi kapasiti. Contohnya bila kita ada satu gelas, kita menuangkan air dalam gelas tu, bila terlebih tuang jangan ditumpah. Maksud saya tumpah tu ialah suara ni akan jadi sumbang sebab pecah di hujung.
0: Betul, jadi di situ
2: kita minta waktu tu cikgu cikgu, saya pun dah lupa dah nama cikgu, Binti Ismail. Salman Binti Ismail. Cikgu Hajar. Jadi jadi kita minta supaya tenaga pengajar tersebut mengajar bakat-bakat cilik ini untuk mengawal ton suara, mengawal pernafasan dan juga mengawal stamina itu tersendiri. Jangan melebihi kapasiti. Kerana bila melebihi kapasiti, suara dan juga stamina tu, dia akan terbabas. Mm-hmm. Jadi kita nakkan bakat-bakat kita mengetahui tentang kelebihan yang mereka ada, kekuatan yang mereka ada, kelemahan yang mereka ada, supaya mereka dapat kawal menjadi sesuatu yang unik bila dilontarkan. Dan kemudian pada hari ini bukan sekadar mutu suara itu saja yang kita nak perdengarkan dari segi penyembelian, tetapi kita ingin melihat bagaimana mereka memahami setiap patah perkataan dalam lagu itu untuk diekspresikan, supaya bila disebut Sarawak FM, sehati
0: sejiwa
2: dia masuk ke dalam jiwa pada pendengar. Jadi penghayatan itu penting, kerana dari segi kualiti, apabila seseorang penyanyi itu pada masa hadapan, mereka sekadar menyanyi, jadi tidak sampai setiap patah kata dan baik-baik puisi yang ada dalam setiap lagu. Jadi kita mahu mereka mengetahui itu ialah satu seni, bukan sekadar menyanyi tetapi mengekspresikan mengekspresikan emosi yang berada dalam baik-baik lagu itu sendiri. Jadi di situ ada makan juga tu.
0: Kalau kita lihatlah bos, kalau sokongan daripada keluarga juga sangat-sangat penting lah. Apabila mereka ada yang baru pertama kali naik di atas pentas kemuncak ni, satu pertandingan nyanyian yang agak besar, boleh dikatakan kita besar, mungkin sokongan keluarga ni bolehkah mempengaruhi peserta ke pentas akhir ni, bos? Mungkin pendapat bos.
2: Tapi semalam saya melihat sidang media bintang kecil, kemuncak bintang kecil ni yang diketuai oleh pengarah penyiaran Sarawak, Puan Wan Wizana. Jadi di situ saya rasa teruja bila mereka dibawa melawat. Mereka bila berada dalam pertandingan bintang kecil ataupun mana-mana pertandingan nyanyian RTM, mereka akan dibuka minda, dibawa melawat tentang bidang penyiaran. Sebab bukan sekadar menyanyi di pentas biasa di luar sana, tetapi bila mereka masuk ke dalam stesen penyiaran, itu ialah satu satu ilmu, satu pengetahuan, satu minda baru. Ini ialah stesen radio, ini ialah stesen TV RTM. Dan dalam masa yang sama, mereka juga terdedah dalam dunia penyiaran, bukan sekadar untuk menyanyi di hadapan mikrofon, tetapi di hadapan kamera, dan tata cara menghadap kamera itu bagaimana.
0: Betul.
2: Jadi di situlah pentingnya keluarga, ibu bapa yang telah mengetahui tentang bidang nyanyian tu memberi tunjuk ajar sedikit di rumah. Jadi yang penting, kaum keluarga tu memang penting, sebab bila saya melihat suatu pertandingan sebelum-sebelum ini dan juga debaran bintang kecil di RTM Negeri Sembilan, wah, setiap tempat duduk tu diperuntukkan lebih kurang dalam 80 tempat duduk. So kita ada 12 peserta, jadi auditorium RTM Negeri Sembilan tu penuh. Itu pun ada yang duduk di tepi dinding, ada yang tangga, duduk di lantai, di tangga. Jadi walaupun itu kali pertama kita bawa keluar daripada auditorium Seri Angkasa ataupun auditorium Perdana, jadi di situ pelibatan para penonton, para penyokong memang ramai. Dan keluargalah yang memberikan semangat, inspirasi dan juga kematangan melihat apa yang perlu dibuat, apa yang tidak boleh dibuat semasa menyampaikan bakat mereka itu. Jadi apa-apa, keluarga itu penting, dan keluargalah yang menginspirasikan para peserta kita.
0: Semualah, semua jenis pelajaran kan, selain daripada bidang suara, nyanyian, tapi berhadapan dengan kamera kan, pun dititik beratkan oleh pihak RTM dan juga ibu bapa lah.
2: Sebab Jah dan juga you, sebab kita tak nak mereka hanya tahu menyanyi di depan mikrofon.
0: Ya, betul.
2: Tapi mereka kena bersedia untuk menghadap audien khalayak yang ramai.
0: Betul.
2: Jika mereka tahu hanya berdepan dengan mikrofon, bagaimana mereka nak dipasarkan ke peringkat nasional dan juga antarabangsa kelak. Jadi mereka tahu berhadapan bagaimana untuk menyanyi, bagaimana untuk melihat mata audien. Sebab ada penyanyi yang mungkin dia menyanyi tunduk saja, dia tak
1: sampai.
2: Jadi mereka akan terdedah untuk bagaimana untuk melihat audien itu sendiri dan bagaimana berkomunikasi dengan audien.
1: Betul.
2: Bukan sekadar untuk menyanyi saja. Bagaimana ekspresi patah perkataan tu, engkau di sana. Jadi maknanya sampai
1: sedap
2: engkau di sana.
1: Sedap suara
0: adik. Wah, sedap suara adik kan.
1: Sebab memang RTM berjaya. Saya melihat ya, bos ya, dalam temubual tadi pun keyakinan mereka berbicara, lontaran kata-kata, suara memang sangat yakin pada diri mereka. Syabas tahniah juga lah kita ucapkan dengan apa kewujudan bintang RTM kan, melahirkan bukan aja setidaknya pandai berlagu, malah setidaknya berkeyakinan untuk berkelakar, berkomunikasi.
0: Setidaknya belajar daripada rumah dan apabila disediakan guru yang betul, diajar semualah.
1: Ya, yang pentingnya tak sokongan daripada keluarga juga kan.
0: Seperti yang dipadah oleh Bos Cepu tadi, bahas cara dia bercakap berhadapan dengan kamera, macam ni berhadapan dengan audiens, semua dititik beratkan Bos.
2: Tapi sokongan daripada keluarga tu Yus dengan Yujai. Ada keluarga yang saya tak pasti negeri mana, yang dia datang satu familynya, rasanya 6 atau 7 orang terus datang ke sini untuk memberikan sokongan.
0: Datang Sarawak?
2: Ya, datang Sarawak.
0: Wah, semangat.
2: Jadi itulah semangat yang kita nak,
1: berkorban masa,
2: menyokong anak mereka untuk terlibat dan juga mengetahui dalam bidang seni suara dan juga bagaimana untuk melihat bumi Sarawak yang tercinta ini. Sebab mereka bijilah untuk mengetahui. Dan keunikan pertandingan ni, ni saya tambah terus ni sebelum you tanya. Saya melihat keunikan yang bila mereka berada di bumi Sarawak ni, di RTM Sarawak ni, ialah mereka perlu berhadapan dengan audiens yang agak berbeza. Dari segi pemahaman perkataan, dari segi pemahaman bahasa, ayat, dari segi pemahaman bahasa dan juga bagaimana mereka perlu mengetahui yang cabaran peserta dari Sarawak sendiri berlainan, peserta dari Sabah itu berlainan. Dan bagaimana untuk mereka nak cover ataupun nak melindungi rasa rendah diri kalau ada sesuatu yang mereka rasa, kenapa peserta dari Sabah ni lain vokal? Kenapa peserta dari
0: cabaran tu, cabaran tu.
2: Itu pun mungkin ialah bila mereka ada 4 peserta daripada Semenanjung ni. Dulu saya mendengar yang Negeri Sembilan ni lain dia punya vokal. Dulu saya mendengar dari Pulau Pinang ni lain punya vokal. Tapi kenapa di sini waktu latihan tu berlainan? Dekat situ saja mereka akan rasa, apa nak buat ni? Dekat situlah kedekatan dia dan keluarga kena memberikan sokongan emosi yang awak kena tahu diri awak dan awak kena enjoy waktu buat persembahan
0: tu.
2: Sebab bila mereka rasa tertekan dalam membuat persembahan dekat situ, secara automatik psikologi mereka akan rasa down. Dan bagaimana keluarga itu memberikan sokongan moral yang you can do it.
0: Betul. Walaupun ada mistake kan, jadi peranan keluarga ni sangat-sangat penting lah Bos. Itu yang datang menonton, yang seperti yang Bos Ipu cakap, ada ahli keluarga, ada 6 orang datang ke Sarawak masa-masa untuk memberikan sokongan. Kalau yang di rumah, bagaimana mereka nak menonton?
1: Bagi sokongan juga.
0: Kemuncak bintang kecil ni Bos.
2: Yang di rumah, paling penting untuk mereka menyokong anak-anak kita ni sendiri ialah mereka kena berada di hadapan TV. Tetapi yang paling penting, TV kita hari ni sekarang bukannya sekadar kita kena duduk di rumah. Kita ada RTM Klik. Kalau yang para pendengar yang boleh nampak saya pakai baju ni.

0: dan mungkin boleh print screen dan post lah dengan hashtagnya apa dekat sini Yus? Hashtag bintang kecil, hashtag tanda pagar.
1: Tanda pagar.
0: Ha, tanda pagar.
1: Tanda pagar.
0: Ya. Apa tanda pagar?
2: Tanda pagar hashtag. Ha,
0: adakah tanda pagarnya kemuncak tanda pagar kemuncak bintang kecil 2026. Jadi mereka boleh hashtag dan mereka boleh print screen untuk menyatakan sokongan mereka daripada dari mana saja mereka berada. Bukan sekadar mereka berada di Semenanjung. Mungkin kalau mereka berada di luar negara ataupun sedang bercuti, boleh menonton dari mana saja.
1: Dia seluruh dunia, Abbas, eh?
0: Betul. Dari tujuh benua kalau saya selalu sebut dulu.
1: Jadi anda yang belum lagi download ATM Klik, boleh download sekarang. Sebab kemuncaknya akan bermula tak lama lagi, tinggal beberapa hari saja lagi. Jadi boleh kita orang download ATM Klik sekarang. Dah boleh tonton di mana-mana. Baik tolong di kedai kopi kah, baik tolong di sini-sini kah, beranda buka je ATM Klik, boleh tonton. Berilah sokongan kepada bintang kecil, kemuncak bintang kecil 2026.
2: Bila you sebut RTM Klik, kami ada nangga yang terbaru dekat Sia. This year ada Radio Gemar Borneo.
1: Yang radio terbaru ya?
2: Ya.
0: Tapi sebelum kita pergi ke Gemar Borneo, kita Jabatan Penyiaran Malaysia, Radio Televisyen Malaysia ingin mengucapkan setinggi terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang menyokong, yang sentiasa memberikan inspirasi kepada pihak RTM untuk kita menerbitkan, kita mewujudkan, kita mengadakan pertandingan bintang kecil ini saban tahun. Jadi terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang sentiasa memberikan sokongan kepada RTM.
1: Alhamdulillah.
0: Dan barulah kita pergi ke radio.
2: Kalau macam tu radio, satu lagi lah untuk ni mesej kepada penganjur ni, yang kanak-kanak yang bakal berlangsung di pentas akhir, mungkin ada sedikit kongsian dari bos lah.
0: Okey, untuk para peserta bintang kecil, kemuncak bintang kecil ni, jangan risau, anda semua ialah juara. Anda juara Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Jadi anda bertanding di sini ialah untuk mencari di mana kelebihan yang anda ada. Sebab bila anda telah berada di sini, anda memang juara. Dan apa yang kita pentingkan ialah nikmati pengalaman berada di bumi Sarawak. Jadi itulah pesanan kita kepada para peserta.
2: Cayuk-cayuk
0: Sarawak daripada Semenanjung untuk mereka enjoy here.
1: Tapi dia orang seronok lah, seronok. Sempat juga bersama dengan dia orang hari itu. Memang seronok lah.
2: Jalan-jalan, bawa apa, pergi ikut apa latihan kan.
1: Bukannya apa,
2: banyak sebenarnya pengisian sih.
1: Apabila di pola pengisian macam ni, rasa nervous dia akan hilang. Apabila berada di atas pentas kelak, dia akan perform yang terbaik.
2: Betul.
0: Tapi you dengan Jai, jangan lupa pesan mereka nanti ambil gambar, ambil gambar di apa yang di roundabout yang ada kucing tu. Penting tu.
1: Yang
0: tu tanda sah bagi kau ada di sini tau.
2: Icon bandara kucing.
0: Ataupun di AI kan.
2: Dia ambil AI lah.
1: Ataupun di tempat kucing besar yang sentiasa bertukar pakaiannya.
2: Jadikan dia sebagai kenangan. Okey bos, berbalik kepada RTM Klik. Ada satu yang baru muncul dekat sana, Radio Gemar Borneo. Mungkin bos boleh terangkan apa Radio Gemar Borneo dan macam mana boleh
1: tercetusnya idea tu
2: mewujudkan ni Radio Gemar Borneo ni.
0: Okey, bila kita melihat, kita membuat semakan suara bakat seni yang berada di Borneo, itu Sabah dan juga Sarawak lah. Tidak termasuk dengan rakan kita yang berada di Indonesia. Jadi dari zaman dahulu hingga kini, mungkin siaran-siaran di radio kita tidak ada sebarang sebarang bahan-bahan yang kita dapat siarkan kerana dia perlu mengikuti piawai dan juga tapisan standard penyiaran kita. Tapi menerusi Radio Gemar Borneo yang sedang kita buat ujian siaran sekarang, ya, perlu lancarkan lagi untuk kita buat semakan jenis-jenis hasil seni kreatif yang berada di komuniti, berada di desa, berada di tempat-tempat yang kita tidak pernah mengetahui, yang berasal dari daripada pelbagai bahasa. Itu yang ingin kita tunjulkan. Sebab paling utama ialah kita ingin merasakan, katalah contohnya youth berada di Perlis.
1: Dah
0: mengaku dah.
1: Saya dah membayangkan saya berada di Perlis.
2: Mengandaikan
0: bukan di Perlis.
2: Bertugas di Perlis. Jauhnya hantar Perlis.
0: Jadi katalah you sudah sudah bertugas di Perlis mungkin 20 tahun, 25 tahun. Bila terdengar ke udara

0: dalam talian.
1: Terbayang.
0: Inilah muzik, inilah irama yang saya pernah dengar waktu saya berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun.
1: Dan mengimbas kembali.
0: Mengimbas kembali. Jadi kita ingin para pendengar yang berada di perantauan merasakan bila mendengar saja irama ataupun seni dalam radio Gema Borneo tu, ah, besok mau pulang. Itu yang pertama.
2: Bagus ya RTM.
0: Jadi kita tidak pernah buat. Sebab itu ialah sesuatu yang unik. Jadi salah satu lagi, kita mahukan supaya bila hasil seni kreatif zaman dahulu, mungkin zaman waktu majlis-majlis di desa, di komuniti, yang pada era tahun 50-an, 60-an, 70-an itu, dapat kita perdengarkan setelah kita enhance the quality, dapat diperdengarkan dalam Radio Gema Borneo. Sebab dia ialah bahasa mengikut suku kaum etnik yang berada di Sabah dan Sarawak. Dan itulah yang tidak pernah ada dalam negara kita. Bagaimana kita nak mengangkat hasil seni kreatif dalam negara, terutama Sabah, Sarawak. Yang kita jarang nak dengar di, mungkin di Sarawak FM, di Sabah FM, di Limbang FM, di Bintulu. Dekat situ kita akan meletakkan bidang hasil seni kreatif dahulu untuk kita perdengarkan kembali. Jadi para pendengar, para penggiat seni kreatif, kalau dahulunya mungkin waktu majlis keramaian, waktu majlis perkahwinan, yang mungkin zaman 60-an, 70-an, dapat kita perdengarkan kembali dan kita dapat mengimbau pada era zaman itu. Kita merentas masa dan mengetahui rupanya inilah kita punya tradisi, inilah kita punya sejarah yang kita tak dengar pada hari ini. Sebab kalau bukan kita sendiri yang nak mengiktiraf, nak mengangkat hasil seni kreatif pada datuk nenek moyang kita dahulu, benda itu dia akan hilang.
1: Betul.
0: Dia akan tersimpan di dalam hazanah kita. Dan benda itu dia akan lama-kelamaan, gen A, B ke C pada masa akan datang, dia tidak mengetahui bahawa ada hasil seni kreatif zaman dahulu yang wow, lebih moden dari hari ini, lebih kreatif, kan. Jadi di situ antara tujuannya kita mengadakan ujian siaran Radio Gema Borneo yang kita akan lancarkan, kita akan maklumkan kelak. Sebab tujuannya untuk sepenuh Hari Malaysia. Tetapi ujian siaran tu belum selesai lagi untuk kita nak buat pelancaran rasmi. Mungkin pada awal tahun hadapan, untuk kita lihat bagaimana bahan-bahan yang kita gali dari arkib yang kita simpan tu, yang berpuluh ribu itu, untuk kita enhance supaya kualitinya standard untuk penyiaran radio RTM.
2: Jelas, apa semua Radio Gema Borneo dan pengisiannya.
0: Saya potong sebab kalau pada pendengar Sarawak FM ini, mungkin yang mengetahui ada hasil kreatif datuk nenek moyang yang terdahulu yang tersimpan, kita mohon ihsan jika dapat menyerahkan kepada RTM Sarawak untuk kita nilai, kita lihat, kita perbaiki, supaya di situ nanti kita dapat memperdengarkan kepada semua masyarakat, bukan sekadar dalam negara, tetapi bila menerusi RTM Klik, kita boleh dengar ke seluruh dunia. Jadi kita ekspor hasil seni kreatif datuk nenek moyang yang terdahulu untuk kita perdengarkan pada hari ini. Jadi kita mohon kepada para pendengar yang mempunyai ataupun simpanan dapat memberikan secara ihsan kepada pihak RTM Sarawak.
1: Saya dah jelas, jelas. Semua apa sebenarnya Radio Gema Borneo tu, dah jelas supaya hanya dapat imbas balik lah, dengar lagu muzik-muzik lama, kan.
2: Di Sarawak tu ada lagu Cai Ambal lo. Orang pergi mengambal. Ada lagu.
1: Ada. Lagu Pak Tambang.
2: Antaranya beberapa lagu, antara lagu.
0: Betul, kan? Sebab kita kalau macam mungkin
2: lagu Pak Tambang, mengambil ambal, ada lagu.
0: kita nakkan segmen-segmen yang berada di situ ialah untuk kita mengimbau, mengimbas dan tak pernah dengar lagu ini di mana-mana stesen. Jadi itulah yang memperdengarkan kepada semua para pendengar.
1: Jadi kelak kita main lagu apa? Acara yang malah.
2: Lagu mengambal.
1: Mengambal lah.
2: Ada rasanya dalam
1: sistem. Okeylah, terima kasih. Kita cakap kepada Encik Saiful Zaman bin Yusuf, pengarah bahagian program radio, kerana sudi bersama. Yang bercerita sikit pasal kemuncak Bintang Kecil. Lepas itu cerita pasal Radio Gema Borneo. Yang kita dah tahu macam ni, yang pun konsepnya. Dan akan dilancarkan apabila dah ada tarikh dia kelak. Jadi insyaAllah, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi kita pun dah sampai ke hujung, Jai. Untuk pertemuan pagi tu, insyaAllah pada hari berapa kita solo? hari, bukan Titam Sama,
2: dua solo. Hari akan datang.
1: Dua hari akan datang, kita solo lah.
2: Hari Jumaat.
1: Hari Jumaat lah. Ya. Ha. Jadi kepada warga-warga Betong, jumpa saya di Betong. Okey, jumpa betul lagi.
2: Sarawak, program Sarawakku Sayang.
1: Ya, Sarawakku
2: saya
1: Sayang.
2: Saya akan penerbangan betul solo Jumaat dan Ahad.
1: Jumaat dan Ahad. Oh, tedah jaya.
0: Penerbangan solo.
2: Ya, penerbangan solo.
1: Penerbangan solo, okey.
2: Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

0: berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Istina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Aih, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni, oh.
2: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan ngatur previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.

0: Sarawak FM dan Cebu FM.
1: Info ekspresi Sarawak FM dan juga Cebu FM. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang telah pun mendengar kami di Sarawak FM dan akan bersama dengan rakan kita di Cebu FM. Dan kita akan seperti biasa, setiap hari Selasa kita akan bersama dengan rakan kita di Cebu FM. Nah, kali itu kita nak bersama dengan DJ Shazia. Hai, Assalamualaikum.
2: Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minas. Okey sih visual me, okey sih.
1: Okey lah, tapi takut kita pun blocking kita pun mic ya. Oh, okey lah.
2: Gitu dah.
1: Gitu. Okey, apa khabar kita di sini dek?
2: Alhamdulillah, kita dek.
1: Alhamdulillah, cuaca pun bagus juga hari tu.
2: Masih berjerebu nak?
1: Tapi masih lagi jerebu. Tapi sip lah sampai IPU-nya 200 awal. Apa pun kita akan jual, update jual lah antara IPU untuk hari tu. Perkongsian kita dalam info ekspresi kali tu bertemankan saya DJ Rinas Pramapati dan di Cebu FM bersama dengan DJ Shazia yang akan berkongsi antara info dan juga aktiviti semasa di Cebu. Dan apa kata kita teruskan lagi untuk acara kita yang seterusnya untuk kali tu Shazia?
2: Ya.
1: Dengan aktiviti daripada Cebu kali tu. Apa buat tangan kita nak dimpak kita untuk kami orang untuk hari tu Shazia? Silakan.
2: Okey, untuk info ekspresi hari Tok Rinas, kami nak kongsikan di mana jambatan Batang Paluh bernilai hampir 300 juta kini dah memasuki fasa akhir pembinaan dan dijangka dibuka kepada orang ramai seawal pertengahan Oktober tu. Oh. Sekiranya kerja-kerja akhir berjalan dengan lancar, Ahli Parlimen Tanjung Manis merangkap pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Malaysia, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata perkembangan projek berkenaan amat menggembirakan memandangkan keseluruhan struktur jambatan kini telah bersambung dan menurut beliau kerja-kerja yang masih lagi berbaki melibatkan kemasan di bahagian tepi jambatan, jalan, pemasangan lampu serta beberapa kemudahan yang berkaitan dengan adanya jambatan Tok Rinas. Perjalanan rakyat akan menjadi lebih lancar lah dengan isu kesesakan sebelum tu, khususnya yang sering berlaku pada musim perayaan, dapatlah dikurangkan wadah jambatan tu. Dan tu bukan jak memberi keselesaan kepada rakyat tapi akan ngembak limpahan ekonomi serta membuka ruang kepada pelbagai aktiviti pembangunan di kawasan sekitar. Dan seterusnya lagi ada info juga kita nak kongsikan di mana bas pergigian bergerak di Cebu kini dilengkapi dengan pendingin hawa baru. Bas pergigian bergerak milik Cebu yang menyediakan perkhidmatan pergigian ke sekolah, rumah panjang dan pusat penjagaan khas kini dilengkapi unit pendingin hawa baru bagi menggantikan unit yang lama Rinas, sekaligus menyediakan persekitaran lebih selesa kepada petugas kesihatan dan juga pesakit. Dan pada masa Tok Cebu hanya mempunyai sebuah bas pergigian bergerak yang menyediakan perkhidmatan pergigian kepada masyarakat melalui lawatan ke sekolah dan rumah panjang. Dan bas Tok juga kerap mengunjungi pusat penjagaan khas seperti pusat Agape bagi menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan mulut kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Perkhidmatan pergigian bergerak tu sebenarnya amat bermanfaat Rinas kepada penduduk luar bandar dan mereka yang berada di pusat penjagaan khas termasuk individu yang jarang keluar dari rumah, mempunyai masalah pergerakan atau menghadapi kesukaran untuk setidaknya pergi ke klinik pergigian biasa. Jadi keadaan serta kemudahan asas di dalam bas tu penting sebenarnya. Selain peralatan perubatannya bagi menyediakan persekitaran yang selesa kepada petugas kesihatan dan orang awam kita, mohon perkhidmatan kesihatan diimbak terus kepada masyarakat bagi nya dapat memberi kemudahan yang lebih besar lah kepada rakyat. Persekitaran perkhidmatan yang selesa dan selamat juga sama penting.
1: Cukup padat info.
2: Tadi kami ada dengar bos kita nya kelakar pasal Bintang Kecil. Benar kami dengar. Rindu kan?
1: Malumlah kita tu bukan bekas-bekas Bintang Kecil juga.
2: Bila
1: Jumaat tu. Jumaat tu. Jadi diseruklah untuk datang ramai-ramai. Sebab ada daripada wakil daripada Cebu nak seorang Apriana, adik Apriana, wakil daripada Cebu
2: akan kebangsaan.
1: Kebangsaan untuk kali tu Bintang Kecil. Jadi turun support tidaknya di auditorium P. Ramlee Atim Kuching pada minggu tu, hari Jumaat.
2: Selamat lagi ya.
1: Selamat lagi. Berapa hari lagi ya dapat dihitung nak.
2: Benar,
1: jadi waktu tu mun ada sedar ke mana-mana, bolehlah datang rami-rami lah untuk support sidaknya. Sidaknya ada 6 orang peserta.
2: 6 orang peserta.
1: 4 perempuan, 2 lelaki.
2: Best orang rindu.
1: Best kan?
2: Jadi kita nak ucapkan selamat maju jaya lah kepada semua peserta Bintang Kecil yang bakal bertanding kelak. Tampilkan persembahan yang terbaik kita orang dengan penuh keyakinan dan juga semangat. Jangan gentar, nikmati setiap detik di atas pentas ya, dan jadikan peluangnya sebagai pengalaman yang sangat berharga. Menang atau kalah ya, bukan apa kata orang, ukuran utama kita. Betul, Inas.
1: Betul. Menyaksikan mata semangat kita untuk walaupun kita ada nombor kan,
2: semua
1: ya ada pertandingan.
2: Betul. Kerana keberanian untuk kita tampil ya, sebenarnya dan menunjukkan bakat dah jadi satu pencapaian yang membanggakan kebangsaan je lagi.
1: Kan? Bukannya senang nak masuk kebangsaan. Banyak sebenarnya adik-adik yang lain berbakat, tapi toklah antara peserta-peserta yang telah pun terpilih untuk peringkat kebangsaan untuk kali tu. Kita ucapkanlah tahniah kepada 6 peserta adik-adik itu kelak. Kita harapkan ada antara sidak tu kelak sinar yang akan membesarkan lagi, berkembangkan lagi sinar daripada bumbung ATM tu kelak.
2: Benar. Semoga segala usaha dan latihan sidaknya dalam beberapa hari tu membuahkan hasil juga, Rinas.
1: Betul.
2: Terus bersinar dan semoga berjaya.
1: Amin, amin. Kita rasa semangat tau. Sebab rasa si sabar juga kita yang dah berada di atas pentas tu, rasa memang mencabar bersama dengan peserta lain. Kita nak anggap sidaknya antara 6 peserta ya, Musazia berdepan dengan sidaknya. Semuanya sidaknya berbakat. Dengan suara, ton suara sidaknya, dengan gaya, dengan kepetahan bercakap sidaknya, komunikasi sidaknya, nang boleh tahan lah nyak zaman kini tu. Yang penting sidaknya orang kata berkelakar tu banyak berfakta dan juga berilmu, dan juga cara sidaknya menyampaikan lagu ya, kita nangga ada macam ada orang kata tadi aura tersendiri masing-masing. Jadi mumuk langgar lebih lanjut, datang aja hari Jumaat tu. Masuk adalah percuma. Boleh datang di auditorium PRMB ATM Kuching kelak. Pukul 7 malam dah boleh datang awal, ambil seat, ambil tempat duduk. Minta tahu ada yang nak duduk depan nak penuh, nang penuh. Iyalah antara cerita kita antara Bintang Kecil peringkat kebangsaan untuk kali tu.
2: Rinas, ada hiburan sih di kita
1: siang. Tapi kita nak beri laluan untuk Sibu sebab tadi
2: SOM
1: dah mainkan lagu tadi sige. Kali itu kita beri laluan untuk Sibu FM.
2: Boleh memandangkan tadi Bintang Kecil meniti hari jap lagi. Lagu yang kita nak putarkan untuk pagi Tok Rinas menerusi SOM FM dan juga Sibu FM, meniti hari. Sibu FM, Sarawak FM.

0: Ya, lagu kita untuk Sibu FM pagi tu, Rina. Meniti hari
1: meniti
0: untuk
1: hari
0: hiburan kita menerusi Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Betul, masih lagi bertemankan saya hari Selasa dan juga Sazia hari Selasa untuk hari tu 22 September 2026 sebenarnya, bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Asyik berasa kita dah hampir-hampir penghujung bulan September. Pejam celik alulah ujung tahun dek nak
0: kan si wasa.
1: Okey, untuk info seterusnya daripada Sibu, silakan.
0: Okey, info yang seterusnya, Rina, semakluman untuk penema darah tetap berumur 60 tahun dan juga ke atas, di mana Bank Darah Hospital Sibu, penema darah tetap yang berumur 60 tahun dan ke atas dimintalah untuk membawa keputusan pemeriksaan kesihatan tahunan semasa hadir untuk menderma darah. Pemeriksaan kesihatan ini perlu dilakukan setiap tahun dan surat permohonan pemeriksaan kesihatan boleh didapati di tabung darah terdekat. Dan pemeriksaan boleh dilakukan di mana-mana klinik juga. Sila bawa bersama keputusan pemeriksaan pada hari pendermaan darah. Bagi penderma tetap yang pertama kali menjalani pemeriksaan kesihatan pada tahun tu, mbaklah keputusan pemeriksaan kita orang ke tabung darah Hospital Sibu terlebih dulu sebelum menyertai mana-mana kempen derma darah di luar, bagi memastikan proses pendermaan darah berjalan dengan lancar. Dan untuk sebarang pertanyaan, sila hadir ke tabung darah Hospital Sibu atau hubungi tabung darah Hospital Sibu di talian 084-343-333 sambungan 2010. Dan seterusnya juga, Rinas, kita nak bercerita berkenaan dengan IC, kad pengenalan kita. Kita semua dah ada mulah kad pengenalan yang baru, betul sih, Rinas?
1: Betul.
0: Jadi Jabatan Pendaftaran JPN akan mengeluarkan MyCard versi baru dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum tu. Jabatan Pendaftaran Negara akan memulakan urusan pengeluaran MyCard generasi baru di cawangannya di seluruh negara. Menurut JPN, dalam pemakluman, sebanyak 40 cawangan yang dilengkapi pusat cetakan bersedia mencetak MyCard generasi baru pada hari yang sama. JPN akan memaklumkan bagi cawangan yang si ada kemudahan cetakan, permohonan masih boleh dipolah dalam tempoh siapnya 5 hari bekerja. Penambahbaikan yang diperkenalkan termasuk penggunaan kod QR bagi tujuan pengesahan dan penguatkuasaan teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra unggu, turihan laser serta chip dengan tahap inskripsi yang lebih tinggi. Jadi orang ramai di luar non boleh layari portal rasmi JPN atau mengemukakan sebarang pertanyaan melalui kemudahan JPN di portal terbabit termasuk mengenai prosedur dan perincian permohonan. JPN mengeluarkan nasihat agar juga kepada orang ramai di luar non, siklah berpusu-pusu untuk mula penggantian MyCard bagi mengelakkan kesesakan di pejabat JPN. Kerana MyCard kita yang sedia ada tu masih lagi boleh digunakan dan masih sah.
1: Ya, lantara berkenaan dengan kad menalan baru, IC baru.
0: IC baru.
1: Tapi kita dipahamkan si boh lah berebut-rebut ilah.
0: Benar. Ada yang lama masih dipakai.
1: Betul. Jadi kenalah apa kata dia, bila ada masa terluang, ada yang siapa cuti barulah pergi ke JPN, boleh uruskan apa yang patut lah. Tapi masa tu memang banyak yang tengah mula, jadi perlu lah berebut. Kita ada tahun depan pun masih lagi digunakan, masih lagi sibuk bingung. Jadi tutup bulan tu dia masih lagi dibuka, jadi sibuk bingung sebab ada yang bingung nak. Yang ada macam ni, tak sempat masa nak mula. Ada yang ada bulan tu yang last perlu teksi sebenarnya.
0: Ada yang tertanya-tanya.
1: Ada
0: sebenarnya
1: yang tertanya-tanya. Jadi kita maklumkan sekali lagi lah, asyik perlulah berebut sebabnya masih lagi di masih valid, masih lagi digunakan. Sebab pembaharuan tu nya ada yang terkini, seperti yang Sazia wawarkan tadi, nya ada 53 chip yang kod rahsia yang kod tanpa rahsia.
0: Tanpa diketahui.
1: Okey. Ya, berkenaan dengan
0: MyCard.
1: MyCard. Ada lagi saja?
0: Ada sikit. Kami nak kongsikan sebelum kita meneruskan hiburan kita menerusi info ekspresi pagi tu.
1: Silakan. Okay.
0: Sikit lagi info yang kami nak kongsikan, di mana dua projek bekalan elektrik di Ngemah dijangka siap tahun depan. Kanawi, dua projek bekalan elektrik dua bandar bernilai keseluruhan lebih 13 juta di kawasan Ngemah sedang dilaksanakan dijangka siap pada tahun depan 2027. Dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Ngemah, Anyi Jana berkata, projek pertama di Ngemah tengah melibatkan kawasan Nangabat dan Nanganirok bernilai 9.19 juta dan kini mencapai kemajuan 66.6%. Dan projek ini bernama RES, iaitu Rural Electric Supply, yang dibekalkan kepada kawasan Ngemah Tengah bernilai 9.19 juta dan menurut ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Ngemah, Anyi Jana, satu lagi projek sedang dilaksanakan di Hulu Ngemah melibatkan tiga buah rumah panjang dengan nilai 3.9 juta dan kini mencapai kemajuan 9%. Jadi kedua-dua projek tu sedang berjalan, manakala yang di Hulu Ngemah baru 9% siap. Mun diikut jadual siapnya, kedua-dua projek tu akan siap pada tahun 2027 kelak. Ya, antara pengisian kita menerusi info ekspres pada setakat tu.
1: Ya, antara pengisiannya nak. Sebelum kita nak teruskan lagi pengisian kita yang seterusnya, kita bibo dulu dengan sikit lagu daripada kumpulan Feminim. Mungkin ada yang rindu juga dengan lagu tu nah. Lama saya dengar lagu tu. Apa sekali-sekala kita putarkan lagu tu juga nak.
0: Benar-benar. Lama saya dengar kau.
1: Kan? Jadi jom kita dengarkan sebuah lagu daripada kumpulan Feminim, Rindu. Rindu.

0: bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
2: Okey, Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Sibu FM. Masih lagi bertemankan saya DJ Rina Smarapati dan juga DJ Sazia di Sibu FM.
3: Ha. Yeah.
2: Okey, apa lagi untuk perkongsian kita untuk hari itu, Sazia?
3: Okey, untuk perkongsian kali itu di zon tengah Sibu, di mana 3 projek sekolah di Jamoreng berjalan lancar, dijangka siap 2027 juga. Banyak projek.
2: Oh, alhamdulillah.
3: 3 projek pembangunan dan pembinaan sekolah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jamoreng kiat dilaksanakan dan berjalan lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Dan projek berkenaan melibatkan pembangunan semula sekolah kebangsaan SK Pegau dan SK Bawang Tian di bawah program pembangunan semula sekolah Daif di Sarawak Fasa 2 yang diperuntukkan di bawah peruntukan 1 bilion. Selain projek berkenaan, ianya juga melibatkan pembinaan gantian penuh 28 bilik darjah, asrama dan lain-lain kemudahan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Matu. Dan Rinas, berdasarkan taklimat yang diterima, projek SK Bawang Tian dijangka siap pada Januari 2027. Manakala projek SK Pergau dijangka siap pada 3 November 2027. Sementara ia juga projek pembinaan gantian penuh SMK Matu yang merangkumi 28 bilik darjah, asrama serta kemudahan lain dijangka siap pada 6 Disember 2027 berdasarkan tarikh siap baharu. Datuk Dr. Juanda berharap kesemua projek berkenaan dapat dilaksanakan dengan lancar dan disiapkan mengikut jadual ditetapkan atau lebih awal sekiranya keadaan serta kemajuan kerja mengizinkan. Dan menurut Datuk Dr. Juanda juga, pembangunan infrastruktur pendidikan sebenarnya amat penting bagi memastikan warga sekolah dapat menikmati kemudahan yang lebih selesa, selamat, kondusif untuk menyokong proses pengajaran dan juga pembelajaran. Dan kemudahan pendidikan yang lebih baik bukan saja memberi manfaat kepada murid, guru dan kaki tangan sekolah, tapi juga mampu menyumbang kepada pembangunan modal insan di kawasan Jamoreng. Baik, seterusnya info yang kami nak kongsikan, Rinas, ada aktiviti larian, larian maraton di Sibu kelak. Di bahagian Sibu akan menjadi tuan rumah lah untuk Arsawit International Marathon 2026 pada 22 November depan di dataran Tun Tuanku Bujang Fasa 1 dan juga Fasa 2 dengan sasaran penyertaan seramai 5,000 orang pelari dari dalam dan juga luar negara. Timbalan Residen Bahagian Sibu, Christopher Ranggau Unting berkata penganjuran maraton itu merupakan hasil kerjasama Rimbunan Sawit dan Sibu Divisional Tourism Task Group, manakala City Jogger Club yang bertindak sebagai penasihat teknikal bagi aspek pengurusan perlumbaan. Dan menurut beliau, Arsawit International Marathon 2026 untuk mencatat sejarahnya pun apabila dinaik taraf daripada RH Half Marathon 2025 kepada penganjuran maraton yang berskala penuh untuk tahun 2026 tu. Dan maraton tu sebenarnya bertujuannya menarik ramai pelancong domestik, antarabangsa, betul, yang menggalakkan gaya hidup yang sihat lah, serta penyertaan komuniti. Di sampingnya akan memberi limpahan ekonomi kepada perniagaan tempatan dan pihak berkepentingan. Dan sebenarnya Rinas, acara tu menawarkan empat kategori perlumbaan. Ada 42 km

0: lah, 41 kilometer atau penuh, 21 kilometer yang setengah maraton. Ada 10 kilometer tok boleh lah, boleh lah, dan
1: boleh lajuan lah tok.
0: Boleh. Kategori 42 kilometer
1: okay.
0: Akan dilepaskan pada 12 tengah malam pada 22 November ya kelak, diikuti 21 kilometer pada pukul 3 pagi, 10 kilometer pada pukul 5 pagi dan 3 kilometer fun run pada pukul 6 pagi dengan masa penamat rasmi ditetapkan pada 7 pagi. Setiap peserta yang mendaftar tu Rinas yang akan ada baju rasmi lah untuk acara dan nombor bibnya. Ada peserta yang menamatkan perlumbaan yang akan menerima pingat penamat serta sijil elektronik. Jadi pengambilan kek perlumbaan tu akan diadakan di sebuah hotel terkemuka di Sibu pada 20 hingga 21 November untuk Club Rinas. Manakala pendaftaran dah pun dibuka menerusi platform Checkpoint Spot atau BIB. Jadi Timbalan Residen Bahagian Sibu, Christopher Ronggau Unting, hanya mengalu-alukan penyertaan pelari dari dalam dan luar negara serta berharap sokongan masyarakat jua, khususnya warga Sibu di luar Sibu jua.
1: Dan mereka juga mengharapkan kita berdua untuk join sekali kan?
0: Join sekali untuk berlari-lari.
1: Berlari kan berjalan dia kita. Yang paling paling jauhnya nak 16 kilometer rasa aja kita tu. Ya pun 16 kilometer. Cukup lah sebab sambil-sambil kita berlari, sambil-sambil kita berkelakar, sip rasa dah sampai juga. Walaupun
0: sampai juga.
1: Hanya nombor encat kah nombor yang tak awal. Janjinya brisk walk je si.
0: Janji brisk walk. Nah.
1: Betul. Tapi kita harapkan penyertaan tu ramai yang ikut lah. InsyaAllah dan semoga berjalan dengan lancar lah program-program fun run. Jadi tu sebenarnya bagus juga untuk aktiviti-aktiviti kita. Ya, bagus untuk kesihatan, untuk jantung kita juga. Nah. Jadi siapa yang nak turut serta ya, dialu-alukan
0: lah untuk datang.
1: Betul. Okey, ada lagi Asasia?
0: Buat setakat tu kita berehat dulu lah.
1: Boleh. Mungkin kita berehat dulu. Kita akan berhibur dengan sikit lagu daripada cover song sebenarnya. Lagu di versi baru oleh Khadijah. Lagu tu sebenarnya dipopularkan oleh kumpulan Pearl, Aku Tak Bersalah.
0: Wow, lagu favorite kami ya.
1: Ya kah, lepas tu keluar lagu best. Okey, kita dengarkan lagu yang dibawa version baru oleh Khadijah, Aku Tak Bersalah.
0: Bersalah.
1: Jom.

0: Khadijah, aku tak bersalah. Sebab kita dah hujung-hujung jual kali tu.
1: Si rasa nak.
0: Ya Umar, dah tak tinggal berapa minit. Agik jam tu. Baru kita ke pulang sarang masing-masing.
1: Benar.
0: Okey, sebelum ya kita nak baca 2-3 gigit lah ucapan daripada rakan-rakan kita yang dah pun menghantar di komen Facebook Sawa FM pada kali tu nak. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir untuk bersama dengan kami dalam Info Ekspresi bersama saya Rina Suropati dan juga Sazia di Sibu FM. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Marsha Saleh. Assalamualaikum, katanya salam selamat bersiaran di Info Ekspresi. Semoga tugas lancar dan dipermudahkan segala urusan hingga penghujung siaran. Salam sehat sejahtera selalu sahabat Sarawak FM. Dia hantar komen yang kami petikkan sikit lah daripada Sarawak FM dan daripada Sazia.
1: Syarifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam.
0: Dan
1: apa khabar kita dua? Nanya khabar baik. Dan pagi tu baru nak panas cuacanya. Ekspresi warnai hari tu buat sahabat-sahabat si lupa buat seorang sahabat yang paling lama dulu, Masniah Mari dan di Saratok, Rashidah Edi, Nurhaya dan juga yang mengenali. Siapa baca banyak gila, macam kereta api kita macam lah.
0: Sebab masa si mengizinkan juga tinggal berbaki 4 minit lebih lagi.
1: Benar.
0: Dan juga kita ada rakan kita Dayang Hanim. Katanya selamat bersiaran. Alhamdulillah cuaca hari tu cerah walaupun masih lagi cerebu. Tengah nonton live kita buat DJ, katanya sebab hitam kita hari tu. Hitam itu menawan. Saja warna itu menawan. Blue.
1: Benar-benar.
0: Okey, ada lagi komen seterusnya daripada Rosnani Anwar. Selamat salam DJ berdua. Selamat tugas. Semoga sihat-sihat jak di konti. Semoga salam untuk semua pendengar di Sarawak FM dan juga Sibu FM mendengar lagu. Terima kasih. Cuaca panas di gedung hari tu. Semoga kering tak baju-baju lain. Betul. Baju dijemur di luar bagus sebenarnya, tapi nangga keadaan juga lah. Mun jemur di luar di dalam rumah tu takut juga keadaan sembab nak baju si terlalu kering. Takut
1: betul.
0: Ada bakteria-bakteria masih lagi membiak di baju-baju ya. Mun dapat dijemur lah di tempat tempat yang boleh dikeringkan baju.
1: Benar-benar panas.
0: Benar-benar panas. Tumpuk kipas pun sihat hal juga. Kering juga baju ya nak.
1: Betul.
0: Okey, daripada Sazia lagi. Satu lagi komen.
1: Okey, satu lagi komen oleh Rosnani Anwar. Kita belum baca tu nak.
0: Betul.
1: Salam DJ berdua. Selamat bertugas. Semoga sihat-sihat aja. Kita duduk di konti katanya. Waalaikumsalam.
0: Okey.
1: Dan salam untuk semua sahabat pendengar Sarawak FM. Semoga terhibur mendengar lagu-lagu yang dimainkan oleh DJ.
0: Ya, betul. Terima kasih. Ada yang sempat kita bacakan bersama dengan Sibu FM untuk kali tu. Ada yang sempat.
1: Siapa?
0: Lepas tu kita akan sambung balik untuk bacakan komen-komen daripada sidaknya di ruangan masing-masing. Terima kasih. Biar-biar dah beri bunga dengan kita dua. Ada duit bunga.
1: Sikit
0: untuk kita,
1: sikit
0: untuk kami. Ya lah, Umar dah tadi. Terima kasih kepada semua. Apapun sekali lagi kita nak nyeruk lah kepada adik kakak, abang-abang, mak-mak bapak juga untuk datang ke auditorium P. Ramlee ATM Kuching pada hari Jumaat tu. Adalah merupakan hari kemuncak peringkat bintang kecil peringkat kebangsaan 2026. Jadi kita nak nanggar antara 6 orang peserta tu ni ada daripada Sarawak, daripada Sabah, Negeri Sembilan, daripada Kedah, Kuala Lumpur, dan juga kita harapkan support daripada anda untuk datang ramai-ramai beri support kepada adik-adik kita. Mula sembahan untuk hari Jumaat tu, datang awal mu dapat pukul 6, pukul 6 lah datang.
1: Beri kemeriahan untuk kemuncak bintang kecil tu kelak.
0: Mungkin ada yang si tahu nak, ada yang bertanya dengan kami tadi, ada yang sempat masuk ya macam ni, berbayar bertiket ke si? Si masuk adalah percuma. Datang aja kita ngombak bas panduk aja ataupun kita ngombak handphone pakai nyalakan support sidak hanya berlagu cukup. Ialah semangat kita orang Sarawak tadi support sidaknya. Jangan orang kata tadi bertiket kita ngombak susah hati. Sedar kami orang bukakan gelanggang untuk anda, alu-aluan untuk anda datang ke auditorium PMD Atim Kuching Jumaat tu. Datang rami-rami ha, mbak semualah, ada fan-fan, adik-adik, kakak semua untuk datang bersama-sama. Seruk lah bala-bala. Orang jiran sebelah pun diseruk juga. Sazia pun kami nyeruk juga. So hanya datang hari Jumaat tu.
1: InsyaAllah.
0: Okey, nampaknya tinggal berbaki beberapa saat lagi. Dan apa pun terima kasih Sazia, antara
1: sama-sama,
0: info-info
1: Rina,
0: yang
1: kasih juga.
0: Dikongsikan untuk hari tu bersama Sarah FM dan juga Sibu FM. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi lah untuk minggu yang akan datang. Jaga diri, jerebu masih lagi belum sihat. Jaga diri, jangan lupa pakai pelitup muka. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye Rina.
0: Bye.
1: Bye semua.
0: Bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Okay, Korea. Ha, dengan lagu Korea sekejap kita kita nak. Okay, apa-apa terima kasihlah kepada anda yang tengah pun mendengar kami di Surah FM Sehati Sejiwa. Masih lagi berteman dengan saya Rina Surapati. Tadi dah pun kita bersama dengan rakan kita DJ Sazia di Sibu FM dan Kedetok beralih kembali ke Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.9 Kuching dan juga Kota Samarahan. Anda berteman dengan saya selama 4 jam sampai pukul 2 petang kelak. Jadi stay tune, jangan balik siaran. InsyaAllah lepas tu saya akan bacakan juga antara komen yang dah kita orang hantar di ruangan Facebook Sarawak FM. Dan jangan lupa mohon kita orang like, follow dan juga share Facebook rasmi kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik. Okey, apapun terima kasih kepada anda. Mungkin ada yang dengar kami di dalam kereta waktu tu tengah driving dari sini nak ke sini. Semoga selamat sampai ke destinasi yang kita orang tuju. Ada rakan-rakan kita di pejabat masih lagi ketak-ketak-ketak dengan komputernya hari tu lagi tengah WhatsApp berkerut je muka apa je kerja berat yang gila dah. Tapi siapa bertenang bertenang dulu baru dapat kita memikirkan apa lagi kerja nak perlu diselesaikan selepas tu. Dan kita orang ada yang tengah orang kata berada di premis perniagaan yang tengah mendengar kami, ada yang tengah mula mi laksa, ada yang tengah mula mi golok, ada yang tengah menggoreng, ada yang mula ketiau, ada yang tengah mula nasi lemak kali tu. Maklumlah pukul 12 tengah hari kelak sebab dekat-dekat dah pukul 12 ya, orang suri rumah kita, mak-mak kita, ni nenek-nenek kita, wah, mana yang ada buruk di rumah, ada yang bercuti kah, mungkin dah sedia menu-menu apa yang nak dihidangkan untuk hari tu. Nah, jadi apapun selamat bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, lepas tu kita ada rancangan seterusnya. Tadi kita dah dengar lah rancangan Air Sehat terbitan Yati Jaya. Dan selepas tu kita nak ngembak kita orang round. Nah, kita nak pergi round ke sini. Lepas tu kita bersama dengan Nadia. Kita nak diembaknya round ke sini. Kita tanya dengan Nadia. Sini yang nak ngembak kita round. Jom round.
1: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Joh Raun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Joh Raun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tersegam megah di tengah-tengah pusat bandar raya Kuching di Jalan Tun Abang Haji Openg dengan seni bina kolonial Eropah. Sebuah bangunan yang bukan sahaja merupakan monumen bersejarah tetapi juga sebuah muzium terawal di Borneo. Hari ini, Nadia hendak membawa anda ke Muzium Lama Sarawak yang merupakan antara lokasi yang wajib dalam jadual kembara anda di Kuching. Dirasmikan oleh Raja Kedua, Sir Charles Brooke pada tahun 1891 atas nasihat saintis terkenal Alfred Russel Wallace, bangunan sepanjang 50 meter ini menggabungkan seni bina keanggunan era Ratu Victoria dan sentuhan Renaissance Itali lengkap dengan siling tinggi yang direka khas mengikut iklim tropika. Bangunan ini diwujudkan khas untuk memelihara khazanah seni, kraf tangan dan spesimen zoologi Borneo. Di dalamnya tersimpan kisah kehidupan pelbagai etnik tempatan daripada model rumah panjang hingga ke peninggalan purba. Di sekelilingnya pula, terbentang kawasan taman bunga dengan pemandangan yang sangat indah selain menempatkan Tugu Pahlawan, monumen peringatan yang mengabadikan nama tokoh-tokoh pejuang tempatan seperti Rentap, Rosli Dobie dan Datuk Petinggi Ali. Walaupun bangunan utamanya dalam proses pemuliharaan jangka panjang, saya mengisyorkan anda untuk mendapatkan pas percuma lawatan khas yang terhad bagi meneroka sebahagian galeri bersejarah ini secara eksklusif. Anda terlebih dahulu perlu mendaftar untuk mendapatkan pas tersebut di Aras 1 Museum Budaya Borneo. Bagi anda yang ingin bersiar-siar di sekitar tamannya, luangkan masa mengagumi keindahan lanskap bunga raya serta seni bina warisan ini untuk merakam foto kenangan yang amat Instagramable.

0: 1891 hingga ke lambang perhormatan di Tugu Pahlawan. Muzium Lama Sarawak sentiasa memukau jiwa setiap pelawat yang menjejakkan kaki ke sini. Jom kita round ke Muzium Lama Sarawak. Saya Nadia.
1: Satu langkah, satu masa. Di Jura.

Tanpa orang wanita daripada kumpulan elit yang baru saja menghiburkan kita waktu sekarang pukul 11.24 minit pagi. Okey, kita satu perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan kita orang berkenaan dengan satu cerita. Berkenaan dengan 5 warga Indonesia ditahan, antara 6 suspek ditahan kes pergaduhan. Jadi 5 warga Indonesia, lelaki dan seorang lagi berbangsa Cina ditahan polis bagi membantu kes siasatan pergaduhan di sebuah kedai makan di kawasan Pasar Kota Sentosa pada 18 September lalu. Jadi Ketua Polis Daerah Pedawan Pemangku Superintendent Barry William katanya 5 orang suspek warga negara Indonesia ditahan sekitar Kota Sentosa pada 20 September, manakala seorang lagi berusia suspek berusia 26 tahun ditahan pada 21 September. Jadi kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Kesiasaan dan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan menggunakan senjata ataupun atau cara yang berbahaya. Jadi kesemua suspek itu dijangka dibawa ke Mahkamah Kuching untuk permohonan ereman bagi membantu polis melengkapkan siasatan. Polis juga turut mengucapkan penghargaan kepada orang awam yang menyalurkan maklumat dan juga menggalakkan masyarakat terus bekerjasama dalam menjaga keselamatan serta ketenteraman awam. Itu di antara info yang kita kongsikan. Okey, nak bacakan sedikit sebanyak ruangan di Facebook komen Sarawak FM. Terima kasih Sarifah Pelangi Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat bertugas katanya. Selamat bertugas juga. Okey, salam ekspresi warnai hari anda. Di Miri panas tengah goreng ikan sambil layan Sarawak FM. Terima kasih. Ikan apa digoreng kita tek ya Rabi. Tak nyaman je awal pagi tu rasa nak lapar je aku. Okey, mainkan lagu Dara Ayu, Rindu Aku Rindu Kamu. Okey, salam rindu untuk buat mbok kami, adik kami di Sebuyo katanya, Sharifah Sania, Sharifah Jana, tengah mula apa masa tu, dan semua sahabat-sahabat di Sarawak FM, sehati sejiwa, selamat memasak ibu-ibu yang gago di dapur nun. Sambil-sambil kita orang memasak mesti kita orang dengar-dengar lagu hiburan daripada kami orang nak. Yang pentingnya kita orang berhibur ya, sambil-sambil ada yang tengah masak, ada yang sambil berjoget, tapi jangan lupa juga sambil kita orang berjoget ya, takut angus ikan dia digoreng kelak ko. Jadi kenalah kita orang tadi apa, hati-hati ketika berada di dapur. Okey, lepas tu kita akan tunaikan permintaan ni pada Sharifah Pelangi Pagi. Dan satu lagi komen yang Rinas nak bacakan daripada Noliana Kuang. Selamat pagi. Okey, hari tu nak jalan-jalan, jalan-jalan cari makan ke? Okey, katanya cuaca jaga bu balik di muka tu betul. Jadi jagalah kesihatan, pakai pelitup muka pun kita orang nak berjalan ke sini-sini nak sebab udara yang kita hirup tu bukan udara yang segar. Jadi dah tercemar sebenarnya. Jadi kenalah pakai pelitup muka namun kawasan kita orang masih lagi tinggi jerebunya. Okey, katanya jua kami raun dalam kereta ajak si dapat nak pergi ke kebun, katanya pening pala kerana jerebu betul. Mun rasa kurang sihat ya, jangan keluar rumah nak jaga diri jua, jaga kesihatan. Jadi layan lagu apa-apa lagu daripada Sarawak FM. Terima kasih, terbaik, cantik. Okey, terima kasih Noliana Kuang, semoga sihat selalu. Jangan lupa makan ubat lepas tu. Okey, semoga sihat selalu. Rindu aku, rindu kamu daripada Dara Ayu menghiburkan anda di Sarawak FM, sehati sejiwa, cantik.

0: Frekuensi Sel FM, Kuching 88.9 MHz.
1: Rindu aku, rindu kamu daripada Dara Ayu atas permintaan rakan kita tadi. Dan semoga terhibur naknya dan sempat memasak, okay? Okay, satu info yang kita nak kongsikan juga dengan kita orang untuk hari itu, di mana 2,500 anak ikan tergadak dilepaskan ke hulu sungai Sekerang menerusi program eksplorasi belia anjuran Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Keusahawanan Sarawak bersama dengan Kelab Belia Gedong. Jadi program itu disertai kira-kira 150 belia tempatan dengan penglibatan 43 buah bot bertujuan memelihara ekosistem sungai serta membantu meningkatkan populasi ikan di kawasan Sungai Engkuan dan Ulu Merbau. Jadi usaha Tok Jua diharap dapat menyokong kelangsungan sumber pendapatan nelayan darat serta meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan dan keselamatan sungai. Antara aktiviti turut diadakan ialah pertandingan menjala di darat dan juga pemasangan papan tanda dilarang membuang sampah sebagai peringatan kepada masyarakat supaya bersama-sama memelihara kebersihan sungai. Cintailah sungai kita. Okey? Jadi janganlah buang sebarang. Dah uras kah? Apa kata? Ya, taput lepestik ya. Simpan dalam tong sampah bagus-bagus. Jangan ditikam ke sungai. Ialah nyuruhnya boleh toksin, racun. Apa yang dimakan ikan ya, ialah dimakan kita kelak. Jadi mu dapat jangan diamalkan. Buang sisa-sisa sampah ataupun sisa-sisa makanan ya ke dalam plastik dan simpan ke dalam tong sampah. Okey, jagalah kebersihan negeri kita, kawasan kita, sungai kita, semualah tempat-tempat kita, di rumah kah, di luar rumah kah, di rik kita pun kah. Cintailah dan jaga kebersihan bersama-sama. Okey. Alright, terima kasih Kak Ujalina. Terima kasih. Hi, gorgeous, cantik, angun nah begitu. Oh, macam je sebut kita nak. Oh. Okey, alhamdulillah cuaca hari tu cuaca senyum katanya, namun masih lagi jerebu, namun nah masih lagi tinggi jerebu tu. Dan jua mencari dabe sempat jua ngabas radio berpisah tiada katanya. Terima kasih. Dan juga terima kasih baca komen kami, terima kasih banyak. Semoga terhibur Kak Jalina lepas tu. Selamat memasak dan selamat berlive. Ya, suka malah live. Kita boleh follownya Jalina Julaihi. Outlah huras sibuh cerdik ilak katanya ngibarah penjan kereta ko. Ya, nang mena. Kadang-kadang bila kita nanggan mun ada pestik sip dipakai kah, pasti kosong kah, mu dapat selitkan juga dalam kereta lah. Pakai tak buang uras, buang sampah terita. Jangan diterus buka penjan, laju je tangan ngibar keluar. Ya, bahaya. Sebab kita buang apa-apa je benda di luar ya, terkena cermin muka orang kah, terkena sidak penunggang motosikal, terkena juga dengan orang makai basikal. Si pasal-pasal kita buang tak plastik tadi, plastik warna hitam, terkena dengan biji ancahnya. Nen daknya tedah pelantin ke ulu kile. Sini tujuh matanya kena plastik tek dibuang kita on di luar. Ya, boleh menyebabkan kemalangan jalan raya yang tidak, yang kita tidak ingini. Jadi mun dapat kita orang tadi nak jangan buang sampah kibar di luar penjan. Bak kata Kak Jalina tek, uras jangan dikibar, jangan cekedit gila katanya. Okey, benar-benar ya. Okey, terima kasih Kak Jalina atas komen yang bersama dengan kami di Sarawak FM. Dan terima kasih Mahani Hani, dengar kita di radio online je. Terima kasih. Ada yang dengar radio online, ada yang dengar ATM Klik Sarawak FM. Terima kasih. Dan minta putarkan lagu Marsha Milan, Tangisan Seorang Pendosa. Terima kasih DJ Happy Conti. Terima kasih banyak. InsyaAllah lepas tu kita akan tunaikan juga permintaan daripada rakan-rakan kita yang tengah pun mendengar kita di Sarawak FM Sahati Sejiwa di Sarawak FM. Dan jom kita dengarkan lagi untuk anda. Tadi 11.37 minit pagi kita tunaikan lagu permintaan daripada Kak Mahani Ani dengan lagu Marsha Milan, Tangisan Seorang Pendosa, untuk anda di Sarawak FM Sahati Sejiwa. Cantik.

Daripada Pia Julia dengan sebuah lagu Bersih di bawahnya, dengan Bersih di bawah Pia Julia. Siapa di hatiku, di hatimu? Okey, lagu yang sebenarnya lagu tu adalah lagu daripada Rahmat, dan dibawa semula oleh Pia Julia. Okey, terima kasih daripada Supian Sulaiman. Katanya selamat tugas, salam ekspresi warna hari anda edisi Selasa. Selain ya, selamat tengah hari untuk semua sahabat-sahabat sehati sejiwa. Semoga kita sentiasa sehat dan sentiasa dimudahkan segala urusan. Mohon lagu Fitrah daripada Nur Hijrah Raya untuk hiburan kita bersama. Jom layan ekspresi cantik. Okey, terima kasih Supian Sulaiman dan juga Anita. Anita, terima kasih. InsyaAllah pada pukul 12.30 hari, seperti biasa, kita akan ikuti berita ringkas daripada Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Siti Nadia Hassani. Selepas itu, dan jangan kesini-sini, pastikan anda terus bersiaran hingga penghujung rancangan. Kita akan berhibur lagi dengan dua buah lagu, bersama dengan Yarin Sofia dengan sebuah lagu Siapa Gadis Itu, dan diikuti dengan sebuah lagu daripada Red Peanut featuring Nadia AF dengan lagu Dia, Aku dan Kamu. Untuk itu, 11.51 minit pagi. Jom kita dengarkan untuk anda lagu ini, Siapa Gadis Itu Cantik.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

0: Ekspresi, warnai hari anda.
1: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Baiklah, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat pada zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12:12 tengah hari, zon 1 12:15 tengah hari, zon 2 12:20 tengah hari, zon 3 12:23 tengah hari, zon 4 12:28 tengah hari, zon 5 12:30 tengah hari, zon 6 12:30 tengah hari, zon 7 12:32 tengah hari dan zon 8 12:35 tengah hari.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Yang tinggal daripada Malik Zizi Kerana dan juga Yasin Sulaiman membawa aku pukul 12.17 minit tengah hari. Okey, selamat memasaklah kepada suri-suri rumah yang tengah memasak waktu tu, insyaAllah. Dan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat padu zuhur bagi anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan juga Sematan pada pukul 12.35 minit tengah hari. Okey, satu info yang Rinas nak kongsikan berkenaan dengan wanita ditahan di Syaki jadi keldai akaun job scam. Jadi seorang wanita yang berusia 20-an, lagi 20-an umurnya, dan ditahan polis di Meradong selepas disyaki terlibat dalam penipuan pekerjaan sambilan ataupun job scam. Jadi mangsa tok dipercayai terpedaya dengan iklan kerja sambilan di Instagram sebelum dimasukkan ke kumpulan Telegram dan juga ditawarkan tugasan memberi tanda suka serta membuat penilaian produk dengan janji komisen yang lumayan. Jadi mangsa kemudiannya diserahkan dan diarahkan membuat bayaran sebanyak RM1,131 dan juga menyedari dirinya ditipu selepas wang dipindahkan. Jadi polis memaklumkan suspek turut mempunyai kaitan dengan laporan kes serupa di beberapa daerah lain juga. Jadi orang ramai dinasihatkanlah supaya hati-hati dengan tawaran kerja sambilan yang menjanjikan pulangan lumayan, dan elakkanlah membuat sebarang bayaran sebelum memastikan kesahihan tawaran getik. Jangan kita orang terus percaya bulat-bulat. Cek dulu, semak dulu, benar ke si kerja yang menawarkan hadiah lumayan. Nah, mungkin benar, jangan sekali-kali kita orang transfer duit ya Rabi. Dia beli handbag dan baju raya pakai tahun depan, tak kah bertuah kita lagi dapat menyimpan teknak barang make up semua daripada kita beri orang job scam. Ha, jangan sekali-kali mudah terpedaya. Okey, okay, lepas tu kita akan ikuti rancangan Sumur Inspirasi terbitan Syarizan. Tapi sebelumnya kita berhiba dengan sebuah lagu daripada Mawi, Hazama dan juga Jali Anura. Untuk anda di Serapam, sehati sejiwa.

0: banyak beli barang kita nampak?
1: Barang-barang buatan tempatan kan bagus.
0: Betul-betul, saya setuju.
1: Kita mestilah jadi pembeli yang bijak dengan mengutamakan barangan keluaran tempatan.
2: Saya sukalah burger ni, Ayah.
0: Ini barang kita buat kah?
1: Ya, kita kena didik keluarga kita beli barangan tempatan yang tidak kurang kualitinya.
3: Lagipun, sebagai pengguna, kita semua akan dapat faedah, kan?
4: Mak, saya sukalah kuih ni.
1: Membeli barangan buatan Malaysia bermakna kita dapat berjimat di samping menjana aktiviti ekonomi negara. Belilah barangan buatan Malaysia.
5: Pilihan bijak.
6: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumber Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Pendengar yang dihormati sekalian, pernah suatu hari Luqman telah diperintahkan oleh majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Kemudian Luqman membawakan dua potong daging yang terbaik, iaitu lidah dan hati. Luqman diperintahkan kembali untuk menyembelih kambing pada hari yang lain, namun kali ini Luqman membawakan dua potong daging yang paling buruk. Lalu majikan yang bertanya tentang hal tersebut, maka Luqman pun menjawab, apa yang kita lihat buruk belum tentu itu buruk di sisi Tuhan. Begitupun sebaliknya, apa yang kita lihat baik belum tentu itu baik di sisi Tuhan. Perkataan Luqman ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 216 yang bermaksud, kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu sedang kamu mengetahuinya. Pendengar yang dimuliakan, menurut Profesor Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan bahawa sesungguhnya jiwa manusia secara tabii sangat tidak menyukai perang. Tetapi mungkin saja di dalam hal-hal yang tidak kalian sukai itu terdapat kebaikan dan sebaliknya. Di dalam hal-hal yang kalian sukai terdapat keburukan. Allah sungguh mengetahui maslahat yang kalian ketahui. Maka sambutlah apa yang diwajibkan kepada kalian. Pendengar sekalian, begitulah realiti yang berlaku di dalam warna kehidupan kita. Kadang-kadang ada masa dan ketikanya kita mengharapkan takdir sentiasa menyebelahi hasrat, impian dan inspirasi kita. Akan tetapi, ia tidak berlaku seperti yang dihajatkan, walaupun betapa banyak usaha telah dicurahkan. Boleh jadi juga perkara yang kita citakan, yang kita elakkan dan kita tidak suka menimpa diri kita dan tidak seperti yang kita harapkan. Ingatlah bahawa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Ya, kita merancang. Allah Subhanahu Taala merancang, namun Allah Subhanahu Taala sebaik-baik perancang. Setiap masalah yang kita hadapi, belajarlah untuk berdamai dengan takdir. Yakinlah Allah Subhanahu Taala akan mentakdirkan sesuatu yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
6: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
8: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
9: Ekspresi.
8: Ekspresi
9: Sarawak FM.

Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

Baik, dengan sebuah lagu keikhlasan yang baru kita dengarkan untuk anda. Semoga tibur hendaknya, dan terima kasih kepada anda yang menerusi rancangan kami di Surat FM Sehati Sejiwa. InsyaAllah satu tengah hari kita akan ikuti berita utama, dan selepas itu kita akan kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Surat FM dengan lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda. Dan seterusnya, jom kita dengarkan untuk anda dengan sebuah lagu daripada Zulka, Tuhan Menduga Kita. Dan ikuti dengan sebuah lagu daripada Nur Hijrah Yahya, Fitrah untuk anda. Jom kita dengarkan untuk anda di Surat FM Sehati Sejiwa. Cantik.

0: Pasti kita biasa nyimpan stok makanan nak dalam kereta. Seperti biskut, makanan ringan, gula-gula, gula-gula getah, air minuman. Cuba kita cek balik. Ada sih kita simpan plastik untuk buang sampah dalam kereta kita? Bukan apa, adalah menjadi satu kesalahan apabila kita membuang sampah dan sampah kecil dari tingkap kenderaan, terutamanya ketika kenderaan bergerak atau ketika kenderaan berhenti di lampu isyarat. Akta yang berkaitan dengan pembuangan sampah dari kenderaan di Malaysia adalah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Pelaku boleh didenda atau dipenjarakan jika didapati bersalah. Jadi, sama-sama kita beringat, jangan buang sampah plastik makanan, kulit buah-buahan, botol minuman, puntung rokok, tisu, sisa gula-gula getah, kulit gula-gula atau apa sahaja yang digelar sampah dari tingkap kenderaan. Hati-hati, anda sedang diperhatikan.
1: Anda sedang mendengar

bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

0: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Okay, Sarawak FM Sehati Sejiwa kembali lagi untuk bersiaran bersama saya Rina Smerpati menemani anda untuk edisi Selasa 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda yang mungkin hari itu adalah merupakan hari lahirnya, selamat menyambut hari kelahiran anda dan semoga apa yang anda impikan dan juga hajat semoga tercapai hendaknya lah, insyaAllah. Okey, apa yang kita harapkan kepada anda yang tengah memandu kenetok, hati-hati di jalan raya, dan ada yang juga di kalangan kita orang ada yang tengah ngisi minyak kereta pam minyak, kereta waktu tu di stesen pam minyak, dan ingat jangan sambil tidak menggang handphone, layak main handphone sambil juga nekan pam minyak, hati-hati juga nak, oh bahaya bila ada benda-benda yang boleh menyebabkan kebakaran di sini. Jadi kepada kita orang mungkin ada yang charge bateri juga, bateri kereta nak, oh ha, etika public charger EV, bateri kereta ada yang 80% tapi masih juga nak nunggu sampai 100% bateri yang tak di charge. Si salah sebenarnya mun kita nak charge penuh, tapi mun di public charge tengah ada yang tengah queue, ingat orang di belakang kita pun nak jalan nak cepat juga, sidaknya ngecharge kejap aja 5 minit pun cukup juga nak, oh 5 ke 10 minit, tapi janganlah sampai penuh kita nunggu tangga aja, orang di belakang kita pun cik dah orang cik dah hal. Tapi mun ada berkiu panjang ya, kena juga beringat, bila bateri makin tinggi kelajuan pengecasan biasanya makin perlahan ya, yang dipanggil charger type. Jadi mun 80% ataupun 80% dah cukup untuk sampai ke destinasi yang kita nak tuju, ataupun charge seterusnya di kawasan-kawasan yang ada yang berdekatan di tempat untuk kita nak charge bateri kereta nak, mungkin dah boleh cabut ataupun beri peluang kepada pengguna lain juga, sebab public charger tu bukan milik kita seorang aja. EV makin canggih, charger pun makin laju, tapi etika pengguna pun kena sama-sama upgrade. Jadi kenalah kita bertolak ansur apabila kita ngecas kereta tu, bateri kereta ko kena tu ada orang kata dah terlalu canggih dah dunia kita tu, ngecas bateri kereta pun dah makin cas juga, bukannya makin handphone aja makin cas bateri kereta pun makin cas bateri. Jadi kepada kita orang yang tengah pun masih lagi mendengar kami di Swipe FM, insyaAllah dalam sekitar 1.30 minit tengah hari kita ada iklan jawatan kosong yang disediakan oleh unit pemasaran ATM Kuching. Jadi sama-samalah kita dengarkan untuk anda, dan jom kita berhibur dengan sebuah lagu dandut yang dipopularkan oleh Misha Nisha dengan sebuah lagu Gebu Manis Gebu Manis Sewa. Jom kita dengarkan untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

Pagi dengan sebuah lagu Gebu Manis yang baru saja menghiburkan kita. Ha, seronok sih dengan lagu yang ada sedikit ya kerancakan sekitar untuk tengah hari tu nak. Untuk merancakkan lagi suasana kita untuk tengah hari tu. Ha, mungkin ada juga di kalangan kita orang ada yang tengah pun makan tengah hari. Selamat menjamu selera. Juga diucapkan kepada kita orang yang tengah pun menjamu selera. Bersama dengan kami, mendengar kami di Surat FM. Dan terima kasih kepada Azmi Zul. Katanya harap adik Ariana wakil Sarawak dapat juara tahun tu. InsyaAllah. Tapi kita kena datang juga ke RTM Sarawak, RTM Kuching, untuk support, beri sokongan kepada adik Ariana. Mudah-mudahan dapat menjadi juara lah, bintang kecil peringkat kebangsaan 2026. Jadi kita orang mana nak datang, boleh ngembak adik-adik, kakak-kakak ataupun anak-anak kita orang. Mungkin ada yang berminat nak menyerahkan bakat kelak ni, tahu tahun depan ada yang nak mencukai bakat setidaknya dalam bidang nyanyian, dalam bintang kecil, boleh datang untuk nanggar dulu macam ni cara setidaknya perform macam ni, showmanship setidaknya di atas pentas, macam ni cara setidaknya berinteraksi kelak. Boleh ngembak anak-anak kita orang datang turun padang bersama-sama pada hari Jumaat tu, 25 September 2026, di RTM Kuching, di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kita orang boleh ngembak setidaknya, masuk adalah percuma, dan di sini kita orang akan nanggar bakat-bakat yang terselah dan terperendam daripada 6 orang peserta, masing-masing membawa watak aura tersendiri. Jadi datanglah kami-kami untuk memeriahkan lagi suasana pada malam tersebut, pertandingan bintang kecil peringkat kebangsaan 2026. Alright, okay, jom kita beri dolok dengan sebuah lagu daripada Izam 72, Kisah Dolok Marek. Lagu tu adalah lagu ciptaan komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis liriknya Abdul Latif Poli dan juga Yusuf Ali. Dan kita dengar lagu tu adalah lagu dalam dialek bahasa Melayu Sarawak cua. Jom kita dengarkan untuk anda di Sarawak FM. Sehati sejiwa, cantik.

0: Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan.
3: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
2: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
4: Jawatan kosong di Kuching. AD and Mama Enterprise Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mega Skop Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mega Was Management Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jun Kuang Construction Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. RH Madras Cafe Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. Han and Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Gerhana Pelangi Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai tukang bengkok keluli dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,750 sebulan. Jimmy Sar BNP Bitawak Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Sparks Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. TH Pelita Simunjan Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Simunjan Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. TH Pelita Gedung Sendirian Berhad Serian mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. TH Pelita Sadong Sendirian Berhad Serian mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Winsam Pelita Pantu Sendirian Berhad Sri Aman mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sri Aman. Gaji RM65.40 sehari. THP Saribas Sendirian Berhad Sri Aman mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Kenyalang Pusat Betong. Gaji RM1,700 sebulan. THP Saribas Senior Merhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Merbok Pusa Betong. Gaji RM1,700 sebulan. MTJA Senior Merhad Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Melikin Agriculture Senior Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Bintango Sarike. Gaji RM65.40 sehari. Jawatan kosong di Sibu. Singleh Timber Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kayu di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Fujon Enterprise Sibu Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Green Terra Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Bumi Surya Ventures Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. NBG Trading Senior Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Good Day Restaurant Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. Era Jaya Sinergi Senior Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Daro Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Ming Ho Sing Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Abui Chicken Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Ming Cafe Sarawak Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Rainbow Lighting Miri Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Lucky Everwork Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. Di Juwita Holding Senior Berhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang jahit dalam sektor pembuatan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
2: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
3: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
2: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
5: Ekspresi Warnai Hari Anda.
6: Ekspresi Warnai Hari Anda, dah kita dengarkan iklan jawatan kosong yang telah pun disediakan oleh unit pemasaran RTM Kuching. Jadi kita orang boleh ikut sentiasa iklan jawatan kosong tu pada pukul 1.30 minit pagi setiap pertengah hari setiap Isnin sampai Jumaat. Okey. Alright, untuk itu waktu sekarang pukul 1.39, berbaki beberapa minit lagi kita dalam ruangan ekspresi Warnai Hari Anda. Seperti biasa, pada pukul 2 petang kita akan serahkan tugas bersama dengan rakan penyampai setugas yang seterusnya. Okey, cerita kita untuk hari tu yang tular baru-baru tu di media sosial, nak mungkin ada yang tak tahu ada yang agak bertanya-tanya berkenaan dengan kes pianat dengan api. Lelaki direman selama 3 hari. Jadi seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun direman selama 3 hari bagi membantu siasatan kes pianat dengan api di sebuah kedai sebandika pada 20 September lalu. Jadi perintah reman bermula 22 sampai 25 September di lokap IPD Sri Aman. Kes disiasat mengikut Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Jadi suspek yang berasal daripada Serike dan juga menjalankan perniagaan kedai makan di Saratok ditahan polis sekitar jam 7.15 malam pada 21 September. Jadi polis memaklumkan juga suspek mempunyai 8 rekod jenayah lampau manakala ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif dadah. Jadi polis turut merampas sebuah telefon telefon pintar milik suspek untuk membantu siasatan lanjut. Ya, berkenaan yang tular baru-baru tu di Seraman, kes kianat dengan api, lelaki pun direman selama 3 hari. Okey. Kita akan berbual lagi dengan lagu yang seterusnya. Ini dia untuk anda, Bila Rindu daripada Rafesh untuk anda di Seraman Sehati Sejiwa Cantik.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Langkah pencegahan penularan influenza. 1. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. 2. Kerap basuh tangan dengan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 3. Amalkan etika batuk yang baik. 4. Amalkan cara hidup yang sehat. Bagi individu yang bergejala, laksanakan perkara berikut. Rehat di rumah dan elakkan tempat tumpuan ramai. Sekiranya

0: dengan segera ke dalam tong sampah. Elakkan berkongsi peralatan peribadi seperti tuala, sapu tangan dan sebagainya. Segera berjumpa doktor jika gejala bertambah teruk. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
1: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
2: Okey, kembali untuk bersiaran bersama kami dalam ekspresi warnai hari anda menghampiri pukul 2 petang, tinggal baki berapa minit aja lagi nak. Oh, okey, amaran penipuan dalam talian, sekali lagi kita nak ingatkan, ada cerita, ada kisah di mana amaran penipuan dalam talian tu bahaya sebenarnya nak. Jadi seorang lelaki yang berusia 55 tahun tu yang berasal daripada Bau, nya kerugian RM9,800 selepas diperdaya dalam urusan membeli sebuah Toyota Hilux secara dalam talian. Jadi mangsa tertarik dengan iklan Toyota Hilux ya, berharga RM18,250 di Facebook. Sebelum berurusan melalui WhatsApp, mangsa kemudian membuat bayaran, beberapa bayaran lah secara berperingkat atas alasan tempahan dan urusan mengeluarkan kenderaan dari store bank katanya. Jadi mangsa bagaimanapun enggan membuat bayaran tambahan RM6,800 selepas diminta berikutan kononnya berlaku kesilapan transaksi. Mangsa mula menyedari kemungkinan ditipu apabila individu berkenaan enggan berjumpa secara bersemuka. Jadi kesok disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati dengan tawaran kenderaan di media sosial dan juga elakkan daripada membuat pembayaran sebelum kesahihan penjual serta kenderaan disahkan. Jadi menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC di talian 997 dan buat laporan polis dengan segera sekiranya berlaku macam tu. Jadi ingatkan kepada anda, jangan mudah terpedaya dengan kata-kata sedemikian. Okey, alright, jom kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya sekaligus menutup tirai pertemuan kita menerusi ekspresi warnai hari anda. Seperti biasa pada pukul 2 petang kita akan ikuti berita ringkas disambung siar daripada Kuala Lumpur, dan selepas ia anda akan kembali untuk bersiaran bersama kami dalam segmen Ritma Muzik Retro Terbaik bersama dengan rakan penyampai setugas yang seterusnya yang akan menemani kita orang selama 4 jam daripada pukul 2 petang sampai pukul 6 petang dalam segmen Ritma Muzik Retro Terbaik bersama dengan DJ Nana in the house. Ha. Okey, lepas tu kita orang bersama dengannya dengan lagu-lagu yang mengusik kalbu, lagu-lagu retro, lagu-lagu yang mengambil memori kenangan klasik anda pada pukul 2 petang sampai pukul 6 petang kelak. Okey, nampaknya sampai situ je lah siaran kami orang di ekspresi warnai hari anda, dan terima kasih kepada semua yang dah push share Facebook kami dan juga komen-komen di Facebook kami di Sarawak FM. Dan jumpa lagi bersama saya DJ Rina Sporparty mengundur diri, melepas suci lagi munia. Assalamualaikum, jumpa lagi, terimalah dengan sebuah lagu pujaan kata Pujangga dan Rina Eva, Asyik Merindu untuk ada di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Cantik, bye-bye.

menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

semua. Alhamdulillah, bersua kembali di pertemuan Ritma Music Retro terbaik hari Tuai Selasa 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasih Rinas yang dah pun menemani kita orang semestinya dalam ekspresi 10 pagi sampai ke pukul 2 petang. Semoga terhibur hendaknya dengan lagu-lagu terkini yang disajikan dan juga info terkini untuk kita orang semua. Dan kami Nana akan terus bersama kita orang selama 4 jam dengan pelbagai lagu-lagu retro yang akan menghiasi pertemuan kita untuk hari itu. Ada samping informasi pun ada kami kongsikan. Macam biasa untuk jam yang pertama, kita ada apa yang viral. Dan untuk jam yang kedua, kita akan dapat ikuti rancangan bersama dengan pemasaran pada pukul 3.15 petang. Dan seterusnya untuk jam yang kedua juga, kita akan dapat ikuti rancangan iTech terbitan Barb Adudu. Dan seterusnya, masuki jam yang ketiga, kita ada info terkini keadaan cuaca bersama rakan-rakan kita dari Jabatan Meteorologi. Dan lekat ia pada pukul 4.20 minit petang, macam biasa kita akan siarkan rancangan Fleksi Diri yang diterbitkan oleh DJ Jai. Dan insyaAllah pada pukul 4.30 minit petang, sesuatu yang istimewa akan bersama kita orang. Kita akan bersama dengan Ketua Pengarah Penyiaran pada pukul 4.30 minit petang kelak. Dan memasuki jam yang terakhir, kita ada Biz On Air. Lepas siap ulangan Rumah Kayu Tepi Jeraya yang akan disiarkan pada pukul 5.20 minit petang. Dan seterusnya, bagi kita orang sempat nak dengar iklan Cang Kosong, akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang. Okey, tadi antara rancangan yang akan terus menemani kita orang selama 4 jam semestinya di Sarawak FM. Apapun, terima kasih untuk semua yang terus menjadikan Sarawak FM untuk sebagai pilihan nombor 1. Dan untuk yang nak komen, nak sampaikan ucapan ataupun nak berkongsi apa-apa je lah. Mungkin nak kongsi minum-minum petang ataupun apa program kita orang, boleh kongsikan bersama kami di live Facebook Sarawak FM, okey? Jom teruskan berhibur dengan lagu retro seterusnya bersama dengan Seha dengan lagunya Seloka Cinta Remaja. Terus layan Ritma Music Retro terbaik.

0: Ais, tok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tok dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tok. Cam ni oh.
1: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tok. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kinet tok untuk info lanjut tertakluk terma.
2: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
3: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
4: Bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

Okey, apa yang viral di Ritma kali tu? Memang boleh mula kita orang dengar pun rasa macam berdebar. Rasa macam, takutnya. Ni tak bayangkan bila kita tak berada di sebuah pesta, orang ramai tengah menikmati suasana night permainan permainan roda ferris. Tak tahu roda ferris ya, hanya macam merry-go-round macam ni lah. Yang roda besar ya bah. Tiba-tiba, lekat ya kedengaran jeritan kesakitan yang menggemparkan pengunjung. Mesti ternervous nak oh. Dan menurut laporan M-Star, ada sikit kejadian ngeri yang dilaporkan berlaku pada 11 September yang lalu apabila rambut seorang wanita dilaporkan tersangkut pada roda permainan ferris di sebuah tapak pesta. Dan situasi itu menyebabkan pengunjung yang berada di kawasan berkenaan panik dan berkumpul untuk nanggah apa yang berlaku. Nenek masa roda ferris yang terus berpusingkan, rambut mangsa ditarik secara kuat dan mengejut hingga menyebabkan kecederaan parah. Dan impak tarikan deras ya menyebabkan wanita berkenaannya teriak kesakitan apabila sebahagian besar kulit palaknya terkoyak dalam sekelip mata. Dan kejadian itu berlaku ketika pesta sempena Festival Tanha Pola di Mahagaon dalam daerah Yavatmal, Maharashtra, India. Dan untuk orang nangga gambarnya dalam media sosial di M-Star, tak boleh nangga gambar ya. Yang memperlihatkan keadaan permainan roda ferris ya, serta orang ramai di lokasi turut mencuri perhatian di media sosial. Memang ngeri, memang seram. Dan kita faham, bila pergi ke tapak pesta, memang tujuan kita nak patung ramadhan, nak enjoy, nak seronok kan. Mungkin nak naik permainan ya, memang rasa teruja. Nak ngembak anak-anak, menikmati suasana. Tapi dalam keadaan kita seronok ya, aspek keselamatan jangan sesekali kita abaikan. Mun rambut panjangnya ibu lah dia ansi-ansi tau madah no. Pakaian ataupun aksesoris yang mudah tersangkut ya, pastikan semuanya dikemaskan sebelum menaiki mana-mana permainan. Seronok ya, biar seronok. Jangan sampai kenangan manis ya bertukar jadi pengalaman yang kita si mau ingat tau madah. Okay, semoga cerita tu tadi dapat jadikan sebagai pengajaran lah untuk kita ketika kita nak berpesta atau madah nak main permainan-permainan yang disediakan di tapak pesta ya. Keselamatan adalah yang utama, okay? Yalah apa yang viral di Ritma. Kita santai-santai aja, kita kongsi cerita, tapi keselamatan tetap nombor satu. Okay, lah, teruskan lagi berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Dan jangan ke sini-sini, kami akan kembali dengan cerita apa yang viral.

Isi lengkap petang kita Munsi Dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Okey, apa yang viral dalam Ritma seterusnya? Dan sebenarnya kisah Sigit tu mungkin akan mula kita fikir dua kali lepas tu. Kita tak pernah asyik masuk hotel bila nampak bilik yang tadi kurang bersih. Lekat ya terus kita rasa nak nolong kemas sendiri. Menasik. Dan menurut laporan M-Star pada 13 September yang lalu, seorang wanita toknya berkongsi lah pengalamannya selepas nyenangga nak ada kotoran berkeladak ataupun berkeriak lah tolong madah di debah peti sejuk di bilik hotel yang didiaminya. Disebabkannya mahu membersihkannya ke diri, jadi wanita tu tadinya menggunakan alas kaki, lapis kaki lah untuk mengelap kotorannya tadi. Tetapi yang si disangka-sangka bilanya nak daftar keluar, nya didakwa, dikenakannya, mendakwanya dikenakan cas RM30 sebab alas kaki tadi kotor. Dan katanya keadaan yang membuatnya macam tanya-tanya lah tentang kewajaran cas tersebut dan menyesal sebab si melaporkan keadaan bilik ya pada pihak hotel sejak awal. Dan bila kita tanggah warga maya memberikan pelbagai reaksi, dan antara nasihat yang dikongsikan ialah rakam keadaan bilik sebaik ajak kita masuk, dan kalau ada masalah kebersihan kita maklumkanlah dengan pihak hotel ataupun housekeeping. Benar juga macam ni kan. Jadi pengajaran daripada cerita tu, kadang-kadang niat kita tu bagus, kita nak nolong, tapi jangan sampai pertolongan kita tadi ya mula poket kita menolong jadi mangsa. Jadi lepas tu muntah orang masuk hotel dan naga lantai yang macam kotor lah, macam berkeriak lah macamnya, jangan terus jadi housekeeping sambilan. Kita orang tunggah aja yang bertugas waktu ya, biar zatnya yang uruskan. Ya tadi kisah yang viral di Ritma. Okeylah. Dah pukul 2.40 pada petang waktu tu, dan pada pukul 3 petang kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Surat FM yang akan disampaikan oleh Nadia Hassani. Dan lekat kembali bersama Kak Nana untuk jam yang kedua semestinya di Ritma Music Retro Terbaik. Berhibur dengan lagu seterusnya. Kita ada 3 buah lagu yang akan terus menemani petang kita orang bersama dengan Dayu Faiza. Dengan lagunya Bahagia, kita juga ada lagu Hindustan, Jani Dilmain, bersama dengan Lata Mageska dan juga Sonu Nigam. Dan berhibur dengan sebuah lagu retro yang pastinya akan menggamit memori kita orang. Masihkah kau ingat bersama dengan kumpulan Koprata sahanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku Wani Carey.

Becak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami. Ritma

0: Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dan lepas tu pada pukul 3.15 ni petang, kita akan berada dalam segmen pemasaran. Tapi sebelumnya aku nak kongsikan dulu jadual solat bagi menaikkan sembahyang berdoa asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Kita mulakan dari zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Petarikan, Masjid Baru, Kampung dan Kampung Bangkatan 3.20 minit petang. Manakala untuk zon 1 di Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.22 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Mirisi Butik dan Jok Mangudi 3.25 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebawah dan Bintulu 3.27 minit petang. Zon 4 Oyak, Igan, Oyak, Balinyan, Mukah, Dalat Sibu, Kanawit, Kapir dan Song 3.31 minit petang. Manakala untuk zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Sarike, Jula Bintang, Ngoda Rajang 3.32 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Suah Pusat, Seratok, Roban dan Debak 3.32 minit petang. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedung dan Maludam 3.34 minit petang. Dan akhir sekali untuk zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lu Tunduk dan Sematan 3.37 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Εσείς.
1: Άιτε.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
2: Yo guys, I think hari ini MySpace dilihat pertimbang untuk kembali dilancarkan semula.
0: This is
3: the move.
4: It's about that time, y'all.
5: It's game time.
4: Turn it up and get ready.
6: Get ready. You're tuned into
7: I think.
8: I Tech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
4: Take a break and enjoy the show.
2: Okay, baik. MySpace merupakan antara platform sosial terawal dalam arena internet yang digunakan secara meluas pada awal tahun 2000. Ramai pengguna pada hari ini sering berkongsi nostalgia dan pengalaman menggunakan perkhidmatan tersebut. Dan sebelum ini, pada tahun 2013 yang lepas, pemilik jenama MySpace telah melancarkan kembali dengan fokus terhadap muzik. Namun, ia kurang mendapat sambutan. Kini, pemiliknya berkongsi menyatakan melalui sebuah dokumentari yang mereka sedang merancang untuk melancarkan kembali platform sosial berkenaan. Buat masa ini, tiada sebarang tarikh untuk pelancarannya kembali dikongsikan. Beberapa pihak menyatakan kini mungkin masa sesuai untuk mencubanya kembali, manakan ramai yang mencari alternatif kepada media sosial dan inginkan sesuatu yang tidak begitu ketagih dan lebih mesra mental, yang mana mungkin sesuai dengan nama MySpace tersebut sendiri. So guys, apa komen anda? Jom share terus ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk ciri MySpace terkini.
6: Now back to the music.
5: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
9: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau, 95.1, Sarawak FM sehati sejiwa. Sarawak FM sehati sejiwa. Assalamualaikum dan hai-hai buat semua. Terus dengar Sarawak FM waktu untuk bertemankan kami Nana. Ya, semestinya dalam ritma hari itu Selasa 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Apa khabar semuanya? Sebagai ceria hendaknya yang baru jak sempat menjamu selera tengah hari tadi sesempat, waktu tu baru berkesempatannya akhirnya jak makan. Mungkin ada kerja yang perlu diselesaikan nak oh. Apapun, selamat menjamu selera diucapkan. Yang tengah beristirahat waktu tu, selamat berehat. Yang tengah bertugas, selamat bertugas untuk semua dan terus layan Sarawak FM. Okey, seterusnya melalui segmen pemasaran. Macam biasalah, semestinya Nisha akan bersama kita pada petang tu. Apa agak je promosi yang akan dikongsikan bersama dengannya pada petang tu. Silakan Nisha.
10: Jadi assalamualaikum dan juga selamat petang kepada pendengar setia Sarawak FM sehati sejiwa kita. Kami nak tanya apa khabar kita semua hari tu teh? Ada yang tengah minum petang kah, atau ada yang tengah drive kah dekat luar ya? Ataupun ada yang tengah masak kah, atau tengah berkebun? Kami doakan semoga segala urusan kita orang, pekerjaan kita orang dipermudahkan dan juga semoga kita dimurahkan rezeki selalu, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa di bawah lindungan Yang Maha Esa, insyaAllah, amin. Jadi terima kasih kepada semua pelanggan NSQ yang dikasihi, yang disayangi, sebab kita ondah pola pilihan yang bijak dengan mengamalkan Pati Sarang Burung Walid NSQ 2 dalam 1 sebagai makanan tambahan harian untuk kesihatan tubuh badan kita orang seisi keluarga. Kami orang daripada NSQ tu sangatlah terharu bila kesihatan pengguna-pengguna kita kini dah semakin membaik, makin pulih dari masalah-masalah sakit nak dihidap tidak dulu asbab tidaknya ngamal Pati Sarang Burung Walid NSQ kita. Produk kita tu, bagi siapa yang sih tahu, produk kita NSQ tu hanya dua dalam satu. Hanya dua dalam satu sebabnya bukan setakat boleh dimakan, nya juga boleh disapu di luaran juga. Oleh kerana ialah pengguna kita semuanya sihat talaman, cantik dekat luaran. Jadi kita orang yang ada masalah-masalah kesihatannya, apa-apa masalah kesihatan lah, kita wajib dengar perkongsian Nisha petang tu sampai habis. Ha, sebab macam biasa, macam yang DJ kita madah tadi juga, memang akan ada promosi menarik yang kita akan berikan untuk hari tok. Ha, jadi bagi siapa yang masih sih tahu juga apa NSQ tok, apa kebaikan NSQ tok, untuk apa NSQ tok, apa manfaat pun kita amalkan NSQ tok. Okey, tok Nisha nak madah dengan kita orang. Yang pertama, NSQ Pati Sarang Burung Walid yang pek kat likat dan memikat toknya adalah berfungsi untuk membetulkan segala urat saraf kita yang ada masalah. Dia dapat mengurangkan rasa sakit yang berpunca daripada urat saraf kita yang terbelitkah. Ha, insyaAllah, bila kita konsisten amalkan urat saraf nak ada masalah ya, insyaAllah akan dapat diatur balik secara berperingkat daripada tahap ke tahap yang lebih bagus dan lebih sempurna lagi. Ha, insyaAllah, macam kita pada, asalkan kita konsisten saja amalkannya. Jadi selainnya juga, NSQ Tok pun ia dapat melancarkan sistem ataupun saluran peredaran darah dalam badan kita. Ha, jadi apa fungsi saluran darah Tok sebenarnya? Okey, bagi yang si tahu, ia adalah saluran untuk dak sel-sel darah kita yang tak ada oksigen, dak hormon, dak zat, dak nutrien ataupun antibodi ke seluruh tubuh badan kita, macam hantar saluran ke otak, tangan, kaki semua ya. Mungkin kita omong tahu juga, bila kita makin berumur tu nak, kita makin tua, salur darah kita tu jadi makin sempit. Jadi bila kita si cegah, kita si jaga, kemungkinannya akan tersumbat. Cuba aja kita bayangkan bila salur darah kita yang sempit tu, yang tersumbat tu, macam ni yang mau hantar ada oksigen apa semua ke seluruh badan kita. Salur darah ke kaki, tangan yang sempit ialah puncanya kita rasa kebas, rasa sengal-sengal, rasa bersemut dekat tangan, dekat kaki orang madah ya. Mbak bertinjak berdiri lama kadang tak dapat, kadang duduk berejam bila kita angkat ngejut, kita rasa macam ayong, rasa berpusing, rasa macam mau pitam. Mungkin kita orang rebah dekat rumah kah, dekat opis kah, siapa lagi ada orang nolong. Yang bahayanya bila kita orang tengah drive, bukan setakat bahaya dengan diri kita aja, yang akan bahaya kepada orang lain juga. Jadi sebelum semua itu terjadi, bagus untuk kita cegah dengan amalkan Pati Sarang Burung Walid NSQ Tok. Lagi sikit juga, NSQ Toknya bagus untuk siapa-siapa yang ada masalah bacaan nak tinggi-tinggi dalam badannya. Contoh mungkin tak ada bacaan gula yang tinggi, tekanan darah, ada kolesterol dan seumpamanya ialah. InsyaAllah boleh dikurangkan, boleh diperbaiki bacaannya dengan mengamalkan NSQ Pati Sarang Burung Walid kita secara konsisten. InsyaAllah ia akan kembali normal lagi. Siapa juga yang untung? Kita sendiri yang untung kan? Kita amalkan, kesihatan pun kita dapat juga. Jadi, bila kita dah ada pengguna daripada orang kita pun, semestinya kita ada feedback lah, ada pengalaman daripada pengguna kita. Jadi, tok kita nak sharekan juga, ada seorang pakcik toknya memang pengguna setia NSQ lah. Macam biasalah nak, bila orang tua tok nang mesti ada masalah sakit lutut, sakit kaki, kadang sengal-sengal, kebas-kebas badan, kadang nak solat susah, nak berjalan pun susah, mau bertongkat buat senang sikit nak berjalan, mau beribih buat senang sikit berjalan. Jadi pakcik tok tek tiga kali dah nyeripit order tok, alhamdulillah kini nyasik bertongkat lagi dah, nya dah dapat berjalan, dah naik tangga kedai kami orang. Sebab kedai NSQ Sarawak tok nya dekat atas, jadi mau nak pergi kedai mesti naik tangga dulu. Pakcik tok kali toknya beli, kejut tangganya dah boleh naik tangga dah. Solat pun yang madah dah boleh solat macam biasa, si perlu pakai kursi. Jadi kita pun kejut juga sebabnya ngajak gengnya pergi ke kedai untuk dapatkan promosi yang kita mbak macam selalu ya. Kawannya pun kejut juga bila nangga tahap kesihatan pakcik ya dah makin membaik dah. Sebab ialah sidaknya mok juga coba untuk amalkan Pati Sarang Burung Walid NSQ tok. Kita pun happy bila nangga customer kita, pengguna-pengguna kita dah makin membaik. Sik dah gila dah masalah, sekurang-kurangnya segala masalah yang dapat dikurangkan lah, walaupunnya sik hilang 100%. Jadi siapa dekat situ yang ada masalah sakit lutut, sakit pinggang, sakit belakang ya, tok jual salah satu manfaat Pati Sarang Burung Walid NSQ kita tok. Hanya bagus untuk diamalkan oleh kita orang yang ada masalah macam mejua. Kadang sakit-sakit tok bukan orang tua je ngidap. Muda-muda pun ada juga. Sama juga dengan ibu yang mengandungnya. Nang tahu ada sakit macam sakit pinggang, nak mula kerja berat-berat ya, nang tahu si dapat, kadang cepat lelah. Mun dipaksa juga, nang tahu merepuk lah kotan sakit nak. Lepas ya, siapa-siapa dekat luar nun yang ada masalah pernafasan yang si lancar, macam mungkin orang ada asma, lelah ya, gigi orang yang heavy smoker ya, memang ada masalah pernafasan, kadang kita orang akan rasa cepat semput, cepat kepak, naik tangga dah tercungap-cungap tambah lelah. Kita orang pun bagus juga untuk amalkan Pati Sarang Burung Walid NSQ tok untuk melancarkan lagi pernafasan kita orang yang si lancar ya. Jadi untuk pengetahuan kita orang dekat luar nunjua, untuk kanak-kanak seawal umur setahun, dah boleh kita berinya amalkan makan Nescu tok sampai ke warga emas. Kanak-kanak yang makan pati sama wali Nescu tok sangatlah bagus untuk ketahanan badannya, untuk kuatkan lagi antibody badannya dan juga untuk membantu merangsang kecekapan minda sidaknya juga. Sebab ini Syamah dah juga, pati sama wali tok nya dah lengkap dah, dah komplit dah semua dah. Seisi keluarga kita boleh amalkan. Dah si perlu kita nak berkasin vitamin anak lain, vitamin mak lain, vitamin bapak lain, nenek lain, datuk lain, pakcik lain, si perlu lagi dah. Kita beli aja Nescu, sikit produk tok aja dah cukup lengkap dah untuk kesihatan kita orang sekeluarga. Jadi macam biasa, macam yang DJ kita mention awal-awal tadi juga, hari tok Nescu dah muncul, memang akan ngembak promosi. Jadi hari tok Nisha nak share dengan kita orang promosi yang sangat hebat dan juga berbaloi khas untuk pendengar kita hari tok. Lepas tok kita si tahu masih ada lagi kasih promosi harga macam tok. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Nisha nak beri dengan kita orang dua jenis promosi untuk hari tok. Kita ada promosi package jimat. Untuk package jimat tok, kita akan dapat dua botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 250 ml dengan harga RM100 sahaja. Sikit-sikit kita ada package budget. Untuk package budget tok, kita orang akan dapat 6 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisi padu 250 ml dengan harga RM200 sahaja. Jadi untuk kita orang yang dekat luar nun, mun berminat dengan promosi yang ada ya tek, kita boleh direct contact kami on di talian 010-903-6443, 010-903-6443. Mun kita takut call kita sedar nyaut, kita boleh direct chat WhatsApp terus, hantar nama, hantar nombor telefon kita orang dan juga alamat kita orang. Boleh WhatsApp chat terus. Mun kita si ada WhatsApp siapa, kita boleh hantar melalui SMS, boleh, sedar masalah. Mun si pandai juga siapa, kita boleh call chat terus. Mun call dia pandai terlepas, insyaAllah kami orang akan call kita balik. Zaman kini tak si susah, semua dekat ujung jari aja. Jadi dekat, untuk siapa-siapa yang dekat luar nun yang masih si tahu sini Nescu Cawangan Sarawak tok, kami orang berlokasi di area Le Papa Aiman Mall, Kota Samarahan. Kami orang dekat bangunan Shoplot sebelahnya, atas Sugar Bun Aiman. Untung gila anak orang Samarahan dapat beli Nescu tok dekat, dapat harga murah lagi ya. Tapi si boh bingung promosi tok untuk seluruh Sarawak, seluruh Malaysia tok. Asal kita dengar promosi tok, kita call chat terus sebelum pukul 6 petang. Siapa-siapa yang diam jauh ya, macam ni siapa dah tadi, si kisahlah sini kita on diam, sini kita on berada. Contoh pun kita diam dekat Miri, kita diam dekat Betong, Sibu, Kapit, dekat Lawas Nun, Sabah, Brunei, Indonesia. Si boh bingung sebab kita pun boleh tolong hantarkan juga. Si boh kita orang bingung. Cuma untuk penghantarannya mungkin akan ngambil masa sikit dan mungkin ada sedikit cas penghantaran lah. Jadi untuk kita orang dekat luar nun, mun rasa kita malas nak walk in ke cawangan nak, contoh kita diam dekat Kuching ataupun kita diam belah Samarahan juga tapi sedia transport pakai pergi ke cawangan kami orang untuk walk in, siapa boleh padah je dengan kami orang. Kita mau pakai pos ke, kita mau pakai runner ke, boleh padah je dengan kami orang. Kelak kita tolong aturkan, siapa bingung. Ataupun kita nak booking dulu with payment boleh, ataupun kita nak booking je dulu, tunggu barang sampai ataupun nunggu kita datang ambil kelak buat kita bayar pun boleh, si ada masalah. Jadi mesti ada pendengar kita dekat luar nun juga yang masih nanya, kena Nescu tok asalnya mula promosinya dapat beri harga yang rendah daripada dekat pasaran tok. Sebab kita dapat beri harga murah, kita adalah pengilang untuk produk kita sendiri. Kilang kita dekat sini, kilang kita berlokasi di Rembau Negeri 9. Pengasas kita pun orang Melayu kita jua, iaitu Encik Zamri Abu. Jadi si ada keraguan tentang produk kita sebab kilang kita, produk kita memang dah dapat pengiktirafan sijil halal JAKIM dan juga sijil daripada Kementerian Kesihatan KKM mesti. Dah lah Muslim produk, produk Bumi Putra ada sijil halal mesti dari KKM lagi ya. Dah saya rasa was-was dah dengan produk Nescu tok. Jadi mun kita orang dekat luar nun berminat nak order promosi yang kita ada hari tok tek, Nisha ulang balik untuk promosi hari tok tek, kita ada dua package. Untuk package yang pertama kita ada package jimat. Untuk package jimat kita akan dapat 2 botol Nescue Pati Sarang Burung Walet yang berisi padu 250 ml dengan harga RM100 sahaja. Dan sikit lagi kita ada package budget. Kita orang pun ambil package budget tau, kita akan dapat 6 botol Nescue Pati Sarang Burung Walet yang berisi padu 250 ml dengan harga RM200 sahaja. Mungkin kita mau save budget, mungkin kita mau untung, bolehlah kita ambil package budget tu. Sebab ialah kita nunggahnya package budget. Sebab mungkin kita ambil package budget tu, contoh kita berbagi 2 orang, boleh ambil 3 botol seorang, kita boleh bagi 100 orang. Jadi mungkin tak berminat, jangan lepaskan peluang kita orang hari tu. Sebab promosi kita tu macam biasa, kita buka sampai pukul 6 petang hari tu aja. Lepas sejak dari pukul 6, masuk pukul 6 1 minit, harganya akan kembali kepada harga asal dan promosi tu dah si available lagi dah. Jadi cepatlah kita orang membeli kinek tu sebelum pukul 6 petang. Cepat-cepat kita orang berebut sebab stok kita sangatlah limited, siapa cepatnya dapat. Mungkin kita orang dekat luar nun mau nanggap feedback yang lebih lanjut ataupun mau nanggap pengalaman daripada pengguna kita, kita boleh juga follow media sosial kami orang. Nescue Sarawak, dekat Facebook ada, kita ada Instagram, Shopee kita ada, TikTok kita pun ada juga. Semua ada, semua platform kita ada, siapa kita orang bingung. Contoh mungkin kita asyik dapat reach kami orang dekat WhatsApp, kita boleh direct chat DM kami orang dekat media sosial. Kelak tim kami orang akan tolong assist kita. Jadi cepat ambil promosi hari tu dan booking slot kita orang hari tu. Slot kita tu kita singkat terhad. Cuma stok kita terhad. Jadi siapa cepatnya dapat. Promosi tu kita buka ya sengangan pukul 6. Tutuplah promosi. Jadi cepat ya kita orang sebelum pukul 6 grab promosi kini tu. Kami ulang balik untuk promosi tu. Siapa yang terlepas tadi, kita ada package jimat 2 botol dengan harga RM100 dan package budget kita ada 6 botol dengan harga RM200 sahaja. Mungkin kita berminat nak ambil promosi tu ataupun si sempat datang hari tu, kita boleh booking slot kita dulu, boleh call ataupun WhatsApp terus kami orang di talian 010-903-6443 010-903-6443. Kita pun dah di penghujung rancangan juga. InsyaAllah kelak ada rezeki, kita jumpa di lain hari, di lain waktu dengan promosi yang berbeza. Kita pun si tahu lagi macam ni. Jadi terima kasih kepada DJ kita Rito, terima kasih juga kepada pengguna Setia Nescue, terima kasih juga kepada pendengar Setia Radio Sawah FM kita. Jadi kami undurkan diri dulu. Nescue pantang letak pasti habis.
9: Ya, promosi yang cukup hebat sekali ni Syah. Ada package jimat dan juga package budget. Jadi kalau simak ugi, ambillah budget kan.
10: Betul.
9: Dan boleh menghubungi di talian 010-903-6443 dan tawaran ditutup sampai pukul 6 petang aja. Jadi jangan lepaskan peluang. InsyaAllah ada masa kita akan jumpa lagi Nisha.
10: InsyaAllah.
9: Terima kasih.
10: Sama.
9: Okey, demikian tadi dah pun bersama dengan Nisha untuk segmen pemasaran. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, iaitu di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, masuknya surat pada asal kelak adalah pukul 3.37 minit petang. Terima kasih untuk semua yang terus mendengar, yang terus layan Surat FM. Di sini pun Tok Om berada. Dan yang tengah memandu waktu tu, hati-hati dalam perjalanan. Kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamatnya. Apa yang pasti, teruskan bersama di Surau FM. Toklah Ritma, muzik retro terbaik. Hari itu hari Selasa, 22 September 2026, bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

terus bersama Ritma dengarkan Al Jawahir dengan lagunya Tegakkan Sembahyang. Lagu tu dikeluarkan dalam tahun 1980. Dengarkan bersama hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sirah pilihan kita, kita nak nangga berkenaan dengan syurga buat mereka yang mengalihkan benda-benda yang mudarat di jalan. Dalam Riyadus Solihin, dalam bab menerangkan pelbagai cara untuk melakukan kebaikan, Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaklumkan, laqad raaitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Sesungguhnya aku benar-benar telah melihat, maksudnya Allah SWT telah menunjukkan kepada Nabi, tuan-tuan, ada seorang lelaki bergoleng-goleng, kata kita, maksudnya apa? Bergembira sehingga badannya berpusin-pusin di taman syurga, ya. Kerana apa? Sewaktunya hidup di dunia, beliau telah mengalihkan benda yang mudarat di jalan yang menyakiti orang-orang Islam. Jadi tuan-tuan, mulakan oleh Allah SWT, benda tu adalah satu perkara mukjizat Nabi. Allah tunjukkan kepada Nabi, in future akan datang. Maksudnya ada orang yang mana di dunia atau waktu hidup di dunia, dia suka jaga jalan, dia suka jalannya clear. Si mau ada duri, si mau ada lubang, si mau ada pokok-pokok yang kata kita cuai, nak mengganggu penglihatan, mengganggu kenderaan, mengganggu orang yang berjalan, sehingga takut kereta rusak kah kerana ada lubang ataupun orang terguguk kah apa semua, nak. Jadi nya alihkan. Maka masya Allah, Nabi SAW telah ditunjukkan oleh Allah di dunia lagi bahawa nya kelak bergembira, berpusin-pusin, bergoleng-goleng dalam syurga. Masya Allah. Jadi itulah tuan-tuan, sebab ya mun kita nanggabab hadis berkenaan dengan cabang iman, Nabi SAW memberitahu yang paling rendah imatatul adha anit tariq. Cabang iman yang rendah juga adalah mengalihkan benda yang mudarat di jalan. Jadi sebab ya tuan-tuan, sama-sama kita, jangan kita hanya mengharapkan pihak-pihak yang berkuasa menjaga jalan tu aja. Kita pun sama juga tolong untuk menjaga jalan, ataupun rumah kita pun sama juga, mun rumah kita tepi jeraya, jangan pokok-pokok rumah kita tadi nak mencuri tandah yang aja sehingga mengganggu perjalanan orang lain, ataupun kita tahu jalannya berlubang, si kita maklumkan kepada pihak yang berkuasa. Jadi ia adalah satu kerugian lah. Semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada saya dan kita semua, kita termasuk di kalangan orang yang imatatul adha anit tariq, mengalihkan benda yang mudarat di jalan.
2: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang.
2: Okay, terus bersama ritma muzik retro terbaik. Dan untuk seterusnya, jom kita bersama dengan Hawa yang dah pun bersedia dengan info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum Hawa.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang.
3: Selamat petang.
2: Okay, macam mana dengan info cuaca untuk hari itu? Silakan Hawa.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Selasa 22 September 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca berjerebu di bahagian Samarahan, Sri Aman dan Betong. Untuk cuaca sebelah malam, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca berjerebu masih lagi dijangkakan untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike dan Mukah. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
2: Terima kasih Hawa.
3: Sama-sama.
2: Terima kasih tadi dah bersama dengan Hawa untuk info terkini keadaan cuaca. Jom teruskan lagi berhibur dengan sebuah lagi lagu retro Nostalgia 80-an bersama dengan Raja Ima dengan lagunya Senandung Rindu. Kami nak ngembak kita sekejap ke zaman 80-an. Sebuah lagu yang cukup dekat dengan jiwa yang pernah menyimpan rindu, yang pernah menunggu dan yang pernah mengenang seseorang dari kejauhan. Tapi sebelumnya kami nak kongsikan dululah sedikit info mengenai lagu tu Raja Ima. Siapa sih kenal dengan Raja Ima kan? Lagu tu dipetik dalam album Vol 2 tahun 1986 dan komposer oleh Bob Rizal. Dan lagu tu juga turut dimuatkan dalam album kompilasi Memory Hit pada tahun 2007. Dan album Vol 2 tu juga mengandungi lagu Raja Ima yang cukup dikenali seperti lagu Angan-Angan, Sebuah Catatan Remaja, Cinta Bagai Embun, Ops dan Senyuman Terakhir. Okey, untuk kita orang yang terkenang seseorang petang tu, jom dengarkan Senandung Rindu Raja Ima hanya di ritma muzik retro terbaik.

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Hai, kami Najwa Latif. Nak tahu tak, kat Sarawak ni kan, bila sebut tentang belacan, ada satu tempat belacan dia paling sedap. Mana lagi? Bintulu lah. Sarawak FM 93.

frekuensi di Bintulu 93.7. Nah, Bernilo, apa khabar kita orang semua? Semoga terus ceria bersama di Ritma Music Retro terbaik. Baiklah, untuk info seterusnya, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA akan mengadakan program Gotong Royong sempena dengan Hari Cuci Malaysia Peringkat Bintulu 2026 di Kampung Baru pada 26 September. Dan program itu akan berlangsung dari pukul 7 pagi hingga 11 pagi. Jadi sebelum program itu bermula, warga yang terlibat dalam aktiviti itu perlu berkumpul dololah di pondok kawasan rukun tetangga Kampung Baru. Dan program itu bertujuan untuk memupuk kesedaran dan juak budaya menjaga kebersihan, di samping memperkukuh semangat gotong royong, kerjasama dan penglibatan komuniti dalam mewujudkan persekitaran yang bersih, sihat dan juak selesa. Jadi warga setempat dan semua pihak yang berkelapangan dijemputlah untuk sama-sama menyertai program itu dan berganding bahu menjayakan usaha menjaga kebersihan persekitaran. Jadi sama-sama kita jayakan Hari Cuci Malaysia, Kampung Bersih, Komuniti Sejahtera dan Kebersihan Tanggungjawab Bersama. Baiklah, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Jom kita berhibur lagi dengan sebuah lagu Keindahan Alam. Dari Kumpulan 5 Beats, semoga terus ceria hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

semestinya di Ritma memainkan lagu-lagu retro terbaik. Okey, kita nak singgah dulu sekejap di ruangan komen Facebook di Sarawak FM. Kita ada Hamidah Mordia. Selamat petang untuk kita. Nak dengar lagu Seribu Bintang nyanyian Ellie Katz untuk hiburan hari tu sambil istirahat dan semoga kita semua sihat. Kita tanya insyaAllah, amin. Dekat ya kita ada Anita Nita. Nak dengar lagu Bukan Niatku Iklim untuk semua yang kenal kami, Nana. Okey, insyaAllah. Ha? Dekat ya seterusnya kita ada Biah-Biah. Katanya mau dengar lagu Jamie Zan, Senandung Rindu. Mun adalah tanya hiburan bersama semua sahabat pendengar Surat FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Zaleka Zaleha Liun. Salam Ritma Miss Retro terbaik. Selamat petang. Semoga terhibur. Layan jak apa-apa lagu. Madu Kemenyan. Selamat siaran Ritma petang tu. Semoga dipermudahkan tugasan. Nak dengar lagu Francisca Peter. Sekadar di pinggiran. Istimewa buat hiburan bersama. On the way tok Kesari K. Okay. Hati-hati di jalanan. Dan selamat petang juga untuk Suhaila Abdullah. Salam sehati sejiwa. Salam Ritma Music Retro terbaik untuk semua pendengar-pendengar Surat FM, teman-teman FB walaupun di sini berada. Sampai berehat, santai petang tu. Dengar radio kecik sambil minum petang. Cuaca si panas dari pagi tadi sampai kini. Gelap berjerebu. Hujan rintis-rintis di kampung Tambuan Ulu Haji Deraman. Okey. Dan selamat minum petang untuk kita. Lepas ni kita ada Dayang Hanim. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Cuaca cerah namun berjerebu. Santai je petang tu. Minum petang menikmati roti rendam dengan ek kopi sambil dengar apa yang viral dan berhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Best-best lagu. Terima kasih Dayang Hanim. Selamat minum petang. Wah, nyaman ada jap makan apa teh roti rendam dengan ek kopi. Mung kami suka roti keben. Roti keben dengan teh susu. Okey, dan seterusnya kita juga ada Maria Meloso. Kami layan jap apa-apa lagu petang tu bawa balik dari Pengilan tok Nana. Santai ajak dengar radio. Terima kasih Nana. Surat FM tetap di hati. Terima kasih Mak Usu. Hai. Lekatnya kita ada Mansur Fataus. Yang habis lama si dengar cerita kita Mansur. Sini tak menghilang. Nak dengar lagu Tiada Lagi Aku Yan Zain. Ditujukan ketua GTB Eli Niza Lia Lova Din Calon Chaza Skalo Gembulan Madam D katanya. Wah, kami juga kawan-kawannya. Terima kasih Mansur. Saadiah Jidia. Salam Ritma untuk semua rakan-rakan pendengar Surat FM. Salam 10 Rabiul Akhir katanya. 1440 Hijri. Dan nak dengar lagu Uji Rashid. Sekadar mengingati untuk hiburan kita bersama dan rakan pendengar Surat FM tangtuk sambil beristirahat. Semoga terhibur hendaknya. Alhamdulillah, cuaca mendung ngajak rupanya jerebu tetap masih tebal. Semoga kita semua sentiasa sihat dalam lindungan Allah. Amin. Sama-sama terdoakan. Okay. Nek Mok, hai Nek Mok. Tengah pula apa ya Nek Mok? Katanya nak request lagu Undangan Mantan nyanyian Siti Badariah. Musik dah, apa-apa je lagu lah nak. Yang penting hibur katanya. Terima kasih Nek Mok sambil bersantai di Sarawak FM. Nori Jerai. Hai, salam Ritma. Dari Tatau, cuaca panas petang tu, layan Ritma. Terima kasih Nori. Dan sikit lagi daripada Kak Pahdau. Selamat petang Nana. Nak dengar lagu Semenjak Berjauhan Sani Sahuri Pakai Halwa Telinga petang tu katanya. InsyaAllah. Dan terima kasih untuk Kak Pahdau. Lepas tu tersambung lagi komen-komen daripada tahun semua. Jom tak berhibur lagi dengan lagu seterusnya dari Journey Don't Stop Believing. Semoga terus ceria tok lah Ritma Music Retro terbaik.

Okey, kita sambung lagi berhibur bersama dengan Sunny Sahuri dengan lagunya Semenjak Berjauhan. Dan lepas yang kita ikuti rancangan Refleksi Diri terbitan DJ Jai. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi mengenai menyalahguna kemudahan pejabat. Wah, kos serius bunyi tu kos. Okey, jadi ramai menganggap remeh tentang menyalahguna kemudahan pejabat. Kemudahan yang disediakan kerana tujuan untuk memudahkan segala urusan pejabat seperti kamera untuk tujuan menghasil gambar dan video, kerana photostat machine untuk mencetak dokumen dan alat tulis untuk menulis, kenderaan pejabat untuk memudahkan pergerakan dan sebagainya. Begitu juga dengan kemudahan internet adalah untuk memudahkan urusan menjadi cepat dan pantas. Jadi paling menyedihkan apabila tidak ada rekod ataupun log keluar masuk dibuat apabila menggunakan kemudahan tersebut. Masuk hati orang je makin siada rekod. Begitu juga dengan tiada kelulusan dan kebenaran dari pihak atasan. Bahkan dalam pejabat mereka telah berpakat untuk sama-sama tidak melaporkan penyelewengan yang berlaku tersebut. Ini merupakan nilai buruk, melanggar integriti yang patut dicegah daripada terus membara. Betul sih? Kadang-kadang kita tak sama tahu lah. Kelak kau pakai kursi madang orang. Macam ya. Jadi kita berkomplot. Tapi sebenarnya benda tak sih boleh ya. So, antara selaku yang berlaku ialah kadang-kadang apa? Kita menggunakan kenderaan pejabat untuk mengambil anak balik sekolah, untuk pulang kampung, kursi boleh. Okey. Yang kedua adalah kenapa? Kita menggunakan alat tulis dan kertas sebenarnya. Bukan kaya kerja, balik rumah pakai anak, mula assignment, pakai drawing dan alat pensel-pensel semua pun sama juga pakai di rumah. Itu contoh, contoh yang si bagus kita lakukan ya. Apalagi membawa balik mesin binding ke rumah, pakai apa tujuan peribadi, pakai dah NGO nya pakai sudah dah apa nama tu resepi masakannya. Okey, menggunakan peralatan store atau kelengkapan hardware untuk membaiki rumah dan sebagainya. Kadang-kadang di office nak macam-macam dah tool-tool nak nimbak ke rumah, pakai ngatur rumah di impun. Jadi semua kesalahan tu patut diperbetulkan agar ia tidak menjadi budaya dalam tempat kerja kita. Gejala mengambil ringan dan sikap acuh tidak acuh terhadap tata kelola dan menyimpang ini patut diubah agar mentaliti sebagai pekerja yang berintegriti berjaya dipupuk. Jadi kepada semua ya, integriti tentunya bukan hanya terfokus pada isu-isu rasuah saja, malah ia merupakan satu konsep yang lebih besar. Jadi amalan budaya kerja juga menuntut integriti. Integriti dalam ketetapan waktu, integriti dalam penyampaian maklumat, integriti dalam memberi perkhidmatan terbaik, integriti dalam hubungan dan dengan ketua jabatan dan sebagainya. Jadi kepada semua, sama-samalah kita, janganlah kita menyalahgunakan kemudahan pejabat untuk penggunaan diri kita sendiri. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

Teruskan bersama di Ritma Music and Retro Terbaik. Berhibur bersama dengan Fauzan Latif dengan lagunya Kau Yang Berbeza. Terus ceria petang untuk bertemankan dengan kami Nana untuk Ritma Music and Retro Terbaik. Dan hai hai untuk semua. Ada yang tengah gagal di dapur waktu tu. Tengah menyediakan juadah minum petang. Si sabar nak nunggu seseorang yang pulang dari tempat kerja kan. Menunggu suami pulang dari tempat kerja. Apa menu teh? Cucu bubuk. Okay. Lagi. Cucu jomput. Rabin yang mana ada aja. Apapun yang kita lakukan pada waktu tu, kami doakan semoga semuanya lancar aja. Yang tengah menunggu. Nunggu apa? Nunggu waktu nak pulang. Ada yang pulang pukul 4:30. Ada yang pulang pukul 5. Semoga dipermudahkanlah urusan tak orang. Jom. Kami menemani petang kita orang. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Lagu retro. Peneman kita orang pada petang tu. George Michael. Dengan lagunya Cash Whisper. Hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM. Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan Wani Carey,

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026, hari Jumaat 25 September 2026, pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak FM.
2: Okey, tadi antara senarai 6 peserta dalam Kemuncak Bintang Kecil 2026 dari 3 zon yang bakal mencuri perhatian di pentas malam Kemuncak Bintang Kecil 2026, nusi persembahan berkonsepkan Spectrum Music dan membawakan pelbagai genre dan juga muzik. Edisi ke-40 kali itu dijangka menyajikan kejutan buat penonton pada malam Kemuncak Jumaat Tok Kelak. Jadi jom ramai-ramai datang untuk saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 edisi ke-40 yang akan berlangsung di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching pada Jumaat Tok Kelak pukul 9 malam. Baiklah, pada pukul 4.45 petang kita akan siarkan iklan jeton kosong, dan iklan jawatan kosong akan disiarkan lagi pada pukul 5.45 petang. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya bersama dengan Liza Aziz dengan lagunya Tak Rela. Tapi sebelumnya ada yang melambai tu, nak suruh baca komen. Okey, Nur Nenek Kuang, hai, selamat petang untuk kita. Selamat petang untuk semua orang katanya. Kami tu nak pergi klinik pergigian nampak gigi. Okey, semoga dipermudahkan urusan. Suhaiti Abdullah, cuaca di Sibu mendung. Dan juga berjerebu tengah minum petang sambil layan lagu retro dan info terbaik di Ritma Music Retro pada petang tu. Menu kuih kuaci dan kuih angkuk. Main tunjuk saja. Rabi. Dan seterusnya Alisman Z3. Hai hai, hello hello Nana. Sekadar santai Ritma di sisi jerebu jak kita hari tu adanya. Nak dengar lagu Halida, Harapan Bukan Impian. Semoga geng Sarawak FM happy-happy jap petang tu. Jangan rasa sedih ha. Biarpun jerebu bagai lautan tiada tepiannya. Dan sikit lagi daripada Sufian Sulaiman. Sambat petugas, jadi pilot Belon Ritma petang tu. Sambat santai petang sambil layan Ritma dan menikmati secangkir kopi dan hidangan lagu-lagu retro. Semoga kita semua sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan. Kami hadir punch card flight Ritma dengan ngembak bagasi lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Check in kau 2 sampai 6 petang. Wah, nang hebat kita Sufian. Okeylah, jom terus layan lagu seterusnya sebelum kita ikuti iklan jeton kosong yang akan disiarkan pada pukul 4.45 petang. Dan lepas siap pada pukul 5 petang, kita akan dapat ikuti berita nasional. Dan insyaAllah pada pukul 5.15 petang, kita akan adakan sesi temubual radio bersama dengan Ketua Pengarah Penyiaran yang berbahagia, Tok Ashwat bin Ismail. Teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Dapatkan pembiayaan patuh syariah. Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Inilah ritma muzik retro terbaik 2 hingga 6 petang. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Jawatan kosong di Kuching. AD and Mama Enterprise Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mega Scope Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mega Was Management Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jun Kuang Construction Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. RH Madras Cafe Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. Han and Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Gerhana Pelangi Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai tukang bengkok keluli dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,750 sebulan. Jimmy Sar BNP Bitawak Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Sparks Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. TH Pelita Simunjan Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Simunjan Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. TH Pelita Gedung Sendirian Berhad Serian mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. TH Pelita Sadong Sendirian Berhad Serian mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Winsam Pelita Pantu Sendirian Berhad Sri Aman mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sri Aman. Gaji RM65.40 sehari. THP Saribas Sendirian Berhad Sri Aman mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Kenyalang Pusat Betong. Gaji RM1,700 sebulan. THP Saribas Sendirian Berhad Sri Aman mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Merbok Pusat Betong. Gaji RM1,700 sebulan. MTJA Sendirian Berhad Sri Aman mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Melikin Agriculture Sendirian Berhad Sarike mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Bintango, Sari K, gaji RM65.40 sehari. Jawatan kosong di Sibu. Sing Leh Timber Senyam Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kayu di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Fujon Enterprise Sibu Senyam Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Green Terra Senyam Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Bumi Surya Venture Senyam Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. NBG Trading Senyam Berhad Sibu mempelawa penduduk

0: Restoran Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. Era Jaya Sinergi Sinar Berhad Mukah mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Daro Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Ming Ho Sing Sinar Berhad Bintulu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Abui Chicken Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Ming Cafe Sarawak Sdn Bhd Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Rainbow Lighting Miri Sdn Bhd Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Lucky Everworks Sdn Bhd Miri mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. Di Juwita Holding Sdn Bhd Limbang mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang jahit dalam sektor pembuatan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan, 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

Dun Melaka bubar berkuat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Si lengkap petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Inilah Ritma memainkan lagu-lagu retro.
2: Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Assalamualaikum, selamat petang untuk semua. Dan petang tok seperti yang kami wawarkan, memang cukup istimewa lah sebab kita berkesempatan untuk berbual secara dekat bersama dengan salah seorang peneraju utama dunia penyiaran RTM, bersama dengan ketua pengarah penyiaran yang berbahagia Dato' Ashwat bin Ismail. Sebenarnya banyak yang ingin kita kupas pada petang ini, daripada dunia penyiaran, cabaran semasa, perkembangan RTM, hinggalah kepada bagaimana radio terus kekal dekat di hati pendengar dalam era digital hari ini. Jadi Datuk, selamat datang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum kepada DJ Nana dan seluruh tim Sarawak FM. Terima kasih. Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Dah makan tak?
3: Dah.
2: Makan apa tak?
3: Mikolok. Mestilah sampai-sampai kena makan mikolok dulu.
2: Harus, wajib oh.
3: Ya.
2: Okey. Dan terima kasihlah kerana sudi bersama kami. Baik Datuk, kita teruskan dengan soalan yang pertama ni.
3: Terus soalan. DJ Nana ni memang betul-betul efficient. Agresif.
2: Ya, semestinya. Okey, RTM ni begitu lama menjadi sebahagian daripada kehidupan rakyat Malaysia.
3: Baik.
2: Jadi pada pandangan Datuk, apakah sebenarnya kekuatan RTM yang menyebabkan institusi ini terus relevan sehingga hari ini?
3: Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim RTM, RTM di negeri Sarawak ini, kerana cabaran yang kita sedang hadapi bukanlah mudah. Tetapi kalau kita kekuatan kita antara satu sama lain itu digembleng sebaik-baiknya, maka dan kekuatan yang kita galang itulah dapat kita jadikannya ia sebagai senjata utama untuk kita reach out, ataupun kita kena apa, setiap seorang daripada pendengar, penonton setiap RTM dan masyarakat secara keseluruhannya itu harus menjadi, tidak boleh ada yang will be left behind. Itu bagi saya sangat penting. Jadinya kalau kita perhatikan dari segi perubahan, sudah tentu perubahan itu harus dilakukan, penambahbaikan itu harus dilakukan setiap masa. Dan yang paling penting adalah bakat-bakat sedia ada dan bakat masa depan itu sentiasa dijadikan keutamaan. Yang talent tu kan macam kekuatan dia bukan hanya kepada teknologi. Kalau ada teknologi yang terbaik di dunia sekalipun, DJ Nana, tapi kalau tiada DJ Nana yang mengemudi dia dengan begitu baik sekali, maka teknologi itu tidak membawa makna apa-apa untuk masyarakat. Jadi peranan itu selaku teman setia anda sepanjang zaman ini tetap menjadi asas untuk kita membina kekuatan yang telah pun kita bina selama ini. Dan kalau ditanya tentang radio dan bagaimana radio institusi ini masih relevan, dia tetap relevan. Selagi jika kita tengok di yang membezakannya adalah cara mereka mendengarnya. Tidak lagi hanya di dalam kenderaan, dalam kereta, ataupun tidak hanya lagi di rumah, tetapi juga ketika mereka berada di mana-mana sahaja melalui RTM Click, platform OTT kita, platform streaming kita, yang tanpa henti, tidak putus-putus, terus bersiaran, terus ke udara, terus engage, memainkan peranan kita untuk sentiasa menemani penonton, pendengar kita.
2: Mak kata Premier Sarawak ketek kacak.
3: Maksudnya
2: ketek kacak, boleh dengar RTM di mana-mana juga.
3: Di mana sahaja.
2: Betul. Okey. Dan apabila kita bercakap tentang perubahan dalam dunia penyiaran hari ini, masyarakat khususnya golongan muda lebih banyak mendapatkan maklumat melalui TikTok, YouTube, Facebook dan pelbagai platform digital. Jadi bagaimana RTM mahu mendekati generasi muda tanpa kehilangan identitinya?
3: Dan pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada penonton kita, pendengar kita dan juga anak-anak muda di luar sana. Saya dapat menyaksikan peningkatan signifikan orang yang menggunakan ataupun mengikuti secara rapat platform media sosial RTM, kerana di situlah ia sebagai bukti yang sedikit sebanyak kita bukan sekadar mengikuti trend, tetapi menggabungkan apa yang diperlukan untuk kita, dalam kita bermasyarakat, membina masyarakat, membina negara, menyampaikan maklumat-maklumat dengan berkait dasar inisiatif maupun program kerajaan kepada masyarakat dan suara rakyat kepada kerajaan melalui platform media sosial kita sendiri. Dan sebagai contoh, sekarang secara umumnya saya ada data besar di peringkat terutama kalau kita tengok segmen ikut kepada generasi kan.
2: Ya.
3: Zaman sekarang generasi muda, generasi Z yang baru sahaja melangkah ke alam pekerjaan. 5 daripada 10 anak-anak muda yang menonton, mendengar berita, mereka mendengarnya di TikTok. Sebab tu kita dapat melihat peningkatan itu. Dan kita tidak boleh lari daripada trend ini. Sudah tentunya kita tidak hanya boleh memainkan peranan untuk selaku menyampaikan maklumat semata-mata, tetapi harus kita memainkan peranan kerana di pentas media sosial itu yang terlampau terbuka juga ada cabarannya tersendiri. Berita palsu, macam DJ Nana selalu cakap lah, pastikan yang sahih hanya di RTM, kemudian maklumkan, cek dulu, buat verifikasi dulu sebelum mempercayai sesuatu maklumat itu yang kita terima. Kerana dia syarat dengan berita palsu, syarat dengan maklumat-maklumat yang dipesongkan atau diherotkan, dan itu bahaya kepada masyarakat secara keseluruhannya, merentas semua generasi.
2: Baik Datuk, dan kita berada di Sarawak ni Datuk ya, yang mempunyai pelbagai etnik, budaya, bahasa dan kawasan geografi yang sangat luas. Jadi bagaimana Datuk melihat peranan RTM dalam mengangkat suara dan cerita Sarawak ke peringkat nasional?
3: Itu penting kita ada hubungan yang baik dengan semua pihak, dengan kerajaan negeri, dengan pihak berkuasa tempatan, dengan ketua-ketua komuniti, ketua-ketua kampung, masyarakat sivil, NGO, persatuan penduduk, guru-guru, malah kaki tangan kerajaan di lokasi-lokasi contoh seperti klinik kesihatan. Kan? Pentingnya hubungan yang erat, akrab ini agar kita dapat merasai denyut nadi rakyat itu dengan cepat. Dia tidak hanya tergantung kepada pentas media sosial semata-mata. Ya, media sosial membantu mempercepatkan lagi proses perkenaan. Tetapi ada kalanya kita menggunakan kekuatan kita di lapangan. Dan itulah kekuatan RTM selama ini. Dan penambahbaikan akan sentiasa dibuat dari masa ke masa dalam suasana yang penuh mencabar ini. Dan alhamdulillah dengan kekuatan teknologi juga membantu kita untuk sikit sebanyak mencari ataupun explore, bereksperimen. Bagaimana untuk kita membantu terutamanya kawasan menyampaikan maklumat dari segi ada komuniti anak-anak muda atau komuniti ibu-ibu tunggal yang ingin menjadi usahawan di peringkat kampung masing-masing. Contohnya di kawasan yang di pedalaman, yang mempunyai harapan, impian, hasrat, mimpi dan cita-cita untuk menjadi usahawan contoh. Dan ini peranan kita, dan kita tidak berkesorangan. Saya bersyukur seperti mana sokongan dan dukungan yang sangat kuat, terutama dari peringkat kementerian, dan juga bantuan sudah tentunya dukungan di peringkat kerajaan negeri. Ini sangat membantu untuk kita mendekatkan masyarakat dan sampaikan apa sahaja usaha yang ingin kita jalankan.
2: Okey Datuk, kita tahu dunia penyiaran ni hari ini berdepan dengan pelbagai cabaran. Dan antara salah satu cabaran Sarawak ialah faktor geografi, sebab negeri ini luas dan mempunyai kawasan pendalaman. Jadi saya ingin mendapatkan pandangan Datuk tentang bagaimana RTM memastikan rakyat di kawasan luar bandar dan juga pendalaman tidak ketinggalan dalam arus maklumat ni.
3: Ketika saya mula memulakan tugas untuk menggantikan cikgu dan mentor saya Datuk Suami Sulaiman pada Februari lepas, antara perkara yang sering diingatkan tu utamanya Datuk Halim, Datuk KSU dan juga YBM Menteri Datuk Sri Fahmi Fazil. Saya mengingatkan kepada saya, Ashwat, sebelum ini kamu di sektor swasta dan memberi penekanan keutamaan yang paling atas dan utama adalah untuk mengimbangi konten atau kandungan dan juga komersial untuk menjana pendapatan. Tetapi di peringkat kerajaan ini, kita tahu mandat yang diberikan kepada kita jelas, iaitu walaupun sekalipun hanya dua orang pendengar yang ada di kawasan tersebut, kita tidak boleh tutup siaran ataupun tutup stesen radio ini hanya kerana kita hanya ada dua orang pendengar. Jadi kan jelas DJ Nana faham peranan kita. Kita tidak mahu ada golongan yang terpinggir dan ketinggalan. So untuk yang di luar bandar yang masih memerlukan elemen tradisional dalam menggunakan maklumat, menerima maklumat, oleh itu penting dalam kegairahan kita untuk sentiasa berada di kelok perubahan dari aspek teknologi. Tapi tidak bermakna kita boleh terus menerus dengan segeranya kita nak orang kedah sebut face out ataupun kita meminggirkan cara lama dalam kita media consumption atau kepenggunaan media itu sendiri. So harus ada perimbangan yang sangat jelas. Seiring dengan perubahan, transisi dan kemajuan masyarakat itu sendiri. Macam tu masih lagi menggunakan radio. Sebab tu radio ni dia bukan saja untuk kita RTM klik.
2: Betul.
3: Tetapi penting ni untuk kawasan-kawasan pedalaman untuk kita menyampaikan maklumat. Ketika jerubu tebal, kita perlu pakai mask, contoh.
2: Betul.
3: Nak disampaikan, mungkin mereka tak download ataupun buat turun RTM klik. Tapi masih lagi mendengar certain generation atau sekumpulan generasi yang masih lagi menggunakan radio. Jadi tidak boleh ada orang ketinggalan.
2: Ya, betul. Okey, baik Datuk. Kita beralih kepada satu lagi cabaran besar dalam landscape penyiaran dan komunikasi hari ini. Dalam era media sosial yang begitu pantas, jadi penyebaran berita palsu serta maklumat yang tidak sahih juga semakin menjadi perhatian. Jadi sebagai organisasi organisasi penyiaran awam, RTM tentunya mempunyai tanggungjawab yang sangat besar dalam memastikan masyarakat menerima maklumat yang tepat, sahih dan boleh dipercayai. Jadi Datuk, dalam berdepan dengan cabaran ini, apakah peranan RTM untuk terus menjadi sumber maklumat yang dipercayai oleh rakyat?
3: Pertama sekali kita harus akui hakikat yang cabaran sekarang ni kita berdepan dengan bukan semua boleh di dalam kawalan kita. Kan? Contohnya seperti sekiranya kita berada di Meta ataupun Facebook. Ini antara cabaran yang kita sedang berdepan, di mana platform itu dimiliki bukan oleh kita, dimiliki oleh syarikat-syarikat teknologi luar. Malah banyak kes yang orang diperdaya, masyarakat kita diperdaya, ada sekelintir yang terpedaya dengan scammer. Berapa ramai yang kehilangan wang ringgit.
2: Betul.
3: Bukan seringgit, dua ringgit, ratusan ribu ringgit, ada malahan ada yang berjuta ringgit. Yang di scam, mangsa yang di scam pun bukan biasa-biasa sifatnya. Bekas pekerja bank, bekas cikgu, mereka ni turut di scam. So contoh, apabila scam itu berlaku di Facebook page sebagai contoh, dan Facebook membenarkan perkara sebegini berlaku di luar kawalan kita, dan bagaimana kita peranan untuk menangkis berita palsu, mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai sesuatu itu. Dan perkara ini berlaku dengan keadaan sangat pantas, sampai kita kadang-kadang tak terikut. Dan ketika mana Facebook membenarkan scammer-scammer ini beroperasi di dalam page mereka, dan benda ini adalah sangat tidak bertanggungjawab. Sedangkan kita, peranan kita, baik kita content creator, baik kita apa, wartawan, penerbit, DJ radio seperti Nana sendiri. DJ Nana berapa ramai follower?
2: Ada dalam 8,000 je.
3: No, dekat mana tu?
2: Page Facebook Nana Surat FM.
3: Ah, tengok. So 8,000 tu pun Nana kena sentiasa educate je. Contoh kan.
2: Betul.
3: TikTok?
2: TikTok tak ada.
3: Nanti DJ Nana jangan lupa buka tau TikTok. Sebab kat situ mungkin generasi anak-anak DJ Nana yang berusia 20-an belasan tahun mungkin nak ikut. Dia kata ni mak kawan aku ni tengah tengah berceloteh, tengah bercakap ni mak kawan aku, contoh macam tu.
2: Okey. Baik Dato', kita telah menyentuh tentang peranan RTM dalam memastikan masyarakat mendapatkan maklumat yang sahih dan dipercayai. Yeah. Namun di sebalik tanggungjawab besar sebuah organisasi penyiar awam, sudah tentu terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi dari sudut kepimpinan, khususnya dalam mendepani perubahan teknologi, kehendak khalayak serta landscape media yang semakin pantas berubah. Mm-hmm. Jadi Dato', sebagai ketua pengarah penyiaran, apakah cabaran paling besar yang Dato' hadapi dalam memimpin RTM pada zaman yang begitu pantas berubah ini?
3: Cabaran paling besar adalah kita untuk beradaptasi dengan dunia robot, dunia AI.
2: Yeah.
3: Kebimbangan saya adalah saya sangat risau orang hilang kerja apabila tugas kita diambil alih oleh AI. Jadi persediaan harus dilakukan bermula sekarang. Persediaan ini maksudnya kesediaan kita untuk bagaimana menggunakan AI untuk menjadikan kita lebih hebat sebagai bakat. Saya sentiasa berbalik kepada yang penting adalah bakat manusia itu sendiri. Kekuatan sesebuah organisasi ini, kekuatan sesebuah baik sama ada syarikat, institusi, apa sahaja, adalah dibalik kepada kekuatan insan itu, kekuatan bakat itu. Dia adalah sesuatu yang sangat dia menggusarkan. Tetapi dalam saya memikirkan tentang kegusaran dan rasa gundah gulana tersebut, saya tahu wujudnya peluang yang sangat luas dengan menggunakan teknologi. Oleh demikian, menyedari akan senario ini, sebab tu cabaran dia adalah untuk menggembleng bukan saja RTM, malah seluruh industri penyiaran Malaysia ini. Untuk bersama, satu, mencari, bereksperimen, meneroka apakah cara terbaik untuk kita berespon dan mempersiap siagakan bakat-bakat kita yang sedia ada seperti DJ Nana ni dan juga DJ Nana Junior nanti yang baru nak masuk dalam alam pekerjaan. Kerana lebih 50% pekerjaan baru akan datang belum kita ketahui apakah pekerjaan itu.
2: Ya, betul.
3: Itu berdasarkan kepada kajian yang dilakukan di peringkat antarabangsa, berentas industri, berentas sektor. Baik dari segi sektor pendidikannya, baik dari segi sektor teknologi makanannya. Kita belum lagi nampak, tapi bibit-bibitnya sudah pun dirasai. Dan itu antara saya punya apa yang seluruh tenaga saya lah. Kalau buat kata in English, we say something that always keeps me awake at night. So what would be the strategy? Apakah taktiknya? Apakah pendekatannya? Terutama dalam industri ini, untuk pastikan semua orang ada kerja.
2: Betul. Apa yang penting, kerjasama.
3: Apa yang penting, manusia sama manusia. Kerjasama itu harus sentiasa diperkuat. Ya, apa yang penting, DJ Nana?
2: Kerjasama. Okey, Dato'. Kita dah pun banyak bercakap tentang RTM dan penyiaran. Dan soalan kali ini tiada cabaran lah. Tadi dah cerita tentang cabaran-cabaran kan?
3: Mencabar betul saya dengan DJ Nana ni. Masih tadi cabaran je.
2: Dan kali ini tiada cabaran. Kita nak santai sedikit. Kalau Dato' tidak berada dalam dunia penyiaran, apa agaknya apakah kejayaan ataupun bidang yang Datuk rasa sesuai dengan diri Datuk? Kalau dan kalau datang ke Sarawak, makanan apa yang sukar untuk Datuk tolak?
3: Kejap, kita satu-satu. Soalan tadi, kalau sebut saya tak duduk dalam dunia penyiaran, apa yang saya akan lakukan? Apa yang saya cita-citakan tidak menjadi kenyataan. Tapi contoh seperti saya nak jadi marine biologist. Pakar mengkaji hidupan laut. Contoh, yang tu harapan, impian dan cita-cita satu ketika dulu. Tapi keupayaan saya dengan cita-cita saya tu tidak seiringan. Saya begitu lemah. So last sekali saya kita pendekkan cerita, kita dah berada dalam di mana saya berada pada hari ini. Tapi kalau saya tak duduk dalam dunia penyiar, itu cita-cita yang gagal dicapai. Tapi kalau saya tak jadi dalam dunia penyiaran, apa saya akan jadi? Saya rasa saya akan jadi seorang penjual buah-buahan atau sayur-sayuran. Malah ada juga mungkin saya adalah penjual haiwan-haiwan eksotik. Contoh.
2: Contohnya?
3: Tak tahulah, saya nak mungkin jual burung yang tidak, yang rare species. Itu.
4: Landak.
3: Landak pun tak begitu rare tau, sebab landak boleh diternak. Apa?
2: Cicak tokek.
3: Tu banyak di Bali. Itu mungkin dijual di di Alustar contoh. Sebab kat Alustar tak ada cicak tu.
2: Sangat menarik sebenarnya kan.
3: Okay, kalau DJ Nana tak duduk dalam dunia penyiaran, DJ Nana siapa, nak jadi apa?
2: Rasa-rasanya saya mungkin jadi tukang masak kot.
3: Tapi ada nampak gaya sebagai seorang tukang masak. Dia pandai goreng kan?
2: Okay.
3: Dia pandai goreng.
2: Okay, Datuk. Kalau sampai ke Sarawak ni, mesti di soalan...
3: Nah, Mikolok. Saya tak mahu yang tu. Jangan sesiapa cuba mencabar jawapan saya tu. Mikolok favourite, ya.
2: Yeah. Okay. Tadi sempat makan tak? Sempat kan?
3: Sempat. Besok pagi kita makan juga. KL pun kita sempat makan. KL pun banyak kan? Dapur banyak Sarawak.
2: Kan? Okay. InsyaAllah mungkin satu hari nanti saya akan buka jugalah kedai makan dekat KL nanti.
3: Nak juga.
2: Nak juga. Okeylah.
3: Nak jadi chef juga rupanya.
2: Okay, baik Datuk. Kita pun dah sampai ke penghujung sesi kita pada hari ini.
3: Sekejap je.
2: Sekejap je. Dan banyak perkara sebenarnya yang kita telah sentuh daripada perkembangan dunia penyiaran hinggalah kepada peranan RTM dalam terus mendekati mendekati masyarakat. Jadi sebagai penutup kepada sesi kita pada hari ini, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikitlah tentang harapan Datuk terhadap RTM, warga penyiaran dan khususnya RTM Sarawak dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang, dan apakah pesanan Datuk kepada para pendengar kita di Sarawak
3: FM. Soalannya susah, macam macam ambil exam PTD soalan. Soalan lebih berkebat ni ambil soalan PTD ni bang. So okay, baik DJ Nana. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih dan tidak terhingga kepada pendengar setia Sarawak FM, penonton setia RTM secara keseluruhannya di bumi kenyalang ini. Kerana sentiasa bersama dengan RTM, kerana sentiasa menonton RTM dan sentiasa engage dan memberi input-input kepada RTM secara keseluruhannya. Dan saya berharap selaku suara kerajaan, suara rakyat, teman setia anda sepanjang zaman ini, jenama RTM terus kekal berkesan dalam membantu masyarakat keseluruhannya. Tanpa masyarakat, siapalah RTM? Dan ini bukan mengenai RTM. Ini adalah mengenai sentuhan kita berkesan, sentuhan kita signifikan dalam membantu setiap insan yang ada di muka bumi ini. Dalam konteks ini, untuk warga bumi kenyalang, anak-anak Sarawak, bagaimana kita dapat terus memberi memberi bukan sekadar inform, bukan sekadar educate, bukan sekadar entertain, tetapi kita menyuntik inspirasi-inspirasi untuk membina anak-anak bangsa dengan lebih hebat dan berjaya. Sebab akhirnya yang paling penting adalah bakat-bakat itu sendiri yang akan mengisi ruang-ruang untuk membina baik negeri dan negara. Dan oleh demikian, kalau apakah pesanan saya kepada para pendengar, teruskanlah teruskanlah berkembang, teruskanlah progres bersama dengan RTM, kerana masa depan yang bakal kita tempuh ini syarat dengan segala kemungkinan. Yang paling penting adalah RTM dan masyarakat secara keseluruhan itu jurangnya tidak luas. Kita sentiasa bersama di lapangan, tidak hanya di konti dan tidak hanya di kaca TV, tetapi peranannya itu dirasai segenap lapisan masyarakat. Terutamanya untuk pastikan kita ini maju setapak demi setapak demi setapak demi setapak, yang akhirnya akan membina dan menjadikan kita sebuah masyarakat yang kuat dan hebat. Dan sudah tentu saya selaku apa nama, nak kata muda pun tak muda sangat, dia pertengahan. Nak kata tua pun tak tua, dia masih, orang kata saya muda. So banyak lagi benda yang kita di RTM ini, kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf mewakili wakil kerja RTM. Dan banyak lagi benda yang kita perlu belajar. Seperti yang saya cakap tadi, zaman yang bakal kita tempuh ini bukan alang kepalang. Tidak mudah cabarannya. Kita pun dah sembang panjang dah. DJ Nana pun dah mungkin dah sampai masa lepas ni dia akan aktif dalam TikTok. Dah mungkin dia akan menggunakan AI untuk memperhebatkan lagi kedudukan DJ Nana dalam ranking radio negara. Ya, yeah. So ya, kepada semua, terima kasih saya ucapkan. Nanti harapnya kalau boleh saya nak jumpa semua orang, tapi yalah, kadang-kadang apa, masa tak mengizinkan dan sebagainya.
2: Okey, apapun, terima kasih kami ucapkan atas perkongsian dan juga kesudian Dato' untuk meluangkan masa bersama kami di Konti Surat FM pada petang ini. Dan begitu banyak sebenarnya perkongsian dan juga pandangan yang pastinya memberi inspirasi bukan sahaja kepada warga RTM, malah kepada para pendengar yang sentiasa mengikuti perkembangan dunia penyiaran.
3: Yang penting sehati
2: sejiwa.
3: Sejiwa. Aha. Teruskan mendengar Sarawak FM.
2: Betul. Dan apapun, semoga perkongsian Dato' pada petang ini menjadi suntikan semangat kepada kami warga RTM untuk terus memberikan yang terbaik, khususnya dalam menyampaikan informasi, hiburan dan juga hikmat kepada masyarakat melalui medium radio. Dan sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada Ketua Pengarah Penyiaran yang berbahagia Dato' Ashwat bin Ismail kerana sudi bertemu dan juga beramah mesra bersama dengan warga Surat FM dan RTM keseluruhannya. Dan selamat meneruskan tugas.
3: Selamat berjaya kepada semua.
2: Ya, semoga segala amanah yang dipikul dipermudahkan. Okey. Dan buat semua pendengar-pendengar Surat FM, terima kasih akan terus bersama kami. Lepas ini jangan ke mana-mana, kita ikuti iklan Jeton Kosong dan terus dengar Toklah Ritma, Music Retro Terbaik.

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. AD and Mama Enterprise Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mega Skop Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan kayu di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mega Was Management Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jun Kuang Construction Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. RH Madras Cafe Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. Han and Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Gerhana Pelangi Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai tukang bengkok keluli dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,750 sebulan. Jimmy Sar BNP Bitawak Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Sparks Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. TH Pelita Simunjan Sendirian Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Simunjan Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Serian. TH Pelita Gedung Sendirian Berhad Serian mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. TH Pelita Sadong Sendirian Berhad Serian mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Winsam Pelita Pantu Sendirian Berhad Sri Aman mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sri Aman. Gaji RM65.40 sehari. THP Saribas Sendirian Berhad Sri Aman mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Kenyalang Pusat Betong. Gaji RM1,700 sebulan. THP Saribas Sendirian Berhad Sri Aman mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Merbok Pusat Betong. Gaji RM1,700 sebulan. MTJA Sendirian Berhad Sri Aman mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Melikin Agriculture Sendirian Berhad Sarike mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Bintangau Sarike. Gaji RM65.40 sehari. Jawatan kosong di Sibu. Singleh Timber Sendirian Berhad Sibu mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kayu di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Fujon Enterprise Cebu Senior Berhad Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Cebu. Gaji RM65.38 sehari. Green Terra Senior Berhad Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. Bumi Surya Ventures Senior Berhad Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. NBG Trading Senior Berhad Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kendaraan di Cebu. Gaji RM1,800 sebulan. Good Day Restaurant Cebu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Cebu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Mukah. Era Jaya Sinergi Senior Berhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa

0: dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. Abui Chicken Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Ming Cafe Sarawak Senin Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Rainbow Lighting Miri Senin Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Lucky Everworks Senin Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. Di Juwita Holding Senin Berhad Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang jahit dalam sektor pembuatan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Jobs Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Okey, sampai situ ajak Nana dapat bersama Tuan menerusi pertemuan Ritma Music Retro terbaik pada pukul 6 petang. Dengarkan berita Surat FM yang akan disampaikan oleh Corina Joel. Dan lepas tu dengarkan Sket Sauma Kayu Tepi Jeraya terbitan DJ Yan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum, jaga diri semuanya dan bye-bye.
4: Apa cerita sidaknya?
5: Sidak ni.
4: Ai?
5: Sketsa kayu tepi jeraya.
4: Kayu.
6: Jangan lupa
7: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Ai pa, anta kau kain tola dengan Sobria, debah nun ai. Cikanlah ku lah nak anta kain tola ngannya ya. Ai. Agan.
5: Ya kak. Tanahnya saknya di bah nun.
8: Ai. Aku dari jauh, dari depan rumah kau, Tok Siti, dengar sobri kiakaung, kiakaung. Haa, padunya nunggah kau, pa. Pa, oh, pa. Hanya minta hantar kain tola nun. Aku ini stok ni, dengar. Haa, kau apa kena? Gele-gele atas ya. Atedah, biru dah bibir si sobri yang nunggu kau. Nunggu ngantar kain tola, ngantar kena, Tok, pa.
4: Oh, man, si ku tahu juga dapat, Tok. Dari tadi, dah macam kayak buruk dia takut. Dah kau beri kain tola dengan sobri ya, Tek Man?
8: Ya, nunggu si ni yang japat, Tek. Dah aku beri dah kain tola aku, jamek aku dengan si sobri ya. Maksudnya makin.
9: Sampai hati kau, pau. Aku kiakaung minta hantar kain tola. Si kau hantar kau. Kau ilik aja, gurin situ, tergele-gele kau situ. Kita pun kak, si juga hantar kain tola dengan aku. Cik nasib ada baman yang tangan aku.
4: Pelik cerita kau tu sobri. Sikanlah aku nak ngantarkan tola dengan kau di Bahnun. Tangsi bagus dia tu orang.
9: Hari tu siang kak, pukul 5 petang. Tahu tak? Pukul 5 petang. Kita sangkutlah di tepi pintu ya tadi. Saya dah lah aku nak nyuruh kita ngantang aku di Bahnun bah. Siakanlah orang nak fikir pelik bah. Aku tu pangkat adik kita bah. Kan aku kat belanja tak sekerim ya.
8: Auk lah, kau jat fikir sobri tak pangkat adik. Nak kat munah nun, belakang rumah Siti ya. Kau si fikir, kau tahu si. Nak dua beranak ya, nilik kau dipinjam nun tangga kau ni. Layak piat kau mandi.
9: Siapa sangka kat munah kita lilit.
4: Benar man.
8: Tangga kau nun.
4: Dah lah kat munah ya porit sikit. Mulakinya, agilah porit.
8: Ya.
9: Ni lah rupanya dia tak ku mandi. Kan bertutup dengan kembes debah nun te. Tempat aku mandi ya. Saya dah nampak bah orang aku bah. Dah siap pola abang kat Siti pintu sementara gitu ya. Saya dah nak nilit bah. Punya nama-nama nak nilit aku nak kaki tilit lah jodoh ada anak. Heran.
5: Malas ku. Aku malas nak ngulas apa-apa. aku malah.

0: Lepas tahu aku nak tidur.
1: Tidur kau ya.
2: Kenapa kena nyatu? Dari tadi buruk dia dia aku.
1: Nah. Oh. Nang buruk tu.
2: Apa hal?
1: Heran dapat tu buruk
2: juga. Apa kes?
3: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
3: Ai.
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
3: Kayu. Jangan lupa
4: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Gini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun gini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita terus dengar dan stream Swipe FM pada waktu itu. Kita bersama Musi Simfoni Babang Musi Jiwa. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari itu Selasa 22 September 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. InsyaAllah Ril akan bersama dengan kita sampailah ke pukul 9 malam tu. Kalau apapun, terima kasih juga kepada DJ Nana untuk ritma muzik betul terbaik sebentar tadi. Rindu Atina, oh, dapat bersama dan meloya dengan yang berbagai ketua pengarah penyiaran Dato' Aswad bin Ismail sebentar tadi, no? Jadi alhamdulillah terbaik apa yang disampaikan oleh Dato' Aswad dalam temubual ya tadi, terutama tentang visi misi ATM untuk terus kekal relevan kepada kita semua. Banyak info yang dikongsikan oleh Dato' Aswad bersama dengan kita tadi. InsyaAllah RTM terus jadi teman setia anda sampai bila-bila, insyaAllah. Dan Simfoni Mahabah Musik Jiwa, insyaAllah Dato' akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi sun-sun di Sarawak pada petang itu. InsyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8, kita akan diperdengarkan terlebih dahulu dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi terus dengar Sarawak FM Sati Sejiwa.
3: Hai, stok sudah habis lah. Si cukup tangan buat layan pelanggan tu. Dalam kerja set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Cami yo.
4: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau premis perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my/kinet tu untuk info lanjut. Tertakluk terma.
5: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sembagul, Sasa, Muncu, Undok, Bukit Manang, Lom Berambai, Limpaki Tengah, Lempagi Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.15 minit petang tadi. Zon 1, Limbang, Sundat, Terusan dan Lawas pada pukul 6.17 minit petang. Zon 2, Niah, Bekenu, Meri, Sebuti dan Marudi pada pukul 6.22 minit petang. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.25 minit petang. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Muka, Dalas, Sibu, Kenawit, Kapinan, Song pada pukul 6.30 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belau, Bayar, Matu, Darau, Serikai, Julau, Bintango dan Rajang pada pukul 6.31 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga, Sungai Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusa, Seratok, Roban dan Debak pada pukul 6.32 minit petang. Zon 7, Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.35 minit petang. Dan akhir sekali bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuk waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.38 minit petang.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Sarawak.

0: Wanita solehah ialah wanita yang sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik setiap hari. Apabila kita tersilap, dia segera bertaubat. Apabila dia diuji, dia segera bersabar. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dialah wanita yang sentiasa menjaga solatnya, memelihara maruahnya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia dan sentiasa berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita lihat wanita solehah ni bukan sahaja menjadi penyejuk hati suami, bahkan menjadi penyejuk mata ibu bapanya, pendidik kepada anak-anaknya dan pembawa rahmat kepada seluruh masyarakat. Mungkin hari ini dunia tidak mengenali namanya. Mungkin dia bukan seorang yang terkenal. Tetapi jika dia dikenali di sisi Allah SWT sebagai wanita yang beriman dan bertakwa, itulah kemuliaan yang paling tinggi sekali. Saya Ustazah Hamidun Nisa binti Muhammad Hussein, lebih dikenali dengan Ustazah Nisha daripada Singapura. Selamat mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan sehingga ia mengucapkan segalanya atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain milik Allah, lalu mendapati bencana selain kematian.

0: dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Alhamdulillah, terus bersama kita melalui Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa di SATFM Sehati Sejiwa. Kepada muslimin dan muslimat, selamat menaikkan solat fardu maghrib, khususnya bagi kita yang berada di zon 8. Sebentar tadi, alhamdulillah, memasuki 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kita pada waktu itu, insyaAllah, perjuang urusan kita pada malam itu terus dipermudahlah hendaknya. Dan menghampiri 7 malam dah kita pada waktu itu, menyusul seterusnya kita boleh ikuti berita ringkas tepat 7 malam sebentar saja lagi. Jadi terus sejak dengar dan stream SATFM Sehati Sejiwa.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

0: Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
3: Ya, terus bersama kita di jam kedua Simponi Bawang Musik Jiwa pada malam tu. Terima kasih lah. Terus hati sejiwa di Sarawak FM. InsyaAllah semuanya baik-baik aja untuk kita. Baik yang sedang bekerja dalam perjalanan juga pada waktu tu. Ataupun ada urusan di rumah. Sibuk. Di rumah nak pada waktu tu melayan kerenah keluarga kita. Semoga segalanya dipermudahkan buat kita semua. Dan kemas kini dari data pengurusan Indeks Pencemar Udara APIM setakat pukul 4 petang tadi, daripada 13 stesen pemantauan IPU kita di Sarawak tu, 11 stesen berada pada paras tidak sihat dan tertinggi Sibu 175, diikuti Mukah dan Sri Aman masing-masing dengan bacaan 172. Manakala hanya 2 stesen yang berada pada paras sederhana, iaitu Miri dan Limbang. Jadi terus pantaulah bacaan IPU terkini di tempat kita dari semasa ke semasa di portal APIM Jabatan Alam Sekitar. Jadi terus jaga kesihatan diri dan keluarga kita dalam situasi jerbutuk. Mun ada keperluan untuk keluar dari rumah, pakai je pelitup muka yang sesuai untuk menapis partikel-partikel halus tu yang kita sini nampak, yang boleh menjejaskan kesihatan kita. Yang paling direkomen nak jenis N95. InsyaAllah terus dilindungi kepada kita semua daripada mudarat akibat daripada situasi jerebu yang kita hadapi pada waktu tu. Baik, Simponi Mawar Musik Jiwa pada jam tu dah pun 7.15 minit malam. InsyaAllah 7.30 minit malam kelak kita boleh ikuti lantunan wahyu yang diterbitkan oleh Azlina Haji Ramli, dan sebentar aja lagi akan dikongsikan bersama dengan kita panduan waktu solat fardu isyak bagi zon di Sarawak pada malam tu. Jadi terus dengar stream Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan

0: jiwa.
1: Disampaikan jadual solat fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sibagol, Sasa, Moncu, Undop, Bukit Manang, Long Marambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.24 minit malam. Zon 1 Limbang Sun Datuk Sada Lawas pada pukul 7.26 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.31 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.34 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka dalam Sibu Kenawit Kapin dan Song pada pukul 7.39 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Seri Kejulau Bintango dan Wajang pada pukul 7.40 minit malam. Zon 6, Kabang Lingga Sui Aman, Angkelili Lubuk Antu Betong, Sepauh Pusa, Saratok Roban dan Debak pada pukul 7.41 minit malam. Zon 7, Samarahan, Semenjan Serian Gedong, Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.43 minit malam. Dan akhir sekali, bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.46 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan berdoalah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Pendengar sekalian, ayat ini sangat istimewa kerana Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah berbakti kepada ibu bapa seiring dengan perintah mentauhidkannya. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibu bapa di dalam agama Islam. Selepas kita tunaikan hak Allah, hak terbesar yang kita jaga adalah hak ibu bapa kita. Pendengar yang dikasihi, Allah bukan sekadar menyuruh kita berbuat baik, tetapi mengajar bagaimana cara berbakti. Antaranya Allah berfirman, dan janganlah engkau berkata ah, uf dalam bahasa Arabnya kepada mereka. Perkataan ah itu sangat kecil, tetapi menunjukkan rasa tidak senang. Maknanya, di dalam Islam, bukan sahaja kita dilarang menyakiti ibu bapa dengan perbuatan, tetapi juga dengan perkataan dan nada suara. Kadang-kadang, kita tidak meninggikan suara, tetapi nada kita sudah cukup melukakan hati mereka. Pendengar sekalian, Allah juga berfirman, rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Ini bermaksud kita perlu bersikap rendah hati, lembut dan penuh hormat kepada ibu bapa. Saya ulang, Allah juga berfirman, rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Ini bermaksud kita perlu bersikap rendah hati, lembut dan penuh hormat terhadap ibu bapa. Walaupun kita sudah berjaya, berpelajaran tinggi atau mempunyai kedudukan, di hadapan ibu bapa kita tetap seorang anak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini diakhiri dengan satu doa yang sangat menyentuh hati. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Bayangkan ketika kita kecil, ibu bapa kita menjaga kita tanpa jemu, bangun malam ketika kita sakit, bersusah payah membesarkan kita. Hari ini, apabila mereka semakin tua, mungkin lemah, mungkin memerlukan perhatian, disitulah peluang kita untuk membalas jasa mereka. Maka pendengar sekalian, berbaktilah kepada ibu bapa, bukan hanya ketika mereka masih hidup. Jika mereka telah pergi, kita masih boleh berbakti melalui doa, sedekah, dan meneruskan kebaikan yang mereka ajarkan. Akhir kata, marilah kita muhasabah diri kita. Adakah kita sudah cukup berbakti kepada ibu bapa kita? Jangan tunggu hingga terlambat. Selagi mereka masih ada, hargailah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti, yang melembutkan hati kita untuk sentiasa menghormati dan menyayangi ibu bapa kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
4: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
3: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
4: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
3: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
4: Kalau gitu, senang hati makcik.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari PIDM.gov.my.
2: Sarawak

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan ia maha mendengar dan maha mengetahui.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sirah pilihan kita, kita nak nangga berkenaan dengan syurga buat mereka yang mengalihkan benda-benda yang mudarat di jalan. Dalam Riyadus Solihin, dalam bab menerangkan pelbagai cara untuk melakukan kebaikan, Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaklumkan, laqad raaitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'zil muslimin. Sesungguhnya aku benar-benar telah melihat, maksudnya Allah SWT telah menunjukkan kepada Nabi, tuan-tuan, ada seorang lelaki bergoleng-goleng, kata kita, maksudnya apa? Bergembira sehingga badannya berpusin-pusin di taman syurga, ya. Kerana apa? Sewaktunya hidup di dunia, beliau telah mengalihkan benda yang mudarat di jalan yang menyakiti orang-orang Islam. Jadi tuan-tuan, mulakan oleh Allah SWT, benda tu adalah satu perkara mukjizat Nabi. Allah tunjukkan kepada Nabi, in future akan datang. Maksudnya ada orang yang mana di dunia atau waktu hidup di dunia, dia suka jaga jalan, dia suka jalannya clear. Si mau ada duri, si mau ada lubang, si mau ada pokok-pokok yang kata kita cuai nak mengganggu penglihatan, mengganggu kenderaan, mengganggu orang yang berjalan, sehingga takut kereta rusak kah kerana ada lubang ataupun orang terguguk kah apa semua nak. Jadi nya alihkan. Maka masya Allah, Nabi SAW telah ditunjukkan oleh Allah di dunia lagi bahawa nya kelak bergembira, berpusin-pusin, bergoleng-goleng dalam syurga. Masya Allah. Jadi itulah tuan-tuan, sebab ya mun kita nanggap hadis berkenaan dengan cabang iman, Nabi SAW memberitahu yang paling rendah, imatatul adha anit tariq. Cabang iman yang rendah juga adalah mengalihkan benda yang mudarat di jalan. Jadi sebab ya tuan-tuan, sama-sama kita, jangan kita hanya mengharapkan pihak-pihak yang berkuasa menjaga jalan tu aja. Kita pun sama juga, tolong untuk menjaga jalan, ataupun rumah kita pun sama juga, mun rumah kita tepi jeraya, jangan pokok-pokok rumah kita tadi nak mencuri tandah yang aja sehingga mengganggu perjalanan orang lain, ataupun kita tahu jalannya berlubang, si kita maklumkan kepada pihak yang berkuasa. Jadi ya, adalah satu kerugian lah. Semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada saya dan kita semua, kita termasuk di kalangan orang yang imatatul adha anit tariq, mengalihkan benda yang mudarat di jalan.
0: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang Maha Ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, namun Dia zat yang Maha Indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang Maha Indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada nama-nama.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan, tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

0: Sinfoni 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Yes, Symphony Mawar Musik Jiwa. Terima kasih kepada kita terus dengar dan swim sobatkan pada malam tu. Alhamdulillah, sebentar tadi sama-sama kita dah dengar sirah pilihan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh. InsyaAllah sama-sama lah kita dapat manfaat daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz pada malam tu. Apapun, terima kasih kepada penerbitnya Nur Faizah Kibli untuk siaran pada malam tu. Jadi sirah pilihan tu boleh kita dengar setiap hari Senin sampai Jumaat melalui ritma musik retro terbaik dan ulangannya musik simfoni Mabang Musik Jiwa dan segmen layan di Sarawak FM dari 12.30 malam hingga 6 pagi. Dan kini tu dah pun 8.14 malam. Alhamdulillah hari tu di Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya, kontinjen Malaysia berjaya meraih pingat emas yang pertama melalui atlet karate wanita negara kita Adiola Faye Robert selepas menewaskan atlet dari Iran Fatemeh Zahra dengan keputusan 6-4 pada final acara komite bawah 55 kilogram yang berlangsung pada petang tadi lah. Jadi tanya kepada Adiola Faye Robert, insyaAllah jadi pemangkin semangat lah untuk barisan atlet kita yang lain yang akan beraksi seterusnya di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tu. Juga hari tu ada tambahan pingat gansa juga untuk Malaysia juga melalui atlet wanita negara atlet wushu Tan Chiong Min. Jadi tahniah juga menjadikan penguntan pingat Malaysia setakat tu 1 emas dan 3 gansa. Jadi ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tu di saluran RTM selaku penyiar rasmi di Sukan Plus dan penstriman langsung RTM Klik. InsyaAllah lekat tu kita akan bersama seketika dengan para sahabat kita di live stream MB Sarawak FM pada malam tu. Rami sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di siang untuk teman kita Symphony Mawar Musik Jiwa pada hari tu. Dan sebelumnya kita dengar dulu lagu menyusul sekejap dia lagi bersama dengan kita Tega Pantaskah Syurga Untukku. Dan juga lagu tu daripada Wani Hasrita featuring Wani Shaz, Sinar Terindah hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.
1: Frekuensi Sarawak FM.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa,
2: namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan
2: hingga kejuadah yang menggamit selera,
1: dari busana penuh pesona
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
1: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
3: Kebanggaan selalu amanat selamanya Sarawak.
4: Program Sarawakku Sayang diadakan di Bahagian Betong, bertempat di Kompleks Sukan Betong dari 25 hingga 27 September 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda. Pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menang hadiah dengan menyertai e-peraduan, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Betong. Sarawak, maju makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ya, bersama kita di jam ketiga Simfoni Mahabah mengusik jiwa pada malam tu. Dan seketika kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di live FB Sarawak FM pada malam tu, yang menyapa kita sejak lagi 6 petang tadi. Jadi ada kesempatan kena tu untuk dikongsikan komen-komen daripada sidaknya, antaranya daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Waalaikumsalam Sarifah Hanifah Said Akil. Salam untuk semua Muslimin dan Muslimat di sini yang berada dengan ucapannya selamat menaikan solat fardu maghrib dan isyak pada malam tu. Jadi terima kasih Sarifah Hanifah Said Akil, Rashidah Edy. Waalaikumsalam Rashidah Edy, bersama dengan secarik kata, dari kekurangan kita belajar bersyukur, dari kelebihan kita belajar bersabar, dari sabar dan syukur kita belajar keikhlasan. Alhamdulillah, terima kasih Rashidah Edy. Jadi ya, perkongsian daripada Rashidah Edy. Dan lagi daripada Ahmad Syafi'i. Waalaikumsalam Ahmad Syafi'i. Salam Simfoni Bawang Musik Jiwa pada malam tu kepada rakan-rakan pendengar semua. Salam maghrib dan isyak juga kepada Muslimin dan Muslimat di sini yang berada. Semoga amal kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ahmad Syafi'i. Lagi daripada Amran Saidi juga ada menyapa kita di situ. Kepada kekawan semua, salam Simfoni dan salam fardu maghrib dan isyak kepada semuanya. Terima kasih Amran Saidi. Pasu Omar, terima kasih menyapa kita. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Sabtiyah Ramdi, waalaikumsalam Sabtiyah Ramdi. Selamat bertugas. Terima kasih Sabtiyah Ramdi. Salam 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, yang mana cuaca cerah di Bandar Miri dan si berapa berjerebu pada hari itu. Alhamdulillah, jadi insyaAllah kita doakan sama-sama semoga keadaan berjerebu itu beransur-ansur pulih lah hendaknya. Dan salam maghrib dan isyak juga kepada Muslimin dan Muslimat semua daripada Sabtu Yah Ramli, solat tiang agama. Alhamdulillah, terima kasih Sabtu Yah Ramli, Ramli Li. Terima kasih menyapa kita. Salam Simfoni Mahabah Musik Jiwa juga untuk kita. Dan daripada Biah-Biah, waalaikumsalam Biah-Biah, salam maghrib dan salam isyak kepada rakan Muslimin dan Muslimat semua. Lagi Suhaila Abdullah turut menyapa kita. Waalaikumsalam Suhaila Abdullah. Selamat bersama Musik Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada malam itu. Dan salam kepada semua Muslimin dan Muslimat. Salam fardu maghrib dan isyak. Semoga amal ibadah kita diterima dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Suhaila Abdullah. InsyaAllah ada lagi, kami akan kongsikan komen-komen daripada rakan-rakan kita yang seterusnya untuk pertemuan kita Simfoni Mahabah Musik Jiwa sampai pukul 9 malam tu. Dan yang menarik juga di RTM Kuching Sarawak pada minggu tu. Jadi menarik juga pada minggu tu ada berlangsungnya pertandingan bintang kecil yang boleh kita saksikan 6 finalis bintang kecil yang akan berkentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026 bertempat di auditorium Piramli ATM Kuching pada hari Jumaat tu, 25 September 2026 pukul 9 malam. InsyaAllah malam kemuncak bintang kecil 2026 tu boleh juga kita ikuti secara langsung pada pukul 9 malam di TV2 juga di Sarawak FM. Selain penstriman langsung di RTM Klik dan media sosial RTM Sarawak. InsyaAllah dari apa orang dah bintang kecil yang diadakan pada kali itu dapat mengembangkan bakat-bakat setidaknya ke peringkat yang lebih tinggi lagi di peringkat antarabangsa. InsyaAllah. Baik, terus bersama di Sarawak FM, stesen Sehati Sejiwa kita.
0: Saksikan kemuncak bintang kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM. Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar, dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan, 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti Erazif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang, dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizal Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
0: Inilah

0: laguku untukmu.
1: Ya, masih lagi kita bersama di Simfoni Maba Musik Jiwa. InsyaAllah, semalam malam gelap kita boleh dengar bersama dengan rakan penyampai kita yang seterusnya, Gatra Muzik Tanpa Batasan, dari semalam malam sampai 12 tengah malam. Dan terkini, setakat pukul 6 petang tadi, daripada bacaan data indeks pencemar udara, khususnya kita di Sawakto, masih lagi berubah seperti data yang dikeluarkan pada pukul 4 petang tadi. Masih lagi 11 kawasan kita di Sawakto yang berada pada paras tidak sehat. Hanya 2 kawasan yang mencatatkan bacaan sederhana dengan yang tertinggi. Dicatatkan di Sri Aman dan Sibu dengan bacaan IPU 175, diikuti Mukah 169. Manakala Kuching dan Serian 167, Samrahan 157, Sarike 162, manakala Bintulu 156, Samalaju 153, Miri 106 dan ILP Miri 151. Limbang dan Kapit masing-masing mencatatkan bacaan sederhana 89 dan 95. Jadi ya, bacaan IPU kita setakat pukul 6 petang tadi. Jadi masih lagi saya dah berubah lah. Jadi terus jaga kesihatan kita masing-masing, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dari rumah, antara yang dicadangkan yang terbaik lah. Pelitup muka jenis N95 dan KN95. Jadi kekal sebaik-baiknya di dalam rumah lah, bagi bacaan di tempat yang menunjukkan paras tidak sehat. Dah pun 8.49 minit malam pada waktu tu. Jadi menghampiri ke penghujungnya untuk pertemuan kita pada hari tu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di Live FB Sawak FM pada malam tu. Dan seterusnya kita ada terima sapaan daripada Nora Ngah, Nora Jua Osman Mak Teh. Terima kasih banyak-banyak menyapa kita di situ. Nek Mok, Masya Saleh juga, Masnah Loso, selain Sanya Ganti, Ruga yang berikan, Asfian Mahyus, Dayang Hanim, Siti Arofatun, Sadian Cidiah, dan Sufian Sulaiman. Terima kasih banyak-banyak menyapa kita di situ sepanjang perubahan kita untuk hari itu, dari 6 petang sampai 9 malam. Jadi setakat itu saja untuk Simfoni Maba Musik Jiwa untuk perubahan kita pada hari itu, Selasa 22 September 2026, bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. InsyaAllah kita bersua lagi lah untuk pertemuan yang akan datang. Jadi terus bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Muaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skill Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan WorldSkill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir pada masa sama membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantu masyarakat yang berada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Keperkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu. Seterusnya, mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12.30 malam hanya di Sarawak FM.

Baik, lagu daripada GSB, Santai Kawan-Kawan. Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi berteman Kak Ashraf pada malam untuk edisi Gatra, semestinya Selasa 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi seperti biasa, Ashraf akan menemani kita orang seperti biasa menerusi Gatra dengan info-info yang terkini dan juga perkongsian kita orang di Facebook dan juga lagu pilihan kita orang di Facebook untuk malam tu. Baik, seperti biasa malam tu kita on lagu-lagu baru, lagu-lagu lama dan lagu-lagu hits untuk menghiburkan kita orang sambil menghiburkan rakan-rakan kita pada masa tu yang tengah bertugas, yang tengah beristirahat, yang tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk kita orang semua. Baik, apa kata kita terus dengan lagu daripada Lukas Sikta, Kimi Kimo dan Salam Music ke mana ini dan juga Kakak Ashraf. Thank you very much semuanya menerusi Gatra.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Terletak tepat di jantung Bandaraya Kuching, Padang Merdeka bukan sekadar ruang hijau bersejarah, malah menjadi lokasi terletaknya sebuah pohon ikonik yang telah berdiri tegap selama lebih 100 tahun. Hari ini, Nadia hendak mengajak anda meneroka keindahan Padang Merdeka dan pokok kapas ikonik ini. Dahulunya dikenali sebagai Central Padang, kawasan lapangan ini merupakan medan utama pelbagai peristiwa penting negeri. Daripada pebalisan rasmi era Brooke, sambutan perayaan, hinggalah detik bersejarah pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Keunikan padang ini bertambah istimewa dengan kehadiran pokok kapas daripada spesies Ceiba petandra yang dipercayai ditanam pada akhir abad ke-19. Berdiri tegap di tepi Padang Merdeka, pohon ini bukan sahaja menjadi saksi perjalanan sejarah Kuching, malah kini dalam proses untuk diwartakan secara rasmi sebagai aset warisan negeri. Fenomena bunganya yang mekar setiap 2 hingga 3 tahun sekali turut mewujudkan pemandangan indah seumpama kita berada di musim salji apabila kapuk putihnya gugur melayang ditiup angin, sekaligus mengabadikan kenangan nostalgia buat warga tempatan. Jika anda bersiar-siar di pusat Bandaraya Kuching, Nadia mengesyorkan anda singgah di Padang Merdeka pada sebelah petang untuk menikmati suasana lapangnya sambil melihat keanggunan pokok kapas ini. Selain merakam gambar kenangan di bawah rimbunan pohon ikonik ini, anda juga boleh melangkah terus ke Kompleks Museum Sarawak yang terletak berdekatan. Daripada peristiwa bersejarah yang dipahat hingga ke guguran kapas yang menyapa bumi, Padang Merdeka membuktikan bahawa ruang dan keindahan alam mampu menyatukan ingatan seluruh warga Kuching. Jom kita round ke Padang Merdeka. Saya Nadia.

saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

bekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhai bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak.

Baik, pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Surah FM. Dan Ashraf akan terus bersama dengan kita orang berbaki 2 jam lagi menerusi Gatra. Jadi untuk perkongsian kita yang pertama untuk malam tu, itu berkaitan dengan RTM, Teroka Pendekatan Pengaruh Perkukuh Kepercayaan Masyarakat. Jadi dalam pada itu, Radio Televisyen Malaysia RTM perlu memperkukuhkan kepercayaan masyarakat terhadap media arus perdana. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Aswad Ismail berkata, dengan kemunculan media alternatif dan media sosial, beliau mengakui kepercayaan masyarakat terhadap media arus perdana di seluruh dunia semakin merosot. Jadi katanya, perkara itu perlu dikaji secara mendalam, termasuk sama ada masyarakat lebih mempercayai platform media sosial berdasarkan populariti seorang individu atau sesebuah jenama. Jadi semua itu RTM juga perlu mengadaptasi kaedah penyebaran maklumat menerusi pendekatan terkini dengan meneroka kaedah pempengaruh. Pun begitu, RTM tidak akan berkompromi dengan aspek ketelusan dan kesahihan maklumat yang disebarkan walaupun berdepan dengan kepantasan media sosial. Jadi Dato' Aswad ditemui pemberita RTM selepas sesi temu bual khas di Surah FM petang tadi. Jadi ya, sempat kita kongsikan untuk jam yang pertama untuk malam tu. Baik, kita terus dengan perkongsian di Facebook sebelum kita ikuti berita pukul 10 malam daripada Mahani. Salam Gatra, nak dengarkan lagu Hafiz Suib terus bersinar. Maimunah Panjol, Assalamualaikum Dr. Ashraf dan selamat bertugas. Nak request lagu Gerimis Mengundang daripada Duni Lim. Nak request lagu Scorpion untuk ibuan pada malam tu. Merayu Tuhan untuk ibuan bini Kemek yang sedang menangga TV masa tu di Taman Semerindah Semerahan Sarawak. Perkongsian daripada Amran Saili, Rosalina Francis, Desiran Rindu daripada Emelina, Rashida Edi, selamat malam dan selamat mendengarkan Gatra di lagu Kuntumu. Selamat beribu, mohon lagu Bila Diburu Kenangan daripada Semudra. Salmah Jeman, malam tu minta lagu Jangan Hianati Aku dari Azlan and the Typewriter. Nek Mok, Assalamualaikum DJ Ashraf. Salam Gatra, layan ajak sebarang lagu dari DJ Ashraf. Diharap semuanya terhibur untuk malam tu. Baik, Ashraf akan kembali bersama dengan kita orang pada jam yang kedua kelak selepas kita ikuti berita ringkas di Surah FM.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan ku mencuba. Wani Carey,

Puncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Ramadan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan. Dalam Gatra Music Tanpa Batasan, 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Gajian komprehensif keberkesanan dasar gaji progresif. Kerjaya golongan OKU fokus pembangunan bakat dan kompetensi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahrul Zaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita berjumpa untuk jam yang terakhir menerusi Gatra 9 hingga 12:30 malam edisi Selasa 22 September 2006 bersama 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, semestinya untuk malam tu kita akan teruskan dengan perkongsian kitab wang di Facebook untuk jam yang terakhir. Dan seperti biasa kita dah ada 59 perkongsian, antaranya daripada Sepan Podin. Selamat malam dan selamat tugas. Nak request lagu Nora dari DJ Dave. Saja Haji Dia, selamat malam DJ Asraf dan selamat bertugas untuk malam tu. Senyuman manis buat hiburan dan rakan-rakan pendengar setia Asraf M sambil beristirahat. Daripada Hamidah Modia, 1000 bintang nyanyian Ellie Kates. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Adira Borhan. Layan aja lagu pilihan Gatra malam tu, Lehan Leka. Selamat malam dan salam Gatra. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Milah Raini dan request lagu Keluhan dan Rintihan dari kumpulan Deloitte, Marsha Saleh. Miss Flower Learns to Twist dari Mas Do untuk hiburan sahabat pendengar. Daripada Jero FC, requestkan lagu Selamanya dari kumpulan Visa untuk malam tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Crossfire dulu. Lepas tu Asraf akan kongsikan dan putarkan lagu pilihan kita orang di Facebook. Semuanya menerusi Sarah FM.

Baik, 11.32 minit malam. Jadi setengah jam yang terakhir tu bersama dengan Ashraf menerusi Gatra 9.12 setengah malam. Jadi untuk minit-minit yang terakhir sebelum kita menutup tirainya segmen Gatra untuk malam tu. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya tak berkaitan dengan RTM terus memperkukuh kepercayaan masyarakat pada media arus perdana. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, dengan kemunculan media alternatif dan media sosial, beliau akui kepercayaan masyarakat terhadap media-media arus perdana semakin merosot. RTM juga harus mengadaptasi kaedah penyebaran maklumat dengan kaedah terkini dengan meneroka pendekatan pempengaruh. Namun, agensi penyiaran ini tidak akan berkompromi dalam ketulusan dan kesahihan maklumat yang disebarkan walaupun berdepan dengan kepantasan media sosial. Beliau cakap kepada pemberita selepas temu bual di Surah FM. Jadi selepas itu kita akan teruskan dengan kuasa dua di Surah FM dengan lagu daripada Hakim and the Magistrate tadi. Alright, jadi kita singgah dulu. Untuk perkongsian, rasanya tu adalah perkongsian pendengar-pendengar kita untuk minit-minit yang terakhir tu. Mana yang sempat Ashraf kongsikan, Ashraf akan kongsikan di lain hari, di lain masa, right? Daripada Mariam Loso, selamat bertugas DJ Ashraf di Gatra malam tu. Kami layan aja apa-apa lagu. Daripada Syarifah Nifas Syed Akil, salam Gatra dan salam ingatan tulus ikhlas, salam rindu untuk semua pendengar-pendengar dan sahabat-sahabat kami di Ashraf M. Pasal daripada Rashida Idi, daripada Mazura Hamzah, selamat malam dari Tawau. Orang Tawau mendengarkan kita juga pada malam tu. Nak request lagu Sketsa dari The Otai Boys. Muhammad Ramdi, selamat malam dan salam Gatra Scorpion, Wind of Change untuk malam tu. James Miran, kami nak request lagu Melissa dari kumpulan Helter Skelter. Dan kita ada perkongsian daripada Serinah Binti Boeing. Selamat malam DJ Ashraf dan selamat bertugas untuk malam tu. Baik, untuk minit-minit yang terakhir tu, apa kata kita teruskan dengan lagu daripada kuasa dua tadi, Hakim and the Magistrate, Saksama, dan kita terus tunaikan lagu pendengar kita untuk malam tu. Screen, Orang Yang Kau Sayang-Sayang Semuanya, menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam.

0: dan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12.30 malam hanya di Sarawak FM.
1: Baik, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi pilihan Gatra 9 hingga 12.30 malam. Terima kasih dengan perkongsian ucapan pendengar-pendengar kita dan juga lagu pilihan kita orang di Facebook untuk malam tu. Jadi Ashraf akan bersama dengan kita orang untuk segmen yang seterusnya menerusi ritma pada hari Jumaat kelak, pada pukul 2 petang hinggalah pukul 6 petang. Jadi yang masih lagi bertugas, selamat bertugas, semoga tugasan berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat, terus on bersama kami di Ashraf FM, Radio Sati Sejiwa Anda. Jangan lupa mau turun apps kami orang RTM Klik di App Store dan juga Google Store. Jadi saya akhiri dengan lagu-lagu pilihan pendengar untuk malam tu. UKIS, Kau Satu-Satunya dan Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi. See ya.

Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12:30 malam hingga 3 pagi. Setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu. Terus bersama menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Apa khabar kita orang semua? Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana kita sekali lagi diberi kesempatan untuk bertemu dalam segmen layan untuk pagi. Tok, apapun, terima kasih buat rakan Gatra kita sebentar tadi dan kepada kita orang yang mendengarkan Sarawak FM menerusi segmen layan. InsyaAllah, Kamit Sazia Jia akan menjadi peneman kita orang dari jam 12:30 malam sampailah ketiga pagi kelak, menemani malam dan pagi kita orang dengan pilihan lagu-lagu terbaik, info bermanfaat serta perkongsian santai. Dan pada kita orang yang masih lagi memandu untuk pulang ke rumah, ada yang bertugas untuk shift malam, berehat selepas harian bekerja, ada yang mengulang kaji pelajaran ataupun sekadar menikmati suasana malam yang tenang, terima kasih kerana memilih Sarawak FM sebagai teman setia kita orang untuk pagi tu. Semoga perjalanan dan segala urusan sentiasa dipermudahkan serta berada dalam lindungannya. Malam yang sunyi tu bukan bermakna kita keseorangan. Di situlah kita berkongsi cerita, muzik dan inspirasi yang mampu menceriakan hati kita orang untuk pagi tu. Jadi teruskan bersama dengan kami sepanjang 3 jam akan datang kerana banyak lagu-lagu menarik daripada pelbagai genre akan menemani malam kita orang ataupun pagi kita orang. Jangan lupa juga untuk kita orang ikuti siaran Sarawak FM menerusi portal Radio RTM, radio.rtm.gov.my, aplikasi RTM Klik serta saluran Astro supaya hiburan dan informasi sentiasa berada di hujung jari kita orang, di halwa telinga kita orang, walau di mana juga kita orang berada. Terima kasih kerana terus bersama menerusi Sarawak FM dan toklah masanya untuk kita layan muzik, layan kenangan dan layan malam yang indah bersama. Terus bersama dengan kami, Sazia Jia sehingga jam 3 pagi kelak hanya di Sarawak FM.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan.

tempat. Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

Terima kasih kerana setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

Azura, kembali menerusi segmen layan hanya di Suara FM. Sama-sama kita dah nikmati lagu Azura tadi. Untung orang yang bernama Azura tu nang untung. Nama yang dijadikan sebuah lagu yang cukup dekat di hati peminat muzik tanah air. Liriknya sebenarnya mengisahkan tentang kasih sayang yang tulus, kerinduan yang mendalam dan harapan agar cinta yang mekar terus dikenang walaupun diuji oleh masa dan keadaan. Dan kami suka lagu Azura tu sebenarnya kerana keindahan melodi yang lembut dipadankan dengan liriknya yang puitis menjadikan lagu tu malar segar kata orang, dan terus mendapat tempat dalam jiwa pendengar dari dolok sampailah kini tu. Kadang-kadang sesebuah lagu yang bukan je sekadar hiburan tetapi mampu membawa kita tu mengimbau kenangan, mengukir senyuman bila kita dengar lagu-lagu yang nak malah menjadi peneman di saat kita sunyi. Apapun kepada kita orang, terima kasih terus meluangkan masa bersama menerusi segmen layan di Sarawak FM. Banyak lagi lagu-lagu menarik dan pelbagai perkongsian menanti kita orang. Jadi kepada kita orang, jangan ke sini-sini, teruskan bersama dengan kami Sazia Jia 12 sampai 3 pagi kelak hanya di layan Sarawak FM.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melipatkan. Skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Kembali menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM. Okey, untuk pagi tu kami nak kongsikan sedikit tips sehat berkenaan dengan mata. Mata tu biasa adalah antara organ deria yang paling penting dalam kehidupan kita. Melalui penglihatan jugalah kita dapat menjalankan aktiviti membaca, bekerja, kita boleh memandu dan berkomunikasi dengan lebih mudah. Oleh ya, penjagaan kesihatan mata si boleh kita pandang remeh. Walaupun kita menggosok mata adalah tabiat yang biasa dipolah apabila mata kita rasa gatal, mata kita rasa letih atau dimasuki habuk. Untuk pengetahuan kita orang, sebenarnya perbuatan tu boleh mendatangkan kesan buruk mun dilakukan terlalu kerap atau dengan tekanan yang kuat. Salah satu bahaya utama menggosok mata secara berlebihan adalah risiko mencederakan permukaan mata, khususnya kornea. Kornea adalah lapisan jernih di bahagian hadapan mata yang berfungsi membantu memfokuskan cahaya. Kesiran yang kuat boleh menyebabkan kornea mengalami cala atau luka kecil, dan keadaan tu boleh menyebabkan mata menjadi pedih, berair, sensitif terhadap cahaya dan penglihatan menjadi kabur. Sekiranya mungkin kita orang rasa mata kita orang gatal, kering ataupun merasa letih, ada beberapa langkah yang kami nak kongsikan yang selamat boleh dilakukan berbanding menggosok mata. Antaranya termasuk membilas mata menggunakan larutan pencuci mata yang sesuai atau air bersih sekiranya terdapat habuk, menggunakan ubat titis mata yang disyorkan untuk mengurangkan kekeringan serta mengamalkan pemakanan yang menyokong kesihatan mata kita. Nutrien contohnya kedap vitamin A, vitamin E, zinc, lutein dan asid lemak omega 3 boleh diperoleh daripada makanan seperti lobak merah, ikan salmon, telur serta sayur-sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam. Penjagaan mata yang bagus, kebersihan tangan serta mendapatkan rawatan yang sesuai mungkin kita mengalami masalah mata, langkah yang terbaik untuk mengekalkan kesihatan penglihatan kita. Jagalah aset kita tu, mata. Sangat berharga untuk kita melakukan apa-apa aktiviti aja. Okey? Ia adalah harta yang sangat-sangat bernilai untuk kita melihat apa-apa aja lah, untuk kita bekerja dan sebagainya. Jagalah mata kita, jagalah pemakanan kita agar mata kita sentiasa sehat. Okey, kepada kita orang yang tengah memandu untuk ketika tu, selamat memandu, dan mungkin kita orang rasa letih ataupun mengantuk, berehatlah seketika di tempat-tempat rehat yang disediakan. Jangan paksa diri ya untuk kita orang memandu kereta, bahaya toksik untuk orang lain. Keselamatan orang lain dan kita pun juga harus diutamakan. Terus kekal bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.

0: Lah jujur kita kak, nak pergi sini ya.
1: Hai, ngak kak oning kal. Pak Haji Lee laki kak ajar senah. Kita si ngak kak tak?
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Auk lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas tek kak?
1: Biar tak ada hadai.
0: Si kal ya tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga kak Isah padah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay, ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gak aku nam.
0: Ya, kita iboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, kak. Kak Isah mesej kami tu. Nuruh nahan kita.
1: Tak kok, kita indah ditahannya. Ya, aku nak kong tutup pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, teh, kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Oh lah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Bisa nak rumah umur orang tua ya. Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut tajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebab, kecoh bolehnya kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, kejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
0: Halus.

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan.

Dan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di Zon Tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu. Kembali menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Alhamdulillah, kita dah pun melangkah ke jam yang kedua untuk segmen layan pada pagi tok. Terima kasih kerana masih lagi setia menemani kami dan kami menemani kita. Kami Sazia Jia dan pada waktu yang penuh ketenangan untuk pagi tok. Sama ada kita orang masih lagi bertugas, ada yang sedang memandu menuju ke destinasi. Selamat sampai ke destinasi yang dituju dan berehat selepas seharian bekerja. Ada yang berehat ketika tok atau masih lagi yang belum tidur, masih belum diulit mimpi kata orang. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM sebagai teman setia untuk pagi kita orang. Pagi semakin larut kata orang tekna, namun semoga semangat tetap segar. Ambillah peluang tu untuk merehatkan fikiran, melepaskan segala keletihan dan menikmati setiap detik dengan hati yang tenang. Sesekali si salah kita memperlahankan langkah dan menghargai kata orang tekna nikmat kesihatan, keluarga serta insan-insan yang sentiasa berada di sisi kita. Sepanjang jam kedua tu kami akan terus menemani kita orang dengan pilihan lagu-lagu terbaik, lagu nostalgia dan lagu-lagu semasa lah yang pastinya menghidupkan suasana pagi kita orang. Turut diselitkan juga ada info-info yang kami kongsikan dan perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa boleh mendengar Sarawak FM di mana juga kita orang berada menerusi portal radio.rtm.gov.my, aplikasi RTM Klik serta saluran Astro. Pastikan kita orang terus bersama dengan kami Sazia Jia menerusi segmen layan kerana setiap lagu ada ceritanya, setiap melodi membawa kenangan dan setiap malam akan terasa lebih indah apabila kita melaluinya bersama hanya di segmen layan Sarawak FM.

Bila Malam Sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan lagu-lagu terbaik selama 3 jam tanpa henti bermula 12.30 malam hingga 3 pagi. Setia temani anda dengan irama santai, segar dan menghiburkan. Jangan tidur dulu.

Telik IT itu sangat penting untuk generasi-generasi muda sebegini. Malah mereka pun digelar sebagai generasi digital, kan? Jadi sekiranya kita mengekang ataupun mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan remaja ataupun kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, saya tidak fikir ia akan membantutkan Celik IT mereka, kerana usaha-usaha untuk Celik IT ini dapat kita laksanakan dalam pelbagai aktiviti lain yang berpandu. Ya, contohnya kalau di rumah, kan, kita galakkan anak-anak melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat untuk pembelajaran. Tapi sekali lagi yang saya nak tekankan, berpandu, dipandu oleh ibu bapa ataupun di sekolah dengan guru dan sebagainya.

Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM. Okey, pasti ramai orang di luar nun, terutamanya wanita lah, perempuan-perempuan yang suka dengan alat solek. Bula mana perempuan si suka dengan alat solek, betul si? Tapi kena ingat, barangan kecantikan yang kita pakai untuk menyelahkan penampilan dan meningkatkan keyakinan diri kita, kita mesti tahu produknya adalah selamat ataupun si. Macam-macam jenis produk seperti poda, gincu, maskara, pembayang mata dan pemerah pipi menjadi sebahagian daripada rutin solekan harian kita. Tapi masih ramai orang di luar nun mengabaikan tarikh luput ataupun tempoh penggunaan produk kecantikan tu. Ada yang terus menggunakannya selagi produk tersebut masih kelihatan bagus sedangkan dah melepasi tempoh penggunaan yang disyorkan. Untuk pengetahuan kita orang, alat solek mempunyai jangka hayat tertentu tu selepas dibuka. Tempoh tu biasanya ditunjukkan melalui simbol bekas terbuka yang disertakan dengan nombor dan huruf di tempat alat solek kita ialah yang menunjukkan produk tersebut disyorkan digunakan dalam tempoh 6 bulan, contohnya 12 bulan ataupun 24 bulan selepas dibuka. Selepas tempoh ya, kualiti produk mungkin dah merosot walaupun rupa, warna atau baunya kelihatan sip berubah lah. Nah, penggunaan alat solek yang dah tamat tempoh boleh meningkatkan risiko kerengsaan kulit, kemerahan, kegatalan ruam dan tindak balas alahan. Dalam sesetengah keadaan, produk yang dah pun tercemar dengan bakteria atau kulat boleh menyebabkan jangkitan pada kulit kita, bibir ataupun mata. Risiko tok lebih tinggi bagi produk yang digunakan berhampiran kawasan mata seperti maskara, celak dan pembayang mata kerana mata adalah organ yang sangat-sangat sensitif. Jadi kebersihan ketika menggunakan alat solek si boleh diabaikan juga, utamanya untuk berus, pan, aplikator yang jarang kita bersihkan boleh menjadi tempat pembiakan bakteria. Kepada kita orang di luar nun, sentiasa memeriksalah tarikh tamat tempoh untuk produk-produk kecantikan kita orang. Kita orang menggunakan alat-alat solek tertentulah dan mengamalkan langkah-langkah tu agar risiko masalah kulit dan jangkitan dapat dikurangkan sekaligus memastikan penggunaan alat solek kekal selamat dan memberikan hasil yang terbaik. Okey, pastikan kita orang terus dengarkan segmen Layan hanya di Sarawak FM. We'll be right back.

0: tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara.
1: Overseas lah. Ui. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu, ah. Tempat kita nak kerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak.

0: rasa Mi tak tukar. Minta garam dulu kak.
1: Okey, jap.
2: Hai, kami rasa okey macam itu kak. Cukup rasa garamnya tu.
0: Ya, kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi, tambah lagi. Tok barunya. Eh, baik. Eh, air tok pun kurang manis eh. Aduh. Eh, tambah gula sesuduk ni. Aduh, masih kurang. Tambah lagi tak?
2: Banyak juga.
0: Tok barunya ada
2: Kita takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih berguna.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

0: Mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, pegawai perubatan unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Alhamdulillah, tanpa kita sedari, kita dah pun memasuki jam yang ketiga menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Terima kasih kepada kita orang yang masih setia bersama dengan kami, Sazia Jia, detik pertama siaran tadi sampailah ke saat tu. Kesetiaan kita orang menjadi semangat buat kami untuk terus menghiburkan dan menemani malam ataupun pagi kita orang. Buat yang masih memandu untuk perjalanan yang jauh, dengarkan segmen layan, terima kasih. Dengarkan Sarawak FM kali tu, pastikan kita orang sentiasa berwaspada. Dan mun rasa ngantuk, berhentilah di kawasan rehat yang selamat untuk merehatkan badan seketika. Buat yang sedang bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan dan segala penat lelah kita orang dibalaskan dengan kebaikan. Amin. Baik, untuk pendengar Sarawak FM, segmen layan pagi tu setiap malam, setiap hari kata orang, memberi ruang untuk kita bermuhasabah. Apa yang dah berlaku jadikan sebagai pengalaman, dan apa yang bakal tiba sambutlah dengan doa, harapan serta semangat yang baru. Mudah-mudahan hari esok, untuk hari tu, membawa lebih banyak rezeki, kebahagiaan dan peluang untuk kita menjadi insan yang lebih baik daripada hari tu. Masih banyak lagi pilihan lagu terbaik menanti kita orang sepanjang jam terakhir tu. Jadi teruskan menikmati irama kegemaran kita orang sambil berehat dan mengisi malam dengan suasana yang tenang. Jangan lupa Sarawak FM sentiasa bersama kita orang menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi RTM Klik serta saluran Astro di mana juga kita orang berada. Kami orang sentiasa dekat di hati pendengar. Baik, pastikan terus layan segmen tu di Sarawak FM, kerana pagi tu masih lagi berbaki cerita, masih berbaki lagu, dan yang paling penting masih berbaki kenangan indah untuk kita cipta sehinggalah jam 3 pagi kelak, hanya di Sarawak FM.

Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Terusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Baik, sama-sama kita dah dengarkan lagu Jangan Ada Benci Di Antara Kita. Sebuah lagu yang cukup menyentuh hati kita dengan mesej tentang kasih sayang, keikhlasan dan kepentingan memaafkan antara satu sama lain. Melalui liriknya aja, lagu Tok mengingatkan kita bahawa dalam setiap hubungan, sama ada bersama dengan pasangan, keluarga maupun sahabat, pasti ada salah faham dan perbezaan pendapat. Betul sih. Tapi dengan hati penuh, dengan rasa benci, hubungan yang indah boleh jadi renggang. Sebaliknya, apabila kita memilih untuk saling memahami, memaafkan dan berlapang dada, kasih sayang akan terus mekar. Bak kata pepatah, Tek Nak, buang yang keruh, ambil yang jernih, jadikan setiap perselisihan sebagai pengajaran untuk kita menjadi insan yang lebih matang dan menghargai mereka yang sentiasa berada di sisi kita. Untuk kita orang, terima kasih terus menemani kami dalam segmen layan untuk kali itu. Masih banyak lagi lagu-lagu indah dan perkongsian menarik menanti kita orang. Teruskan bersama Sarawak FM.

0: Laju jo kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Ay, ngakak oninggal. Pak Haji Lee laki Kak Ajah Senah. Kita si ngakak, tak?
0: Ay, Pak Haji Lee?
1: Auk lah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada. Pakai
0: motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah ada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagu nam
0: yak. Ya, kita hiboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita yang dah ditahannya. Ya, aku nak kong tutup pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah. Ngagak meninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Bisa nak rumah umur orang tua ya. Sempat menuhulah makin batang kayu. Bukan makin besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut tajak si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, kejut tak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.

Alhamdulillah, Sik sedar nak oh, kita dah pun sampai ke penghujung segmen layan untuk pagi tok. Terima kasih yang Sik terhingga kepada kita orang yang setia menemani kami dari jam 12 sampailah jam 3 pagi tok. Sama ada yang mendengar ketika memandu, bekerja shift malam, berehat di rumah, maupun yang sedang memulakan tugasan awal pagi, kehadiran kita orang amatlah kami hargai. Semoga lagu-lagu yang diputarkan serta perkongsian yang disampaikan sepanjang siaran tok sedikit sebanyak menceriakan malam sampai ke pagi kita orang, bagi menghilangkan rasa penat dan menjadi peneman yang menyenangkan. Mun ada yang sedang mengejar impian, teruskan melangkah dengan yakin. Mun yang sedang diuji, semoga diberikan kekuatan, ketabahan dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Buat yang masih berada di jalan raya, utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah dan merasa ngantuk, berhentilah di tempat yang selamat untuk berehat. Keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Jangan lupa, boleh terus mengikuti siaran Sor FM menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Aplikasi RTM klik juga, kita orang boleh muat turun, serta saluran Astro supaya kita orang sik ketinggalan dengan pelbagai hiburan, informasi dan rancangan menarik daripada Radio RTM. Terima kasih sekali lagi atas kesetiaan kita orang bersama dengan kami Sazia Jia menerusi segmen layan di Sor FM. Kami mohon undur diri dulu. Semoga hari kita orang bakal menjelang dipenuhi dengan keberkatan, kesihatan yang baik, rezeki yang luas dan urusan dipermudahkan. Amin. Kami akhiri dengan

rangkap kata. Malam berusuh pergi, fajar bakal menyinari. Semoga setiap langkah yang diatur untuk hari ini membawa kebahagiaan, kejayaan dan ketenangan dalam hidup kita semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi mengenai menyalahguna kemudahan pejabat. Wah, coach serius bunyi tu coach. Okey, jadi ramai menganggap remeh tentang menyalahguna kemudahan pejabat. Kemudahan yang disediakan kadang-kadang tujuan untuk memudahkan segala urusan pejabat seperti kamera untuk tujuan menghasil gambar dan video, kadang-kadang photostat machine untuk mencetak dokumen dan alat tulis untuk menulis, kenderaan pejabat untuk memudahkan pergerakan dan sebagainya. Begitu juga dengan kemudahan internet adalah untuk memudahkan urusan menjadi cepat dan pantas. Jadi paling menyedihkan apabila tidak ada rekod ataupun log keluar masuk dibuat apabila menggunakan kemudahan tersebut. Masuk hati orang je makin siada rekod. Begitu juga dengan tiada kelulusan dan kebenaran dari pihak atasan. Bahkan dalam pejabat mereka telah berpakat untuk sama-sama tidak melaporkan penyelewengan yang berlaku tersebut. Ini merupakan nilai buruk, melanggar integriti yang patut dicegah daripada terus membara. Betul sih? Kadang-kadang kita tu tak usah tahu lah. Kelak aku kau pakai kursi madang orang. Macam ya. Jadi kita berkomplot. Tapi sebenarnya benda tak sih boleh ya. So, antara selaku yang berlaku ialah kadang-kadang kita menggunakan kenderaan pejabat untuk mengambil anak balik sekolah, untuk pulang kampung, kursi boleh. Okey. Yang keduanya kenapa? Kita menggunakan alat tulis dan kertas sebenarnya. Bukan ke kerja, balik rumah pakai anak mula assignment, pakai drawing dah ada pensel-pensel semua pun sama juga pakai di rumah tu. Contoh yang si bagus kita lakukannya. Apalagi membawa balik mesin binding ke rumah pakai apa, tujuan peribadi, pakai dah NGO nya pakai sudah dah apa nama tu, resepi masakannya. Okey, menggunakan peralatan store atau kelengkapan hardware untuk membaiki rumah dan sebagainya. Kadang-kadang di office nak macam-macam dah tool-tool nak nimbak ke rumah, pakai ngatur rumah di impun. Jadi semua kesalahan tu patut diperbetulkan agar ia tidak menjadi budaya dalam tempat kerja kita. Gejala mengambil ringan dan sikap acuh tidak acuh terhadap tata kelola dan menyimpang ini patut diubah agar mentaliti sebagai pekerja yang berintegriti berjaya dipupuk. Jadi kepada semua ya, integriti tentunya bukan hanya terfokus pada isu-isu rasuah saja, malah ia merupakan satu konsep yang lebih besar. Jadi amalan budaya kerja juga menuntut integriti. Integriti dalam ketetapan waktu, integriti dalam penyampaian maklumat, integriti dalam memberi perkhidmatan terbaik, integriti dalam hubungan dan dengan ketua jabatan dan sebagainya. Jadi kepada semua, sama-samalah kita, janganlah kita menyalahgunakan kemudahan pejabat untuk penggunaan diri kita sendiri. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
2: Yo guys, I think hari ini MySpace dilihat pertimbang untuk kembali dilancarkan semula.
1: This is
3: the move. It's about that time, y'all.
4: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
5: Get ready. Get ready. You're tuned into
6: I think
7: semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
2: Okay, baik. MySpace merupakan antara platform sosial terawal dalam arena internet yang digunakan secara meluas pada awal tahun 2000. Ramai pengguna pada hari ini sering berkongsi nostalgia dan pengalaman menggunakan perkhidmatan tersebut. Dan sebelum ini, pada tahun 2013 yang lepas, pemilik jenama MySpace telah melancarkan kembali dengan fokus terhadap muzik. Namun, ia kurang mendapat sambutan. Kini, pemiliknya berkongsi menyatakan melalui sebuah dokumentari yang mereka sedang merancang untuk melancarkan kembali platform sosial berkenaan. Buat masa ini, tiada sebarang tarikh untuk pelancarannya kembali dikongsikan. Beberapa pihak menyatakan kini mungkin masa sesuai untuk mencubanya kembali, manakan ramai yang mencari alternatif kepada media sosial dan inginkan sesuatu yang tidak begitu ketagih dan lebih mesra mental, yang mana mungkin sesuai dengan nama MySpace tersebut sendiri. So guys, apa komen anda? Jom share terus ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk ciri MySpace terkini.
4: Now back to the music. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
8: Tip Cyber Safe. Hindari bully cyber di media sosial. 1. Tunjukkan sikap sopan dan empathy. 2. Tutup ruangan komen. 3. Hadkan komen. 4. Singkirkan individu yang membuat komen negatif. Sayangi internet tanpa cyber bully. Laporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan segera. Sumber ini adalah daripada Cyber Security Malaysia, Sarawak FM Prihatin.
9: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dihormati sekalian, pernah suatu hari Luqman telah diperintahkan oleh majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Kemudian Luqman membawakan dua potong daging yang terbaik, iaitu lidah dan hati. Luqman diperintahkan kembali untuk menyembelih kambing pada hari yang lain, namun kali ini Luqman membawakan dua potong daging yang paling buruk. Lalu majikan yang bertanya tentang hal tersebut, maka Luqman pun menjawab, apa yang kita lihat buruk belum tentu itu buruk di sisi Tuhan. Begitupun sebaliknya, apa yang kita lihat baik belum tentu itu baik di sisi Tuhan. Perkataan Luqman ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Taala surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 216 yang bermaksud, kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu mengetahuinya. Pendengar yang dimuliakan, menurut Profesor Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan bahawa sesungguhnya jiwa manusia secara tabii sangat tidak menyukai perang. Tetapi mungkin saja di dalam hal-hal yang tidak kalian sukai itu terdapat kebaikan dan sebaliknya. Di dalam hal-hal yang kalian sukai terdapat keburukan. Allah sungguh mengetahui maslahat yang kalian ketahui. Maka sambutlah apa yang diwajibkan kepada kalian. Pendengar sekalian, begitulah realiti yang berlaku di dalam warna kehidupan kita. Kadangkala ada masa dan ketikanya kita mengharapkan takdir sentiasa menyebelahi hasrat, impian dan inspirasi kita. Akan tetapi, ia tidak berlaku seperti yang dihajatkan. Walaupun betapa

0: banyak usaha telah dicurahkan. Boleh jadi juga perkara yang kita ceritakan, yang kita elakkan dan kita tidak suka menimpa diri kita dan tidak seperti yang kita harapkan. Ingatlah bahawa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Ya, kita merancang, Allah Subhanahu Wa Taala merancang. Namun Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik perancang. Setiap masalah yang kita hadapi, belajarlah untuk berdamai dengan takdir. Yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala akan mentakdirkan sesuatu yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
2: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM. Sehat.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: Lantunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الله. صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan berdoalah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Pendengar sekalian, ayat ini sangat istimewa kerana Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah berbakti kepada ibu bapa seiring dengan perintah mentauhidkannya. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibu bapa di dalam agama Islam. Selepas kita tunaikan hak Allah, hak terbesar yang kita jaga adalah hak ibu bapa kita. Pendengar yang dikasihi, Allah bukan sekadar menyuruh kita berbuat baik, tetapi mengajar bagaimana cara berbakti. Antaranya, Allah berfirman, dan janganlah engkau berkata ah, uf dalam bahasa Arabnya kepada mereka. Perkataan ah itu sangat kecil, tetapi menunjukkan rasa tidak senang. Maknanya, di dalam Islam, bukan sahaja kita dilarang menyakiti ibu bapa dengan perbuatan, tetapi juga dengan perkataan dan nada suara. Kadang-kadang, kita tidak meninggikan suara, tetapi nada kita sudah cukup melukakan hati mereka. Pendengar sekalian, Allah juga berfirman, rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Ini bermaksud kita perlu bersikap rendah hati, lembut dan penuh hormat kepada ibu bapa. Saya ulang, Allah juga berfirman, rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Ini bermaksud kita perlu bersikap rendah hati, lembut dan penuh hormat terhadap ibu bapa. Walaupun kita sudah berjaya, berpelajaran tinggi atau mempunyai kedudukan, di hadapan ibu bapa kita tetap seorang anak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini diakhiri dengan satu doa yang sangat menyentuh hati. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Bayangkan ketika kita kecil, ibu bapa kita menjaga kita tanpa jemu, bangun malam ketika kita sakit, bersusah payah membesarkan kita. Hari ini, apabila mereka semakin tua, mungkin lemah, mungkin memerlukan perhatian, di situlah peluang kita untuk membalas jasa mereka. Maka pendengar sekalian, berbaktilah kepada ibu bapa, bukan hanya ketika mereka masih hidup. Jika mereka telah pergi, kita masih boleh berbakti melalui doa, sedekah, dan meneruskan kebaikan yang mereka ajarkan. Akhir kata, marilah kita muhasabah diri kita. Adakah kita sudah cukup berbakti kepada ibu bapa kita? Jangan tunggu hingga terlambat. Selagi mereka masih ada, hargailah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti, yang melembutkan hati kita untuk sentiasa menghormati dan menyayangi ibu bapa kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
2: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: #gengpagikita.

0: berbekalkan bakat, usaha dan kesungguhan. 6 peserta kemuncak bintang kecil bertanding mempersembahkan bakat masing-masing. Nur Ariana binti Satria dari Sarawak, Kristina Izara binti Roblin dari Sabah, Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif dari Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Safwan dari Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Siapakah yang akan menjadi juara tahun ini? Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi guys, selamat pagi Bumi Kenyalang.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi bab.
0: Ya, Aida, terima kasih atas perkongsian berita jam 6 pagi tu tadi.
1: Ya, sama-sama.
0: Kita pun akan kongsikan sedikit juga dari berita Tok Noh.
1: Ya.
0: Nah, insyaAllah. Dan juga untuk pagi Tok, apa khabar kita orang untuk pagi Tok hari Rabu 23 September 2026?
1: Ya, kita mengharapkan untuk hari Tok, anda semua sihat-sihatlah hendaknya kan?
0: InsyaAllah. Dan mungkin kita orang ada rasa macam kurang sihat ke apakah, mbak berehat dulu. Jangan terlalu dikepung gila. Apa kata orang, kerja ya. Kerja
1: betul?
0: Memang saya akan pernah habis. Mbak berehat dulu, okey. Dan sikit lagi kita nak pesan, jangan jadi doktor diri pun. Okey. Jadi apapun hari tu, kita akan terus bersama dengan kita orang sampai pukul 10 pagi.
1: Betul.
0: Ada topik yang kita akan buat bersama dengan anda. Cukup menarik topik.
1: Betul.
0: Kita
1: untuk topik pagi tu. Kita pagi tu, yes. Jadi kita harapkan untuk kita orang semua stay dengan kami dulu. Apa okay?
0: Dan apa yang pasti untuk jam yang terakhir, kita ada kami tanya
1: kita jawab.
0: Kali itu apakah soalannya?
1: Ya.
0: Adakah teka-teki?
1: Ya.
0: Ataupun runut bunyi?
1: Kita variatikan untuk kami tanya kita jawab untuk kita orang semua.
0: Tapi kali itu yang best lah, sebab kali itu giliran Aida.
1: Boy.
0: Sebab Kami rasa 23-23 sama.
1: Kenapa?
0: Ada mustahil pendengar siapa jawab. Mustahil juga
1: kan?
0: Pendengar dapat jawab. Nyata dua.
1: Benar kata kita. Kami pun sabar juga nak nunggu sebenarnya. Tapi biasa kita orang mau tahu apa, tunggulah sampai habis lah, okay?
0: Yes. Jadi untuk jam yang pertama tu, macam biasa kita ada Aura Pagi. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ehsan untuk perkongsian kita pada pagi tu. Dan juga untuk pagi tu, jam yang pertama tu, kita ada juga perkongsian berkenaan dengan tumbler. Anda nak pakai air keretok kan, semua pakai tumbler nak.
1: Botol tumbler. Air lah, senang cerita.
0: Oh, botol air. Biasa ada Gen Z dengan tumbler.
1: Itu Gen Z, tak apa. Kita tak Gen Z.
0: Biasa nak, tumbler tu bukan semua air boleh diisi dalam tumbler. Bukan semua air dapat diisi dalamnya.
1: Ya kah?
0: Especially that juice.
1: Oh. Why?
0: Lepas tu kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM.
1: Right.
0: Okey, kita nak warwakan nombor yang anda harus hubungi untuk talian nikmat masyarakat kita adalah dua talian.
1: Dua talian adalah 082-245-700 dan 082-245-8000.
0: Jadi untuk pagi tu, permulaan, pembukaan kita, dan nak belanja kita orang dengan roti cane pagi tu, okey? Kita dengarkan lagu daripada Senario.
1: Awal breakfast.
0: Rock and roll, roti canai.
1: Wow.
0: Soy FM. Salah.
1: Salah.
0: Roti canai.
1: Roti canai.
0: Soy FM.
1: Satu sejua.

Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan Wani Carey.

Puncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026 siaran langsung di TV2.

0: kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di Saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, Saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
3: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Okay, 6.34 minit pagi untuk waktu Tok Aida.
5: Ya. Yeah.
4: Jadi seperti biasa, untuk pagi Tok kita ada apa?
5: Aura Pagi.
4: Ya. Yeah. Dan untuk pagi Tok kita nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ehsan bin Haizir yang sudah pun berada di talian. Hello, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Selamat pagi Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
6: Nanti jadi dia bertugas tanpa pendengar radio.
4: Iya. Yeah.
6: FM tu.
4: Betul. Okey Ustaz, sehat Ustaz? Oh?
6: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Jadi untuk pagi tu perkongsian untuk pendengar-pendengar kita dan juga untuk Aida dan juga Bab untuk pagi tu.
5: Iya.
4: Kita nak perkongsikan tentang tajuknya Ingat Allah Ketika Senang. Gini perkongsian kita untuk pagi tu Ustaz. Silakan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ yang bertugas pada pagi itu, DJ Bab, DJ Aida, khususnya para pendengar kita di Sarawak FM pada pagi itu. Jadi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ruang, peluang untuk kita melakukan dan perkara yang membawa kebaikan, manfaat dan faedah kepada kita, kepada orang lain, dalam untuk kehidupan dunia kita dan juga untuk kehidupan akhirat kita. Alhamdulillah. Jadi pagi itu kita nak bercerita sikit berkaitan dengan ingat Allah Subhanahu Wa Taala ketika bukan saja ketika kita susah, tetapi ketika dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita gembira, maka kita nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata, pada setiap masa dan keadaan lah, susah, senang, gembira, bersama ketika kita bersorangan, dalam orang yang rami, dalam keadaan sedih, dalam semua keadaan lah maknanya, setiap masa dan keadaan, pagi, petang, siang, malam, maka kita nak ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak ayat Al-Quran yang menyentuh tentang perkara itu. Hadis pun ada, antaranya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, maka oleh itu, ingatlah kamu kepadaku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur, yakni nikmatku. Surah Al-Baqarah 152. Jadi, di situ Allah Subhanahu Wa Taala nyuruh kita supaya sentiasa ingat kepadanya. Dan antara ganjarannya pun, apa yang disebut dalam ayat tadi, maka Allah Ta'ala akan beri kita kebaikan, beri kita pahala, beri kita kebaikan dalam kehidupan. Mungkin kita ingat dengan Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan beri kita kebaikan-kebaikan yang akan membawa manfaat dalam kehidupan kita di dunia tu, dan apatah lagi dalam kehidupan akhirat kelak. Jadi maka kan kita maklumlah kita sibuk selalu dengan kesibukan kita, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hobi, sibuk dengan urusan rumah tangga, urusan pejabat apa dan sebagainya, maka kita perlu cari masa, kita perlu luangkan masa, kita perlu selitkan masa-masa kita yang ada supaya kita sentiasa berada, termasuk dalam kan orang yang ingat dengan Allah Ta'ala setiap masa dan keadaan susah, senang, mungkin kita ingat dengan Allah. Jadi kita sebagai contohnya, kita mulakan amalan-amalan kita yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita kita bangun tidur dengan baca doa, bangun tidur, masuk tandas, keluar tandas, maksudnya pergi keluar rumah, masuk rumah, naik kenderaan, ada bacaannya dan sebagainya. Maka itu salah satu cara lah untuk kita ingat Allah Subhanahu Wataala pada setiap masa dan keadaan. Maka mungkin kita ngamal doa itu sebagai contoh, maka kita ingat Allah Ta'ala ketika senang dan juga ketika susah. Dan juga apabila kita makan sebagai contoh, boleh kita buat kerja, dapat kita mula kerja, kita ingat tu khidmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala beri kita kekuatan. Kita apabila kita makan, kita ingat Allah Ta'ala yang beri kita rezeki. Itu datang daripada rezeki itu daripada Allah. Bila kita rasa kita kenyang, alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita kenyang tu. Dan begitulah seterusnya. Apabila kita gembira, Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kita rasa gembira, syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita rasa sedih, maka kita pun ingat yang beri sedih tu daripada Allah Ta'ala juga, apa yang berlaku kepada kita menyebabkan kita sedih. Kita jadi itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab setiap perkara yang baik yang buruk semuanya daripada Allah. Dan ia sebagai ujian kita, kita benda yang baik tu kita syukur, benda yang baik bagi kita. Jika kita benda yang yang kita suka, benda buruk bagi kita, maka satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka kita pun sabar dan kita terus bersangka baik kepada Allah, minta bantuan Allah, maka itu pun baik bagi kita kerana dapat pahala, diampunkan dosa, ditinggikan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia sebagai contoh cara untuk kita ingat dengan Allah ketika senang dan juga dan termasuk juga ketika susah. Dan mati kata yang lain, ingat Allah Ta'ala setiap masa dan keadaan, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, adalah sikit panduan bagi kita, insyaAllah.
4: InsyaAllah.
5: Alhamdulillah. Kita mengharapkan ya Ustaz, dengan perkongsian daripada Ustaz tadi memberi manfaat lah sebenarnya kepada kita semua pendengar, dan peringatan juga lah kepada diri kita Ustaz untuk sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun Ustaz, terima kasih dengan perkongsian untuk Aura Pagi pada pagi ini. InsyaAllah ada ruang masa kita jumpa lagi dalam siaran. Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
0: Inilah Selamat Pagi Sarawak 6 hingga 10 pagi.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Kita yang lurus hati ya, ibu baik gila nak jemek akaun bank kita dengan orang. Baik orangnya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemek akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
3: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun-naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
4: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
5: Okey, dua talian kita boleh hubungi 082-245-700 dan 082-245-800 untuk talian khidmat masyarakat kita. Kita buka sampai pukul 7 pagi. Baik, setakat pagi tu untuk bacaan indeks pencemaran udara pagi, pagi tu. Silakan Aida.
6: Baik, untuk IPU kita pada pagi tu setakat pukul 6 pagi ada 12 kawasan ya, di negeri Sarawak mencatatkan bacaan tidak sihat dengan Sri Aman mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti oleh Sibu dan Serian masing-masingnya 175 manakala Kuching 172. Ia adalah bacaan IPU untuk setakat 6 pagi tu.
5: Jadi pada kita orang mun ada yang berada di luar, adik-adik kita khususnya ya, pastikan kita orang turun sekolah pagi tu, jangan lupa bekal mask ataupun pelitup muka kita orang, okey.
6: Dan juga bekal air yang secukupnya.
5: Okey. Jadi kita masih lagi dalam talian khidmat masyarakat kita dalam berita keluarga. Jadi dua talian kita bukakan untuk anda iaitu
6: 082-245-700 dan 082-245-800.
5: Dan untuk pagi tu kita nak ambil kesempatan untuk berkongsi kepada pendengar-pendengar di Sarawak FM khususnya yang mana malam tadi kita baru dikejutkan dengan kehilangan salah seorang penyampai rakan kita dari Red FM bahagian English iaitu saudara Azrani Azmi ataupun lebih dikenali sebagai DJ Zack kita yang telah pun pergi meninggalkan kita dan nyatik ditemukan si sedar diri di apa nama pekarangan ofis kita tau. Dan diekodkan dari portal berita RTM. Almarham ditemukan oleh rakan sekerja sekitar pukul 8.40 malam dalam keadaan terbaring dalam tandas sebelum dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak HUS. Dan segala usaha untuk menyelamatkan Almarham termasuk bantuan kecemasan dan dalam ambulans bagaimanapun tidak berjaya sebelum kematiannya disahkan oleh pegawai perubatan HUS. Punca kematian masih belum dikenalpasti dan untuk pengetahuan semua, Tuan Hadim menziarahi Allahyarham di Hospital Umum Sarawak ialah Timbalan Penyiaran Sarawak iaitu Puan Nur Jihan Yahya. Mm-hmm. Jadi apapun insyaAllah jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Semeriang. Dan untuk ya juga kami orang di Sarawak FM ngambil kesempatan tu ingin mengucapkan salam takziah buat rakan seperjuangan kita.
6: Betul.
5: Dan salam takziah juga untuk keluarga Allahyarham. Dan apapun untuk pagi tu talian khidmat masyarakat kita masih lagi dibuka iaitu
6: 082-245-700 dan 082-245-800.
5: Kembali lagi selepas tu. Sarawak FM,
6: Satu Sejiwa.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Guys, masih lagi dalam slot berita keluarga.
2: Yeah.
1: Dua talian kita masih lagi buka untuk anda, iaitu
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Yeah. Alright. Jadi berkenaan dengan tumbler ataupun botol air.
2: Botol air.
1: Kini tok nak kita tangga botol air dak nembiak tok besar-besar aja.
2: Alah, kita jangan kata nembiak. Kita yang dewasa tok pun macam-macam. Kini tok ada pelbagai, pelbagai jenis, pelbagai bentuk, pelbagai corak, macam-macam lah.
1: Yang mudah dengan murah juga untuk didapati.
2: Ay, betul.
1: Jadi bukan semua air yang dapat diisi dalam tumbler lah.
2: Ya. Yeah.
1: Dan menurut satu perkongsian daripada mstar.com.my, sebenarnya ada terdapat beberapa jenis minuman popular yang sesuai disimpan dalam tempoh lama dalam tumbler sebab cirinya mengandungi glukosa selain daripada komponen aktif. Yang pertama, air Neo yang fresh ataupun jus buah-buahan.
2: Oh.
1: Sebab macam kita dengar jus apple tu nak, ia ada medium utama yang mencetuskan fermentasi segera oleh bakteria dan mendekatkan proses fermentasi yang pantas tu akan menghasilkan lambakan gas karbon dioksida dalam ruang kedap udara sehingga boleh menolak penutup botol terplanting. Pup! Keluar dengan kuat. Ada gas.
2: Ada gas.
1: Yes. Lepas ia juga, minuman rendaman herba dan khasiat tradisional. Macam teh herba manis, air rendaman kurma merah, apa lagi, air madu. Hanya mudah bertindak balas dan juga masih yang sama menghasilkan gas. Yang ketiga, tok memang adik-adik memang suka air gas.
2: Ya, air gas.
1: Air berkarbonat.
2: MCS.
1: Selamat Hari Raya. air macam tu nya sesuai gila-gila disimpan dalam dia sebab nya pun boleh merosakkan struktur ataupun penutup tumbler sebab air bikarbonat tu nya pun nya ada munekot nya unsurnya menghakis. Sebabnya kadang-kadang bila minum air MCS so nak dia boleh menghakis apa permukaan gigi.
2: I see.
1: Jadi bila penutup dibuka dalam keadaan gas sedang berkembang, cecair bikarbonat tu yang boleh menyembur keluar secara mendadak dan mendatangkan risiko kecederaan fizikal. Lepas ya, produk tenusur pun sesuai patutlah. Air aku malah basi. Produk tenusur mesti sesuai.
2: Apa di bekal kita? Tentang air susu kah?
1: Bukan. Air ada berunsurkan susu. Sebabnya boleh basi dan menghasilkan gas asid yang merosakkan getah pelapik ataupun gasketnya pun tumbler. Tahu awak. Dan bila dah terlalu lama now, benda tu minuman yang kita simpan dalamnya yang boleh bertukar menjadi racun yang membawa maut.
2: Betul. Tapi kami okay, silakan dulu. Silakan.
1: Sedah.
2: Apa yang sedah?
1: Kami gigi. Ialah tek merenung air. Oh, no wonder lah air yang berunsur susu tu mudah nak basi.
2: Sikit juga memang yang kita kadang-kadang bila orang pakai tumbler tu nak, bila kita ngisi air yang bukan air putih, macam air macam tu nak, kadang-kadang bila lambat dicuci, paham-paham lah.
1: Ya, berbah lah.
2: Ya, betul. Sebenarnya agak susah untuk dicuci, lebih-lebih lagi yang ada misi gasket. Kan perlu ada getahnya kan.
1: Yang direndam.
2: Lama-lama-lama bila kita malah buka pelapik getahnya nak. Lama-lama bila kita makan, nya dah sikit gedap lagi dah. Nya akan bocor. Kadang-kadang buat waktu kita meli nak boleh tahan 8-10 jam nak. Bila dah kita dah malam buka kita makan air yang bukan air putih kan. Lama-lama-lama-lama nya sikitkan
1: ketat lagi. Okay. Baik, saya belajar sesuatu yang baru. Terima kasih Aida. Jadi semoga bermanfaat untuk perkongsian kita pada pagi tu. Dan kita orang nanggalah air apa yang kita orang bekal.
2: Betul. Sebenarnya kami pun baru tahu sebenarnya macam air macam penanaman herbanya si boleh diingkah lama pada halo dalam apa nama tu, dalam tumbler yang kedap udara tu.
1: Oh, artinya air nak macam apa nama, nak air teh, nok ucang teh ya, campur kita ada lemon apa ini. Memang tak dapat lah hatinya.
2: Ya, waktu gunalah botol yang bukan tumbler, yang bukan kedap udara macam tu lah. Faham, faham. Macam air kelapa, air jus, kita faham lah.

0: ke Kota Media Angkasa Puri untuk mengikuti Utama 7 pagi. Betul. Dan lepas ni kita ada hari ini dalam sejarah. Dan kita akan kembali bersama dengan anda untuk jam kedua dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: Hashtag
1: Geng Pagi Kita.

dan AI serta teknologi kewangan atau fintech. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta menerka peluang kerjasama yang lebih luas merentasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebab tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perarakan masuk kontinjen bertanding, Dato' Sri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontinjen negara. Kontinjen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus, sebaliknya melibatkan semua platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Fir Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa berusia acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa.
Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Don Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Baik, untuk pagi tu kita nak bawakan kepada anda info trafik dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan juga para Wazers kita. Baik, kita mulakan dengan jalan-jalan utama yang sesak untuk pagi tu. Terdapat laporan sesak di kesemua jalan-jalan utama di Petra Jaya menuju ke pusat bandar, seperti di Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob menuju ke Jambatan Satok. Jadi 12 minit kelewatan dijangkakan ke pusat bandar. Seterusnya beralih ke Jalan Dato' Amar Kalong Ningkan. Juga terdapat laporan di Jalan Rock, Jalan Bayu Bukit, Jalan Usaha Jaya, Jalan Setia Raja, Jalan Song, Jalan Wan Alwi, Jalan Setutong, Jalan Setutong Baru. Dari sepanjang Jalan Batu Kawang menuju ke pusat bandar, trafik mula bergerak perlahan dan sesak, jadi 19 minit kelewatan dijangkakan. Baik, seterusnya beralih ke Jalan Tan Sri Dato' Amar Sri Bunping, Jalan Flyover Batu 4.5 menuju ke pusat bandar, Jalan Kucing Bau, Jalan Pen Risen, Jalan Dato' Muhammad Musa, dan akhir sekali di Kota Semarahan, Kuching Outering Road menuju ke pusat bandar. Trafik mula bergerak perlahan dan sesak, jadi 40 minit kelewatan dijangkakan. Baik, kita orang dah dengar nak sini Jaya Jam, jadi gunakanlah jalan alternatif yang lain. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada para Wazers kita untuk info Jaya Jam untuk pagi tu. Dan kepada kita orang yang sedang memandu, kami orang di Surat FM doakan agar kita orang selamat sampai ke tempat kerja dan destinasi kita orang dalam keadaan yang selamat. Jadi terus layan, selamat pagi Sarawak pagi tu sampai jam 10 pagi bersama dengan Duo Pagi Kita.
1: Info trafik itu tadi dibawakan kepada anda oleh aplikasi Waze dan para Wazers.
2: We turn on the power in your radio.
3: I love it.
4: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.
5: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU. Dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
6: Berbeza budaya,
7: berbeza tradisi,
6: berbeza cita rasa.
7: Namun semuanya menyatukan kita.
6: Dari adat dan warisan,
7: hingga kejuadah yang menggamit selera.
6: Dari busana penuh pesona,
7: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
6: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
7: hayati tradisi,
6: rasai keunikan makanan,
7: tampil bergaya dengan fashion warisan,
6: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
7: tradisi,
6: makanan,
7: fashion,
6: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
7: bermula pukul 3.15 petang.
6: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
8: Kembali bersama
9: Aida dan Bab Adudu dalam
8: Selamat Pagi Sarawak.
10: Hashtag Gang Pagi Kita.
0: Okay, sabar. Duduk. Okay. Kita nak dengar apa yang trending kita untuk jam yang kedua untuk pagi tu. Agak cukup menarik. Bila kita dengar tau, biasa mun orang kelahi memang akan ada sesi macam carut-mencarut.
11: Biasa.
0: Ada yang sampai lalu datang tangan. Biasalah dalam keadaan yang tegang.
11: Betul.
0: Masa ya. Jadi ada satu kejadian yang boleh katakan mencuit hati jugalah.
11: Ya, biasanya mungkin kita nanggar orang berkelahi, nak bertengkar, nak macam-macam lah. Kita tengok macam-macam dia berlaku nak. Tapi, yang kita nak kongsikan tu sebenarnya, pergaduhan tu adalah melibatkan
0: dua lelaki berbangsa Cina.
11: Dua lelaki berbangsa Cina. Dia dua berkelahi, bukan pakai bahasa Cina.
0: Okey.
11: Pakai bahasa Melayu.
0: Oh.
11: Kami ada kongsikan. Okey. Kami kongsikan video pergaduhan ya. Kita boleh nanggar di Facebook macam ni dia dua berkelahi. Tetapi yang menarik perhatiannya tekan bab. Bila netizen nanggar video tu nak. Yang menarik perhatian adalah
0: kita dengar. Siratus takut nak, takut Cina tu bersumpah serana.
11: Yang menarik perhatiannya.
0: Begitulah.
11: Dah. Okey, yang merekod tu sebenarnya pun berbangsa Cina juga. Yang explain pergaduhannya pun dalam bahasa Melayu, okey. Jadi tu lah yang mencuit hati sebenarnya. Bila Chinese sama Chinese bergaduh dalam bahasa Cina, ia yang menarik perhatian sebenarnya. Adanya beralih kepada bahasa yang digunakan, iaitu bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Jadi semua faham, tahu nyedua tek berkelahi setegal apa. Yalah. Madah tek bahasa itu sebenarnya penting sebenarnya untuk kita sebagai rakyat Malaysia, walaupun cidaknya tu berbangsa Cina, tetapi cidaknya memilih bahasa Melayu sebenarnya sebagai bahasa perantara di antara cidaknya dua.
0: Okey, macam ada kita orang di FB Sok FM gitu tu, macam yalah rupanya. Dan saya pun ingin juga lah nak dengar sikit toh apa sebenarnya yalah apa perbualan sih dah itu sebenarnya.
10: You sendiri cek lah. You sendiri cek.
0: Sebenarnya
11: tu isu
0: Scam menyekam.
11: Seorang madahnya tu scam, seorang madahnya si scam. Yang explain pun macam ya cuma. Jadi kata netizen yang komen di siang madana, ini baru rasa dekat Malaysia.
0: Dan sikit je lagi yang menarik perhatian dalam ya nak. Ada seorang kira kita madahnya uncle lah, uncle yang pakai topi ya. Dia siap madah apa ni, tepuk tangan lagi ya madah. You bagus
11: sebenarnya. Jadi semua orang faham lah sebenarnya apa yang nyedot tu, pergaduhan tu sebenarnya kan, yang nyedot tu bertengkar sebenarnya.
0: Tidak dua tu di balai polis tau.
11: Di balai polis masing-masing malah report.
0: Seorang madahnya tu scam. Seorang madahnya tu scam.
11: Begitulah cerita dia. Tu lah trending kita pada hari tu. Dan komen-komen daripada netizen pun sebenarnya menarik juga sebenarnya. Sebab Cina tu menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa perantara di antara kedua-duanya.
0: Ada yang meninggalkan komen, netizen tinggal komen contoh tu mesti salah seorang ya Hokkien, salah seorang ya mesti Cantonese.
11: Ya, betul.
0: Mun nak reply dalam bahasa Kediri, oh memang susah lah.
11: Betul-betul. Masing-masing si faham kan. Tapi itulah. Itulah melambangkan.
0: Kenapa haya?
11: Itu melambangkan. Oh, memang orang Malaysia lah ni.
0: Okay guys, apapun ya lah, mendapat ada perselisihan faham untuk mendapat dimba bincang secara bagus, bincanglah dengan cara yang bagus.
11: Betul. Okay.
0: Jadi perkongsian trending kita petik daripada sini Aida.
11: Tu kita petik daripada TikTok.
0: Alright. Jadi kembali lagi selepas tu.
11: Yeah.
0: Untuk perkongsian kita tajuk utama akhbar. Ada dua akhbar kita untuk pagi tu. Surah FM.
11: Satu sejiwa. Trending.